0: mini tali no fino tu bagare le sruti le bagare lani bungi
1: abad lani guang helinu
2: baburka fulesi batinya ha misro ho banya lido fedu le lani na la mari du mudu
1: abad lani gunu
2: dimuri buri inar niti le lania bungi ule
1: abad nahu durang ligib gyang heligia abad lani gunu
2: madiga baile Lubu embungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kubai sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribai, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo Amiri hati luagu kama ligie meri watu Nyenye saragu ridi labulu Nyenye kie aba iri buru wanyo luagu Ani ligie rigunye asubu direi Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita Lerenu mungi uliribe Hafala reiti suda ragu Hasielu mayatau hadagu ragu lino to fino tu Harutu Haruma Warin hage hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni gutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab. Aribi chogolo me baiba ilida lagai lanari me ligai bungi. Beruwa yule iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
3: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
1: Apa narihi aba angeli rara Lida veju. Le agora gubei, lau ere hon sundu nuru ha, aha mahabaya cielo, larinhega.
4: Higo ugu, ontara ko huma lung ome boladina ragdu buingi. Ho huma amuga hagaru duuru egu, kumati matinya, ama bugdunya ganyitinya. Hagaru du gabayu hao sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha itamuni, kai ha amama itamuni. Dantu nyiburi dinya, kai wainamuni.
1: Abad narihi ni mosturu, ama lulu ite gubou, How Hanigu under a way alone again the Lumalawari below Gabayo, Haruti Hamalani. Abala Dunu Monstru, who are a Loma Prophet, a year at Ilebuga. A digger with Milagro Ligibu a monster. Dauburi Milagro Ligia, a year the lion may have Prophet Ligia, ha, Iger Wagged by Hong Walu, Laburu Dun, Little Monstru Hawag. Udugo Hagia, Tun Liawa. Danduti Monstru K, Prophet, a year at Ligia. Aba Hagunu. Viva yung lido ng lagunu le laubay watu gemeti numa sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugin le warihu bay luagu gabay. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihin aba angeli larayin yung sielugin lau ligelin fusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binad hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa arun lidagia uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha hafurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida hafurumi ya ti asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame segera limi lirumu ligia, ligia me ligira wakidu mafia lidage la daruni. Aba me lafridu lu leyehani necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedanya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani gibe ba yakei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu suda raguhagia lidange sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai. Tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oe kubayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sung hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburdu ba yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri sielu lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma gebungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
3: Ariha ba, agana watibungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni. Ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
1: Abati larinya gubungi yu.
4: Ariha ba, adiga dumuti sunkate iseri me.
1: Ariha gatigie.
4: Baburiga, la diga inare guti dimuri brile, ariga nyara ti lafie nunu waluwa.
1: Larigie, aba larinya gunu.
4: Sunha na diga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalung lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari. Mafaye haga luaga. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sune lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
6: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu aba wubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini omwe buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasipe. Harungu nga ti kei biduri nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu israeli buriwa yon lagu buri bena. Irwe yin bena loige ubo le yinge lubai la boucha veyo. Irwe loige norte, irwe loige suru, luma irwe loige ubo le yinge lubai lali da veyo. Dusu yin dubu lebu bariye lulikia. Lau hiri tusu lani Kristu apostolugu buriwa yin luago. Nyenye yaba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bariyeru uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburugu ligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abarg perla la degua. Leti brilemeri uburugu ligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida lilampu uburugu ligi. Aba me hanigu ni luruwe itegu bau hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Lanigu ba hawairi gunechani gunyehi. Lausung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geye ragwaditi. Harigu banya buriwa yubayiri. Tida libru to lani na ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angel iligia aba dun haruma tinu. Leishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida ago lemeri uburugu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia. Nye lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu lida hirumi. Saghati la giindu. Le tilubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenye na kubungi. Nye ibi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungu nye begie liri hereberu ualime arie bunye haga nauti ya nye memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei ladiga larungonga daga duba wabune mebungi yu hao aba me haruwe ha sunda lari gie aba larie kungangheli ligia nu
7: inari niti dimuri brile ani gayara ti lafie runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
8: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dugu bai kasu lau lugandu te bungi yu le buru yu bai tida liburu to.
1: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
9: Madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha adiga banya gasu lau le borimo nyi baiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
1: ariye gatigie nu.
9: Maramu da pae lugano te bungi le borimo nyi baiti da liburu to la diga gara falida lumla gu friru igira banya ha wuriba banyalu ha sigiru adago wuribani haviye banyalu ha sigiru lida haviye anhe yeti ha buidu banya buidu meme hama ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama
8: aha madise liniabi ani barulu muti afairu waho le lubi lichu ulinu ka aba segumbu ikati lela dugu bai au alfa bai luma omega furumi yeti luma agumo honi laguma seha luma laguma chegule sunkate
10: Ulesi watia ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lunghegi lidagye lintinveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Hama sunha hinshin habu banyalu eyeragune herederu babougudi.
8: Au Jesusu, onna hanali nani angeli, lula subteregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au nia warugu babon to lani na binafi.
1: Ariyaga tichifiri sandu, tuma adari.
11: Higabu!
1: Legia gabu bay, ariyaga la.
11: Higabu.
1: Le magre bubay, nyubay la. Le busiye ti gurana lita ge duna le ichi gubay ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano te bungiu, le buruwa nyubay tida liburu to, veri dinumutia loy kate ile. Le ichi guti lamu kate ile, la gawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru howa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilida ge lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Legi daru bai gine lufana lida ge li titi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sandu ti leburi uwagu bai la buru howa tida liburu to. Le asubu diragi di bani iburi kate ile aninya gati.
8: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
3: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
12: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu agu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda hola mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumo lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguye ti lugushu bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubai ti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligi a lumo laguri hon wasal baragule. Itare lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualwago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure mebungyo anhe li lungu wa lun lida luwene di, aba larinya gu lun.
2: Ose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu binunu Maria kesi gumbani, adudu iranu le lubu itagara duni, lumu ni esifi li samu liaga. Agari di baba iranu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dudu la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo mu.
12: La susare dubai sun kate le, lo lagun fuliri dumure le la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
2: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
12: Dale lagago dubai hose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai anheli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furume titire. Aba lichugun Jesusu luago.
5: San Mateo capítulo 2.
12: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri hoe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labau cha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
13: Hageisa haruwe te huri ulea agura houbai. Ariha wa maru luwarugu ma loige obo le nyengi lubai labau cha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
12: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu daha bale lirudu Moises hong grigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
1: Belén, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburida ni profeta. Buguya Belén, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu gu weri gu timati lida amuole. La usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
12: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belén larinya ga hon.
14: Hey ba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura guwalu.
12: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labau cha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahu le. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon, aba harihini irahu le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anheli lungu wa lungu Jose lida luwenedi, aba larinya gu lungu.
2: Saraba, warube irahe leta usu luguchu, anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu, darime namisa lungu, ladiga lalu wa hai erode si irahe le,
3: Aba ti Lazaru Jose, aba lanugani irah tausun lugucho aria boligia, aba lidi ho Egipto, aba herederu nyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le lariengu bai bungyu liumu lugugie profeta.
2: Sagana mutimiral Egipto gi.
3: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu haulu unabu, ha aganobai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le hariyagu bai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
2: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la omebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi kirahi. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagu wa hamana.
3: Lari yelonwe Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
2: Saraba, barubai kirahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagu wa ha abuse rube ya meha afarumi kirahi le.
3: Aba Lazaru Jose, aba lanugani irah tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subdiruba li Jose, luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinwa gunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun katei le, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
3: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi seja bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
15: Asakri ha huma, ladiga yarafa le laruwe ha buingiu.
3: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
2: Aga mbuwa ti, lumala li aba girigia aguara halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
3: Lau tulura kameyo ladere gu Huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai Huang lo agustaragu haya la grigia lida gete hadamuri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya gu hon.
15: Arasa hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni loku figa ule lumba iliabu in. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu loku asakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun loku gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbo ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligai ni lau anu ihari ulichobu lien luhaburu la ruma da gudubo itirigu aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel aba me la reidu ni tirigu gudalai me sagadi le mabu iheli lida watu gemet ile menyi kuchadibu.
3: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai Huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai Huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
15: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyumbu inu lungu na badi seiruni.
3: Aba la riengu Jesusu lungu.
16: Itara luba gwento, ladiga lunti wadugu ni le lu bai bai bungiu.
3: Aba labadi seiru aguduni Huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri du dunarugugin.
12: sodi ni aba lahune ta gusielo aba larini ni Jesus susifiri sando lareiro kama aba unhu leabi luagu aba lagambu larinha gu aba umala le cielo gya
0: ani ha nere le hisi e boinu le awi ome bulandu gunda.
5: San Mateo, capítulo 4.
12: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magere watilu louchago ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari abumeigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchago ni, larinha galun.
17: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gdabai dubule feime.
12: Aba launa bu Jesusu.
16: Tari hari leneno bungiu, mama rugu bai tau fein ha bagre de grigia. Abagre tu baginya lausun dumore le larinya go bai bungiu.
12: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
17: Ahin virubu bai bungiu, chuba bai yage luhuna bo. Ladega tari hari lereru bungiu, Larinha go bobogi hon lani angeli gu lun huni giru nivu. Hanega batipu haha buru gu. Lun macho gara bu la bu gudi lua gu dugu.
12: Aba luna bu ni Jesusu larinha ga lun.
16: Arenga tugien le nero bungi yo. Mocha go boi babure me bungi yo.
12: Aba laniga ni mafia Jesusu lua gu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gu boi lun luma buri luwairi gu. Aba larinha gu lun.
17: Nichi gu bai sun le bun aha bu ahudura huanu.
12: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungio. Lun rugu ba babure me bungio bahu turakua. Lun rugu ba guinha beseri vida.
12: Aba ti la disse du mafia luei. Aba hayabi angelo gu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisiru gu. Aba lidi lari gong galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
0: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lupadu barana, luegi ogo le nyengi lubai labo chaveyu libiti Jordan, Galilea. Lenyeni lubei agana waka mama banyak kuri. Kuih hame halida bilu kuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kuih aleme halida bai lamunyo ga. Lani na ome ni. Arugo nga giga mali hau.
12: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
16: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
12: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti. Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi ya nun lunani kume.
12: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida aburi haligili si huriyu to lida abonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luwagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalem gya, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
12: Dale larihi balinya Jesus sungri ge hagia. Aba lawari ri luago wubu. Aba lanyu ruyen. Aba hondara gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagumesaru arufu da hon itara.
16: Ulese watinya ha subu dirubalinya luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lun hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lama banya ani magra buhagia lun hadigini lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadigini. Ulese watinya ha gudeme habu banya. La diga godem habu bay bungi yuhon. Ulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Ulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lag. La diga laguwaru banya bungi yu keisi lirahin. Ulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laruwe ha bungi yu siyelo. Ulese watinya dale hanabago nugurigia. Eipa hahamau, arinya kahagia son luwiyari yeni huwago, luwegiya nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, italalinya mehaginye haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
12: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
16: Itarahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasua, kabagia un hula. Uwalume hula ni kaun loidigi ya lula guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itarahinya kei lampu hon lila na ubole, aba uburigo leluagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itarahuma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Londame la harihini buiti le hadigu bay, aba megin hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere liludu Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niabia agidere, niabia agunflire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bay ni aba punto, ni aba lectura, Lida gine liluru do Moisesi darime lagun flirun sun katei. Ligia lelubei ishiku ti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gine. Arvu dah ligia hongri gine lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sunburi kumadi lida luara gon. Itara gine la rufu daha. Wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luago warinya waguwa li lame ha hon hagechego lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narin hare hon luago furme warga la le gain de tiluma grigi lile di lagusera guduba le anego tilu grigi lile di bidio watao luago nye o malum mafio gati itarani lubaite ahem banunga bidebe se luago lani bungi latare baunye ababarite go ne luago ni la kate li dan furme warga grigi buba igira bay le lubai bedebe hani nye ligi bugen latare Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba gurigi la nugu ni buligibugi unlurudu, beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wagu luay lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di gulay nyingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumia warga lan le awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bei buariwa. Buiti mate lu befer de ne abalida ke omega gunil le buago bei sigo lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lu bei le bon wen afigo gudu bati bu. Duru bei. Fui bei buariwa. Buiti mate lu le fer de ne abalida ke omega gunil le buago bei sigo lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinho agua tem meha guinha luago furime guarga na le igro to lumari, luti lixo com cara da lani na igre gunito. Ao narinha hanehon luago furime guarga na uguri igro to lumari, a imama lobe la duca tagamre don ligi buogon, a batagano luma amo uguri, a duca da lumoto furumi ete uguri agabarahane. Leguinha, agamari de tu uguri igre guarga la duguinha guinha agabarahane. Agamba nagin luago ania wagu lame a hon a gucha go long a gun fleron lao lel hania go bay lao afin yon ni ligibugin bungi. Ao narinha hane hon luago molu mutila half yon ni kawago. Ni luago cielo la duga ligia lala na bay la ruin ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago herosalin la duga ligia luguru te bay warue te bungi yo le wairi go bay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinha gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye guarigo amu kate harinha gong lue lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago arinha wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi ugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi agufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisi. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lu, misi ka humai gini hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun gini luagu arinya wagu alame ha. Hinsi labu madobu, liyere gu dame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awagu ha anabagu balu. A uriba bai auseruno. Itara luba lirahan yi huma hugu chin bungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin asa lufrit ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
5: San Mateo capítulo 6.
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
16: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gen grige lunrugu hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafaye ruaha. Dagin le hafuridun lubungi yo. Mita na huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lo bungio, Belau mahiru murugo, daruhu mai me hubeneri, aba me hafuri dulu hagushi bungiyo le labu ko bai humanye. Hagushi meti bungiyo le arihu balli le hadugu bai lidan limani, lishu ko ba hafayi ruaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadugu hai bidi habu banyo lu bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyo la bungi la duga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lubungi subuti lali kala habusi rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adiga wala bugunda ya ubogo ke ladigunu wa siye lu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabur halidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gu bai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadu ginye uhaguchi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma amu, obo iginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigo.
18: Aba larinya gu Jesusu.
16: Huguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kakirikia lwagu hayundori ya la. Hugu shinirukuba bungi ule marin hibe ike fe lwagu hayundori ya la. Aba meti lichugu hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi kayara la hachichin hamutiri anigagahu tadiligi ya kate. Legin nyehi lupi kayara la hebeluru hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hachi hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waga bai ginya lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ani lube iti luburiga lube lampu lebida bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lida lagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi ti mati sigo hao dunuro. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gun. Mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa. Kabasa wega o kabasa wata o kabasa wadara. Gurigi halani gubo le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai laruwa in haluma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Ladaga barul mutigin haroga lidihar duna lumago. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu lumago.
5: San Mateo capítulo 7.
18: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
16: Michiga huma haduno amo. Michigo alamo gaginha hiduno. Ladaga keili gabir hichigo haduno amo. Itala ro baginha lishiguno hiduno. Le auba iha misraha, lau baginha la misraha bungiyo. Kawago haria ko ilirara ife le lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le bagur go bai ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itala luba ganyara la harihi buidu loha sagaro ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarati hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Danhuma luago bena, aba meladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adanghati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishikuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahilubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son adan lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon I bagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jeti, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyiti. Hugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lida ge hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li, wewe le uribati, uribati li, wewe le buiti, sinyati uriba lan li, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe beluru bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati luagu biri, Saga wagia sifiri uuriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti naringo hong. Ebidin ego bainha donu. Disse romanoi huia le adago bai uuriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uuguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligibo gudub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidia kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
18: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati luru do Moises.
5: San Mateo capítulo 8.
18: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinha gulun.
19: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
18: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
16: Busentina, areida guaba.
18: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. aba larinya gu Jesus lu
16: maringa baiti ni kaun nyudur gu baru da gu bun gu lu fadri rubei me debe se le gu bilarinya gu Moisés lu harihi ni guri gu lu agu rei da gu adi bula
18: dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giri we kafara na umu aba liabi aba gumada romana.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Aguaragu.
1: Wabureme, la dega wagu Davidi, kudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesuso, aba laguaru hon, aba larinha gu hon.
2: Kahabu senrobe na dega hon.
0: Aba harinha gu lu.
3: Wabureme, buseti wa warihi.
4: Aha wabureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme da gulu Jesuso, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba li na lirarau fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahenyi adumarati hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dumba ilira lu lagum filiru lemeh laringu bay profeta dale laburi habay itara.
6: Ariega kuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyo lanaga wagu aba murigi. Wariyo luagu aba lirada burigi. Anima lu anahati ilan.
0: Aba houdi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
1: Uweri guni.
7: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebugi.
1: Bini wate.
7: Uweri guni ubugi.
1: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
3: Kati sa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bu Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le templu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
9: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
10: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Agamba bumuta le harinya gubai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuta. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai halarinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu, aba laringu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu,
12: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itara li furese.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye le gu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me lasusere ton. Son meginye kate le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeliru Jesusu tempulu rugun. Danihan lubai arufu dahanyai, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gulu.
11: Harinya gabai wong, kalau biri cebai lu badeg ni kata ille. Kai icu gubali uba fule bun.
0: Aba larinya gu Yesus hong.
2: Nal gedan degi aba kata. Ahin hau naba aba menarinya gu hong kala au uba fu nadegi buri kata ille. Kau na abali huang abati se. Bungiyo odi wugurinya.
0: Aba hagume seru adimure hamo gu aba harinya gu.
11: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogma finya bailu. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagirige wuliba la daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Yesusu.
11: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
2: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Yesusu hon.
2: Na bagda gua aba akate hon. Harinya gai men no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam ya nulisane go. Aba larinya go lo aba hada ye. Nirao bai ba nadag mi ugunye lidan taluba hon nindaduru bai bai. Aba larinya go lisane lo mabusen roti na nidi. Lari gien aba la sains regularita go aba lidi nadag mi. Lari gien aba lidi uchi le harinya le aba. Harinya gai na le ile meme larinya go bai buga lo le furumi ati lo. Aba lo na bun le larinya ga. Aha, nidiba, kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
0: Aba harinya go,
3: le frumiet.
0: Aba tilarinya go Yesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbiti huang le abati se hebe ya rufuta hon idalubala ligabri habagarito. Mafia nutulo, Ahanya ti ha gubra ha banya lisensi na gomadi ha mahoro afinya ti lo. Huya lausun ariga humani sun lira masan sira gonti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na gonti di bubebe ilichari ruko. Aba ladega bariya ro lao. Adega ligia aba age lo labiri cha wagonti ra bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lo nigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya luna halaburi mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagu mohon, abalona hani lira, abalarinya gulung warug, ini bebe nira hong. Dale hari ini balik nadagi metinya lira, abaharinya guhama gua. Ani ha balai eresi birey alaga, wafar alihi lagu bay, rede wamamu galau alaga. Aba te hari gudni, abahasaga runi lida gicari, abahafar runi hilagu bay.
0: Abalal gudha Yesus ularinya ga?
2: Dame tiliabi labure mecari, kabagai ladaga hau nadagi metinya hagi.
0: Aba harinya gulun.
3: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Yesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adiga bali kate ile ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Yesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Yesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba launa hania lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ilona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotien luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranse lisun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisra hotien gasu. Aba lidin aba hadagin lishari rugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, ania misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulun, numada. Idali nyagi abe belu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinyugu uruwe hon ha eteni rubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
13: Aba larinyugu hesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu warutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni hesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu hesusu.
14: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gin arufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
0: Ariya gulinya hesusu lun luriba haritagun, aba larinya guhon.
2: Biyan watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamay sensu le aube lafai yehova le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulun.
14: Liyawa luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu hesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe hesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage onweni. Aba ti harinya gulu hesusu.
15: Maestro, arinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasedu. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu hesusu hon.
2: Bule watan, ladiga libidinye towu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sanle larinya gu bungi yu wanaru gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Itera linya lubaiti. Ahin hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinya gu ti hamuga bungi yu luagu habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu. Habungi yu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate le, aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadagi le arufu da hati ledurdu Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bon tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida wiri guni le negele, itralinya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun son lilurudu Moisesi luma haruf daha profetago.
0: Son anyahala fariseo gu onderego, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu beli bubiri Kristu le lanuma dirubi bungio lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
0: Aba harinya gulun.
14: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Idalinya ti lagu arubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati la diga wagu la Davidi Kristu ahin walubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
0: Uwati ni aba, Luna guni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinya aruhu tahtinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le haniyangu bihon, gama lumon, mafala ra humi le hadiga bi, ladiga haniyaga tinya aba kate hadiga amu. Roha mutigu madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabi la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tinya ni kata lunhitera guniya gurigi ya, luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawagu. Hadiga ni sun kate lunharihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichigun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadaragun dawo to dururutu. Usenti haragudunin lubuidu aga yu baru lidan egini luma halau le hala weiri gutinya tidan haligilisin. Usenti lun habusuragun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migre huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagda waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugu yaruhu tahatinya liluru don Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru don Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, abahadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hanigume. Danti le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimuri, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo, anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagro bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigi ya dimuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahin la afino lagu kate lea dagara guduo bai luagu lataru, anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi kagi weiri gutimabai, kate lei luagu bai lataru o di lataru lea digu bai linkate ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyan luagu lataru lafinron, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru.
9: leguinha afinha o beito ao templo, mama reguinheguinha toa o templo lafira. Lafirinhaguinha logo bungue le agano beitida. Leguinha afinha o beito ao cielo, lafirinhaguinha logo lala bungue, loma logo bungue le nhuro beito logo halaligia. Pugiabugo rugui a rufa tinha liluru do Moisés ramafari sogo, biango tigibo. A diga tu disse farente lá o hidro le menta anise luma comine lo hichugo aba farente lo bungio. Anime bene se tu lá o arubo da nele weiri go tema beli da liluru do bungio. Keiburi, richago o deme habu luma gagamba di. Ligue buri kate le lumbe hadugani, mink no kahume me hadugani le libri. Hugi a tonte hatinha marihiti hugi ele, as retan aba minimine ani huluto aba cameio. Fugiabugo huguia arubo da tinha liluru do Moisés ramafari sogo. Biango tigibo. Adiga tun lo harita guguri ge lagu buidu la higaburi, itrahinha kei uero luma siya dole hachibu pe bogu digin libiti. Ahi munadagin hibiti, guinhinha lauburi iveruni, luma igaduo, fariseu gu marihitinha. Aruma guda hume uero luma siya do loragiru gin furumia, aba meguinha laruma do bogu digin libiti. Fugiabu gu hugi aruvu da tinha liliru do Moisés hama fariseu gu, biango tigibo. Itrahinha kei umuwa hu lea fende houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larinhin, ahin luragi rugin buinlinha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buinhinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu huwi ya rufu tahatinha li luru do Moisés hama farisogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu, Wende gu da humei hamu a gurigi hame ha buidu banya. Aba ti harinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche gu, nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gu bali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguche gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lwagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun lwagu sun hita le aviru bai hadagye sun wugunya buitinya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, hafara kwa humanya profeta ku. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariengu Jesusu.
9: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi nibure inginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun hadunan gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinye. Sengu hadagin aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasarun sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye nubila lugra huwa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Larigie, ligia hachilunu hibiri uriya nibure inginya hagia, aba haringa gong, wabure me, daraba ibena waba, aba laringa gong hon, ni narin hao ibidye tono.
13: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala awre nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye loke aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ron lu monso niya, aba lishi gu ni lisensu la bugiyon haria ha. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fane hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resibiru bai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gun iyubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resibi rubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun, ni yubudiri, biyan yin milu fiadru bichi gun no, aniha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi ga gibeti la bugen bariya ha. Ke mon gunda ba uwara noma. Lige liyabi le resibi rubai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga ruba nikata. Ligia nanufu tadumbe, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti mauniti. Subudi gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gida hume sensu le luma bai lwe, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubo wagun, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banyan ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruweha ni learanse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtun eigini no, dale magra ugu nubai, runtun duna no, dale ibuganyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no, dagati madagra gu ni nuagu, runtun dargu no, dale nasandi rubai, nyututu arihana, dale nadagru ubai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naran hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon han luwege mbanya nubona. Dise huma nwe, ugiye le lumbay hasufri no lun sunda. Heba lidon watuga meti le menye guchatibay,
2: le aran serube luba mafi haulanigo le diga dale na lama chubei michutun egini no dale na magra go nubei michutun dunano ebu gati na kechi ludu gati michutun munano megeti na dago michutun no sangiti na dawa au midutun arihana aba me harinya go uribati hagiyan no wabure me ida bugagia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu gati o madura guga o low sandi o furisi rugun lumidere guamanibu Nanyaga mehon, ni naru hau, luago furumi warigil na kate ile madugun hubei hongurigi ya, ka la luna bubei, madugun humuti ginye no, aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufri runye in lun sunda, ha meti rishago ba inlegibu ge bungi yo, aba me houdin sielun lun ha gunda runye in lun sunda.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dubei, Aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, lu agusiede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
16: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba guguri maduru tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
17: Kami agele wama. Bugia lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
17: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
0: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lube liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga be profeta Jeremias.
18: Baruga mo ti darandi mrusu pulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
19: Bugunya saharu etabai horiyu.
0: Aba larinya go Jesusu lun.
2: Buhuya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriye wairigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lariyagu pilato lon.
19: Magabu bumuti sale hariyagu ibuagu.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweridu lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, pilato, larinya gahon.
19: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna haluma riyariya galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gufadiru gu hama ugriya wairigutia hadon grigia lu hamuriya halun lafri du barawasi. Lun lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya gu hon.
19: Kahata ge biyangu be hakusara gulo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
21: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu pilato hon.
19: Kapati na diga lau Jesusu leungu be larinya gu Kristu.
0: Aba hona gu sungu be. Aba harinya gu.
22: Nagu obay lu agu guru.
0: Aba larinya gu pilato hon.
19: Kati uribati la digi be.
0: Aba ti ma haguara gu, arinya ga.
22: Dago belo guru wa.
4: Dago bola. Dago bola lo guru wa.
0: Dale larihi bali pilate. Luago sian la la dege nika ta luwe di ge chagago. Aba la mure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena.
19: Mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tine. Kukui ya lu harihi lao.
0: Aba harinya gusung gridia.
4: Wagi hama warahi. Wanego ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luagu longwe.
0: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda rugu gayegu lo. Aba hadere aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
16: Kabaka ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasuwere guni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu ufunatu luwe. Aba hadere nu ladere guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigu. Yen hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
18: Aku reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la kau na deure.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itara liya aburi honi ligia.
19: Jesusu le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aria gina.
16: Dugie le ganyara bibagu lunu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu. Salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba loige guruwa.
0: Itara liya gie hehera ha habu tigu fadirigu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseogu hama uugiria weirigu telao, aba ha haria gu hama gua.
15: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loige gurua, afinye mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gia hiwari tia haa daguwa baya luagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
6: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibai agambuti, aba hariyago.
4: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
4: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
22: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri da gun tibelu tempulu lida biyamurusu. Inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi. Hameha hila wanyabaya. aba hafuri duga lida ge hamua ha lari ge lasaru Jesus lida ge oweni aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yin lubai hariha ya sarago grigia leti habuti sudarago hama sudarago ha onigru bali Jesusu da hasandiru bali haraba ganani luma da hari bali libri buricate le asusere dubai aba hanufu de dago sarago aba hariago
11: inarini lirau bongi ugirle
0: yenyenu sarago uriya ariye gwadise gya ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya idara gwahamwe yenyo Maria Magdalena hada Maria to lugu chu Jacobo luma Jose tuma hago chu lirahi Zebedeo danle agunye deina lube aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose ida gieti fulasu le giribe armetia hada gieti gie ha afala rubali Jesusu aba tilidi lumo Pilato aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma aba tilaria go Pilato lo lichuguni walu aba lanigo ni Jose aba lobura guni tida aba gamisa haruto aba lichuguni lido lumo ha iseri leye bela chiga gudubai lubari waluago dubu lari ge la dauru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari aba lidi Yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
11: Wabuti, aritoko omuti luagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinye guhongirigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo Pilato hon.
19: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba tihaudi, aba hachoruru ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
5: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, luwe yure meragoni, ani aruga de inelinya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, kiabi ladarago ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
18: Anufude da kumaha. Se você ficou no algo alá o ia na Jesus sulegue, agar o grubo e logo grua, ua te ia, sará lhe que ele ia do nele, e dou o marido em fila sulegue, no bem lhe te grua, aba me grita em fureça, aba me carinha do rolando de si grubo, logo sará lhe lá, logo a nígira da rubacua, galileu, nhei va carife, aninhado do gado lhe lumba e lhe te grua.
0: Aba houde uriã hagia, Ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayin hou disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulun. Aba hahudrogulun, aba houguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
6: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
0: Dale houdi lubai uriya, ligia houdi hadage sudara ha onigru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinye weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon.
14: Hariyage me luagu dan la leunha la arumu gariebu, Aba la haya bilani Jesusu disipulugu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le, Wadimuri haba luma luagu hufuli isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harii bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagyan, logo ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
6: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubo itarala.
17: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
1: Aniha ugano buiti luago ti Jesu Kristu lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
7: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lupa biago. Agambu o tiago umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se uma uma lupa ababurebe. Daraku ma uma suruti lupa.
1: Ani itara linya liyambi ibaihuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri ha luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichiha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba hen labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
8: Aniti ba yaba le gaba fatimati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au, lau duna nabad sarang, ahi legia labad saribadun lau sifri sandu.
1: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasareti gine, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad saruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dumboi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larin hin lareiru sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larin gun aba umalali cielo gi.
7: Ugi niro le kisi bini le aube ome bulanu bunda.
1: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bien mi veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari ginye aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huan. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
6: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
1: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinyagu hon.
6: Igogu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi ya no.
1: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama. Ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. aba hachilirin lidon fula sule giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo aba lagume serun arufu daha hon weiri tuhanigi grigia lausun le lariñigo pe Jesus hon ladiga larufu daha hon la ubafu mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariñang
3: come sabe mestero amo Jesus Nazaret bia bia san luba gri chegudiva subudi no muti katabula logo buguya la lira pungu le sandubai
1: aba la denha Jesus lun sifiri uribati ligia lariñagalun
9: maniba Furiba lida agia gurigi ele.
1: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
15: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigi ele gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
1: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea Frese, frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragunu. Lida mime oura ligia aba tareidagu, aba tasaru, aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia Halau tinya amu yegwene rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din luo uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagu lun.
9: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
1: Aba larinyagu hon.
2: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gaginye nyeny, ladega lun lira niyabi ubowagu.
1: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi haina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
15: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
1: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba lariñagun.
9: Pusentina, arida guaba.
1: Kei lariñagun itara, aba laraida gusandi ti ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengie lari ginyegua ariñagaina lu.
9: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi luago arita guati bula.
1: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihei.
5: San Marcos, capítulo 2.
1: Atiriwe yu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, Aba Hagambu Grigia Luago, Giribu Halila, Aba Hondarago Sarago Grigia, Darilun, Mabaranya Lani Benab, Aba Lapurichani Uganu Buiti, Lumagenti Bungiu Hong, Abati Hayabu Ingadir Wugurina, Baruna Hagia Aba Wuguri, Le Deregdali Lugubu, Kaiti Sinya Lubei, Hachiluru Leni Lubei Jesusu, La Dega Hibe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tini aba gayara tiferudu na lafiko loidi ke bungio.
2: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhong.
3: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi tile. Ferudu na wali bifigo o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na nafigo.
2: Aba larinya gulun sandit.
3: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
2: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
4: Mani hinya hagi di wakate yitra buriti kaili.
2: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
3: falabana.
2: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku, ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufuda hatinya liluru du Moisesi, hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
2: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
3: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya nsurusi. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haa gafigo ubanya.
2: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
2: Aba launa bunia Jesusu.
3: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lechilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
2: Logo aban lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
4: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la digunu walida luwe yure mera guni.
2: Aba larinya gu hon.
3: Male hagidu luwagu leme ha la digu bi David luwagu aba dan. Dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari la fadiru wile inyu timabay. Aba leigi nu fein to sagrobon, to maha wabon heigi nu amu gurigi hawedige fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
2: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
3: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligi ya. Ligi ya gapafuti neginye.

0: Aule wugari gara wargati lwagu luwe yuri eme raguni.
1: San Marcos capítulo 3.
2: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyinyi ti aban wugari hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lidan luwe yuri eme raguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
2: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugun ulida luwe emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
2: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariyagunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi aba lariyagun lun wugiri ligi
0: tuleba ibuhabu
2: aba latuleruni aba lariidagu aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu bai logu onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigia hudea gien, Jerusalem gien, idu mea gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagu agudun. Sunsandi tinya aba haguragu hongu luagu lurungu haguruni lun larai dagu agudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya. Aba hahuduragu ligibu ginye. Aba haguaragu sifirigu hadagien harian.
3: Lira upungi upuguya.
2: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, Aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga hariyangu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem egin. Aba hariyangu.
4: Gugiri le anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
2: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba lariyangu.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda guame luma gua sinya beiladurano lagumu chaguagu lerugube lira. uwati ni aba lule belurun lubin aba wuguri le herete lun la nugu ni lilago ahi maguragu la wuguri le herete ligia furumi. Itra rginyin gayara la liberu hani lilago. Ni narun hau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gu begurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabu yi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
2: Larinya gubali Jesus ulira la diga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gini aba tachili runlugu chu Jesus haula mule nule nye luboi Jesus aba herede runbogu. Aba hauna agudu nluagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesus aba harinya gulun.
5: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogu di halu hanyadibu.
2: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na muleno.
2: Aba larinya gun, hawagun hanyumba nyege yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na muleno. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagi ya na muleno banya, nitunu, tuma nugu shubon.
1: San Marcos, capítulo 4.
2: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda rogun sarago grige lenyi luboi. Ke gibe nya luboi grige nyi. Aba latinu Jesus utidon aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu da sarago kate hon la ejemplo la riña ga hon.
0: Agamba humano. Nyi aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luago uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati naguwa dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguwa hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guwago duni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kala aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
2: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambu, agamba hama.
2: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate yaramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nun hagiribu dun lu bungi yu, lunferudno wala hafigon.
2: Aba lariye gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kele ilo le abu nuwa bai lagana kuwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o heiba honu wa lan luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwati kate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osa.
2: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Ua, lagu dabula lichi ua lun laru unga dagudun munada. Ua te lubaiti ni katale ramu da guati luma fura ua gudun baila. Ua ligia ni katale bidi ua te luma subudirua baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
2: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti legamati lichiku ba laun lun. Ahiti le mamati ibini muruso le luma bai lagida ruba loi.
2: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lorun habungiyo. Kele susar dube lun aba uugiri le abu nubai lila nadilida muwa. Ligia me lun aruma gunyula o agago duwa nyula. Aria bula yebe o weyue gujebe. Ba umeme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumu, ibidi yeti lun abu naguti ida linya la la susar dun. Muwa gwa narigu aranda rati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tau hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
2: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa habungi o kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Waina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
2: Itara liya ha, larufu dhaan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye ku Jesusu hon lani disipulu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
2: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu. Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
3: Maisturu, meperese kutu pusala uwa tipire kuala.
2: Aba lasaru Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Maniba, derega da guaba.
2: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
2: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugi dagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
1: San Marcos capítulo 5.
2: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafri dun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafri. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agun lubarun. Aba lahuduru agun ligibu gine. Aba laguara agun lung.
3: Kasa wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
2: Ayumra guati na buon luagu liri buingiyo, luon masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga luon.
0: Sifuri uribat, igira bai gurigi ya le.
2: Aba lali guduni Jesusu.
0: Kabiri.
2: Aba lona buon larinya ga.
3: Lehiyo ninya, ladiga kibetiyo.
2: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu. Lung mauna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyai nyenu lubai saragu buiruhu, aiga nyai logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lung harinya ga lung.
3: Una bawahado buiruhu hara. Rubu mawu lube beliruhado.
2: Aba tilitu Jesusu imahon. Aba hafri dun lua igrigi ligia, aba hebelurun adon buiru. Yeye no hawara bia mi lubuiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluegi wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha auni giru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu luga susu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai esusu tito uguni. Aba la yumura gun wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidin lun mahati yesusu arinya ga regiti lun
0: bai babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu bai babura me bundi buagu lau lugu de me habu bon
2: aba lidi aba la gume serun aba hu da goi sun le la dugu bai yesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba le rederu nyinyi laru duna, aba tiliabu yaba hadagien, tabuti haligili sihuriyo, giri tihail. Dan le larihi bali wuguri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
7: Anuhi nira utowe, Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme.
2: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gawo ngwena rugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
8: La urugu mehna guru nu la dairagu. Nareita guba.
2: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luagu areida guwa ulan. Aba ti la sandiru Jesusu. Luago, arei da guago da lilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. La naga gienbanya. Aba lalik da ha, larinya.
0: Kaguru bituago na daura gom.
2: Aba, harinya gom lani disipulu gulu.
6: Aria gupinya te lukibe grigie ya alwago muru guhanya la. Algu da hagi dibu kala aguru bituwa.
2: Aba laria gom Jesusu geyegu lau. Alu hakala aguru bituago. Aba yabu yuri tuguya adada garena lau anufudi subudi yun te ile asusere dubai tu aba tahu durogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesusu tu
0: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyuli dagye bisandi
2: nyengil Jesusu adimureha ligi hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai logo tisandi lira Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
9: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
2: Agamba lumuti Jesusu le harian gube. Aba larian gulun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
2: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwenya aguara. Aba lebelurun aba larinyagun on.
0: kasa wago harencha ayau waburi hukui ya itera mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
2: aba hehere halao aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu po inyengi aba lanugu ni tukuchi irahutu matukuchu hama haa nyundu banya luma aba lebeluru le nyengi tubai irahu aba larugudu ni tuhabu aba larinya guntu
0: talita kumi
2: mini la lira bu narinyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oheru du siru mutawu aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun aba ginye larinyagu hon lun hichugu egini tun
1: San Marcos capítulo 6
2: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rube ilueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragun hanyo grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
5: Alia funasan la frendere grigi le sun le? Kasan luyeri lichua ule luago bay? Ida liasa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
2: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinyugu Jesusu hon.
0: Gunta tinha sunguri gya lau aba profeta. Mama regali ligia lita gya hagaira o haduhe la o tila na la haba.
2: Ligia lasi yanu baila duga amu milagru nyei. Loid gya lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Abala rei da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna haya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidi glan ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gatiginye hon.
0: Namele hebelo rutido aba muna pusura, reide humanyi inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, uri humanyi ingien, aba me hafuri duni kaliti luegien hukudi, liseini me magunda ni hau lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenaren hau, Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusira gudunia songu rigia ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi biru balun.
2: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni nigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Sarai ya huwale abati sehebai lida geoweni, lige luweni bailubafu.
2: Hibiri arinyaga.
5: Elia sileme ha profeta le.
2: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binatu.
2: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
10: Uang lemeh na dira gede bayi cikle, saraya lida ge oveni.
2: Lemeh asusai ra dubai, au na halimeh airodesi adagri uang. Aba lagera guni lau gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meh Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meh ladinya gun uang lun erodesi.
10: Mau lumuti bagamare dunu lumaribamule.
2: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, sinyatumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwe. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidi uga lun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, tale lagufu lirumboi erodesi irumu. Aba la dugu fe du hong kumadi matinya, ama habuti husu daraga, ama amu grigia, wail guti ha galileva. Aba tebelu un tiro de Herodes y nyihi, luboy fe du ne. Aba tabinaha. Unda ti Herodes y ama sunha nyin banya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba la rinya guntu.
10: Amuri habay leba busa runuma, nichukuku.
2: Lulu mutilereru untun logo lichu gubila furumi egoi gukate le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
12: Kabasa namuri ha lum.
2: Aba tarinya gun tun.
8: Amuri habi lichu guan le bati se habi luma.
2: Aba tebelu nu irahuto furese le nye luboi urui. Aba tarinya gun lum.
12: Busena lu bicho unilichigo huale abadi se habai nu lida aba siet guele guele.
2: Aba liru tagu nguru wa isaragu. Kama lumo kairula li lubo ilereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo mitu lubo ila le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa hauruwe aba sudara laudimure ilu lanigu ni lichigo huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigo huan. Aba lanugu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, kemo wemera walida mafulasu le darangilati.
2: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate igun. Dale taru gali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu ngun.
11: Taru gali tia. Eni uo tinha agan ou tinha lida flasule. Ou na rabanha grigi halu pou de lido buri. Lirahi flasule yarafa bem lu hagan hafen. Adiga uo tinikata ya lu peigi.
2: Aba, larinha gun Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
2: Aba, harinha gun lu.
9: Bayara tifnagi uo de gai hafen hon. Use wa tehamuga lebegi tinha sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
2: Larinha ga Jesus hum.
0: Atrinhong é fém rumo. Ei bari hum.
2: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
13: Sengu fém hamabia udru.
2: Aba lanyura gudine grigi e sagadiu. Aba hanyuru san san luma de mim san. Eisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larinho cielo. Aba latei juni buingi utuago. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulu gu. Tidon uguni lun hanyonogu luba lun hachiluru Bethsaida. Sungani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aba lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hong lun. Ehemha ladiga abaru nyila garabali. Luba laruga abalidi Jesusu awagun aibu gaina ngibu wa gutuna.
14: lasa gira ye behau. Dan le hari ni bali ibu gali gibo gutuna. Aba hari tagun logo ufi yungla. Aba haguaragu. Ladega sun hagia hari hamut. Aba hanusi de dagu. Aba ladimu rea hong. Aba larian.
0: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
14: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marung garabali. Aba tawairi du hanigi lau. Adega uwa gile lan gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufein logo gabafu lan lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu hidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolido usun fulasu ariyanga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
1: San Marcos capítulo 7.
14: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Ou tiyan machibu gu hama i hahap. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lanina la chibun uhabun kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibun uhamui hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibun uweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati ulilugudu Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lao nibiye hahabu.
14: Aba launa bunia Jesus.
0: Linaru profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragunu ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro wero luma kati libe inalira. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi ineba hama abagubri gubun le anaba gutinyo lagubri gu hilala. Ainti huguya arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo latiga son le numa bai arinya gatina lagu lun la nishi kuni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ninyan lagu grigo. La ulira me bege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
14: Aba ya laguanu Jesusu hong grigi ha nyimbanya aba larinya gun hong.
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwati ni kata beluru ti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dubai titange la niga gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
14: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
0: Uwati sa kufuna ta humana. Uwati sangu foran da humani lwago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la vieta guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Loraga irugun lebelura. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
14: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afrido belidaga gurigia vieta guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia o tida agia hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungwo, libidoniga au sumburi kate uribati le tidange hanige gurige liabi ligete avieta da gudubali
2: abalidu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebelu runtidon abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese abatagambu abanguri luagu tugu chun abairahu gawagu to abansifiri uribati abatiabui abatahu duragun ligibuge jesus uri tuguya mama hurio siru fenicia abatamori haluma jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiro abalariago jesus utun
0: no tiene dragonia no muti hahuri furumia mabuidi utun no tagidaro no fein hawe isanigo no tisigo no hang only
2: abatona buni tarinya
8: Ah, nabureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu gebanya dabula, gayara tiginye. Ay, giti da geti fefeito, ha guabon isaniko.
2: Aba tilarinha gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidi, gayara halibidi, kureha sifiri uriba titi da ginha birag.
2: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lanina Decapolis, aba lachirunu luagun lagunu Galilee. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru, aba hamuri haluma lun lichuguni luhabu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyenge lau hawai brigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigi rigu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenge lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguwa ragun. Aba larinyo.
0: Efata.
2: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigi rigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenge nuladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
5: Adlita lumu tisum kati buidu. Garilu la gamba gu dunia magamba ditinya. Adimure gu dalanya marinya gu ditinya.
1: San Marcos capítulo 8
2: Lida dan ligia. Aba honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinye grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
2: Aba honda bunilani disciplu gu harinya galun.
13: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
2: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
2: Aba harinya gunlu.
6: Sedu.
2: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchaguni, aba hamuriha, lun larufutu, aba milagru hon, sieluhi. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
0: Kasa wago hamuriha gurugi ya lani na danle milagru. Ninaren hau, lago marufutu baila milagru hon.
2: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun laguni. Buli hamuti disiplugu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Gaoni gihumati loiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni herodase.
2: aba harinya gun disipulu gu hadangwa.
9: Lada temanu gu ma fein larinya gu bayi tara.
2: Aba lasugu diruni Yesus hari tagu aba larinya gun hu.
0: Kau agu harinya kalau agu manu gu hama fein. Ua geli gu fona dahuma me fein huguya. Itra linya santi dere hanigi. Mari hitun salau hago. Magamu tun salau hari geiruko. Marita gu hama lisa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tautifem rabudon.
2: Aba harinhago.
13: Duz.
0: Agen dale na farin rabaron cedo fem radagadero milo. Atrinhengue a faninha buin rabudon.
2: Aba harinhago.
13: Cedo.
2: Aba larinhago hon.
0: Ua meme gilisa gufona da romã.
2: Larinhinha. Aba hachilo rubete saidon. Aba lanuguniwa aba marinhitilu Jesus. Aba la yuma rogo lun lo laguru loago. Aba luboiti largo de mi Jesus marihi tiligia. Aba la nugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba la huru dagu arire loago lagu. Aba lichu ni luha bu loago. Aba la ligu de mi ahenga yara hali luboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
5: Ariha no mute ugari. Gama lumo narihi ni akaiti di bubebe e ipagwe.
2: Aba ya lichu ni Jesus luha bu loago lagu. Aba larihi ngirigi ligia lau. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam, aba launa hani Jesusu agu yu, harinya gai na lu.
0: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bayi meluni aba nyi.
2: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbuyi, nirohi inflasu le geye gu bayi lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinya gahom.
0: Katana sa harinya gu gurege.
2: Aba haunabu harinya ga lu.
13: Anyahe harinya gutinya luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ba Eliasi. Anyahe gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
2: Aba larinya gunhon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gun.
2: Aba larinya gun fedru lu.
0: Buguye Kristu bay.
2: Aba tilarinya gu Jesus hon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon, larinha.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafinhe huriyo meberese ni nao. Itara lubagihe, hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni luago luru waweyo.
2: Furango ti larinha gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawa gulani disipulugu. Aba lebe chuni feduru, aba larinyi gulungu.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei ugarinya.
2: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinyi gulungu.
0: Lebusenti la fala runina, Bulia ilai katenye la, barule iluguruwa falalana. Laduga le abuse nruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le eferiti uti libagari ya ubogo nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwani. Uote ni kata lani na ubogo le gayara tilishigu ni gurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwara tia aniga figo tia ha. Na anego baginya busiga no lao au le uguri garo wergote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
1: San Marcos capítulo 9.
2: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Maui banya dari hari ni la chilo no la ruwa inhabung yu lau ubafo.
2: Sisi we yu lari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba hari hini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lu Jesusu.
6: Maestro, li da dan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
2: larinya go bali lira la daga hanufu de disipulu go ani bidiye tilu federu kala larinya go bai aba larari rundure lenye haboi aba la dura go hao aba la gambunu aba umala lelida ge duro iligia le arinya go bai
16: ani hanilu le isiye go ine adaga go moine no boi bai
2: lida ora ligia da le harihi bai geye go unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus dale areire ina hama loige wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagu hama nile hari bi ni ka u dari me sara lili dange uweni ligi ele wuguri gar wugut ligi harai dubali ka tele ha dangwa alg daguru gutinya hama gwa ka tin lafuna asa rubai lidage uweni aba te halug duni Jesus harinya galu
13: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
2: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubi lan son kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwago awle uguri garuwa rikuti. Arinya gatulago na sufri rubala sarago animabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias Aba hadugu nigrige sonle habus en robe lao, ke tenia go ni lerero bungi lo hago itera lu bala la susero don lo.
2: Lari gien, aba hagiri budu le nyengi haba hibiri disciplu gu, aba harihi sarago grige geyego hao. Nyenye nuginye arufu da hatin liluru du Moisesi, asike ne ham. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyen. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya, larinya ga hon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
2: Aba lounabu, aba hada gen hanyibu. Aba larinyagu.
7: Maestro, miha nero na nugu ibu. Ani haba sifri uribat luagu, mereru ngutala. Nye lumutu lari gote sifri uribat ligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahadna hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uribat leluai, siyahamut.
2: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni le hida bai. Baru mai rahu ligi nyaho.
2: Aba hanugu ni lu. Da le larinya bali sifri uri bati ligi Jesusu. Aba lowe agudu ni irahu ligi. Aba leiko tu mu aru gu. Aba lagara baha. Aba lafri ha akuto ligi mulugugi. Aba lalu gudu ni Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri dan lau itere.
2: Aba larinya gulu lugushi.
7: Lume genyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun itere go bawa.
2: Aba larinya gulu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lule afinyo bai.
2: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina. Yedera go bana lutima lagon undu na finye.
2: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyagu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati. Aria gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
2: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya aria kutien logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplu gu. Danle habu goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
15: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
2: Aba larinya gu on.
0: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furiye gi luma yunaru ni lubungi yu gayara la lafuriton.
2: Dale houdi nyingi aba hasuguru galileye gi.
15: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yin la. La dega la rufu denha la hon lani disipulu gu. Arinya gayna ligia luagu ledere geruba la ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bayla hilagu bay. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
2: Uwati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga wago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadun aba larinya gun hon.
0: Le abu senu tiligia la furumi yeti lunti agomu hon ni lan hadan songu bay ani lunginye le servidun hon songu bay.
2: Aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu aba larinya gun hon.
0: Gurugia le resibiruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina ani mamarugin au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
2: Aba larinya gun huan lun.
13: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba larinya gun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagi nyen ni naru hau lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lidan niri le diga lani go huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lidan hafinya nuago buiti mati hamuga lun la guru nwa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo lwagu ligina sigo lau la dugu nikate ilira abu lafigo gudabuha bu guanargu. Buiti mati hamuga lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati nyelu bai mawe hama heweru haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabugudi guanarugu buiti mati hamuga ginye lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi la nyelu bai mawe hama heweru menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago. Lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
1: San Marcos capítulo 10.
2: Aba lafri du Jesusu kafarna umugie aba lidi lobo agun judea luma luagun obo leñingi lube la boche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñingi lube aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu logo Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
2: Aba harinya gu lu.
9: Harinya gati Moisesi logo gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama aba ariganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundoro bai bungi.
2: Danle muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igru tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyen gine.
2: Aba hanaha grigi irahunye lu Jesusu lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha balin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gun hon.
0: Igre huma lu hayabi irahunye numon. Mamahara huma ladiga haitara manya ke irahunye. Agi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ni naru hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laruwa inha bungiyo.
2: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru,
14: aba lahu do ogun ligi buge aba lalugu duni larinya galun
10: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumo chadit
14: aba larinya gun jesus ulun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Etina aba lagume seru marini tiligia aguara larinya
1: hisusu le dega wagu davidi gudeme nabu
0: sara ku hanya dai hatia lu lamani ju ligia tuma laguara bu
1: le dega wagu david gudeme nabu
0: aba larara magu hisusu aba larinya bu
2: wahuma lu liabi no
0: aba haguaru lu marini tiligia aba harinya gu lu
3: Raga baguras, saraba, lagua hanya bu.
0: Aba la curu nulido, aba la cubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba lalik dini Jesus larinya galu.
2: Kapa bu saruba ina dugu bu.
0: Aba lono bu marihi tiligia larinya.
1: Moisturu, agi wagi da bay narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lu.
2: Kayara tibidi, arida wadi bu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilu Jerusalén aba hachilurun ligi buge flasu buri le beti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu aba larinya gu Jesus hon bia hada angelani disipulu gu
2: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudu bay lan furese.
0: Aba houdi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinya gun ada ge hanye banya uma daru gu hon
5: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alu ho din lao aba hanug ni burig lu Jesus aba hichu gu hada logo burig ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma daru gu hibiri aba hachu hatilimu wewe Aba hachaka hani luogu uma luba lasu gunu Jesusu ligibu wugini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume seru aguara.
2: Uwairi guni lu bongiu, bini wati wugiri le nyembibu ili daliri wabule mebongiu, bini wati aruwe hini le nyembibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Larigine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigien, larihini Jesus sunkate, abalidi betanion, hau du su discípulo go, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo y betania gien, abalalama chun Jesus. Dise ginya abaharihi abatitibu, ego, gabanat. Abalidi ariha ahi gin tube. Gamalumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagintu. Aba tilarinya gu Jesus tun titibu igu ligi.
2: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasigiru ngrigia templu rugu nye. Lao anugu abalarinya gu lida larufu da hahom
2: larinya re bungi uti dan lereru luba na afure iduni liga batire nu ba hon son nechane ai huguya baru mar kei haba hiverutinha
0: aba hagambu habu ti gu fadri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tinya luoi Lugundu sungrigia wiritu haniki laule larufu dhabai. Dale lagunye dumboi, aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gien tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere dumboi, aba larinya gu lun Jesusu.
6: Maestru, Ariha bantu tidibu igo to biyena gu bu gunyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
2: Afinya huma lwa gu bungi yo. Ninaren hau, Luego furme guarga la le arinya gutelu wobu le gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubeli logwa afia nitida la nege ani afia lege lau lagun fliru bala le larinya gube etara lobo lege narinya gube hon luego son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube luego recibi humali la etara lobo tamele hafuri dunya la ahi anihi lubeli la dega aba grigi hon le misiti hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma, uwe baigin ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugay na lubay Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wagiri ya ha wairi butin ya lita hafinya huriyo. Aba halga duni arinya galun.
1: Kau bafu badagwe sunle. Okai chukwe ubafu bulu badagni.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
2: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kau na habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
6: Aha waniye ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wugunia, fugia bugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu luhu Jesus.
6: Ibidi ya tiwong.
0: Aba ati gine, larinya gu Jesus hon.
2: Marinya gu nubai gine hon kala au gubafu na duke kata ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumes en Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, lao hempulo, abalarinha gun hon.
2: Nyeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinha. Aba lidiga weyason. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye na dagimitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona ha nilarigon michutiye ni katalon. Abayalona ha labure mechari abanya musu. Abahachamuragon dubu luago, bogu hamai lichigu anabahamai. Abayalona ha labure me ichari abaya, abahafaru ni hilagube, larigiye abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya telon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libini alaga wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligie.
0: Abati lalig daha Jesus.
2: Kabati ladiga labure meichari. Liabiba, abame lafaragunia nadagi meitinya hilagu bai, abame lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinyo bilerenu bungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia lidibule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, Ladag hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ehemplu le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
7: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoini abala diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele romana oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagip. Abala rinya gu hon.
2: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma abalida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni abalaligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lun.
7: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gu on.
2: Roho mei te lani uruwe lo uruwe. Roho mei me lani bongi lo bongi.
0: Aba tawari duhani je la oligabure launa boni. Aba haudi infiu sadu seo go arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo go logo ua la asaroni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gun lo.
5: Maisturu, aburuhati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligue me masusera da luma le horua. Marie tinha sede que boi hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagumu ora abagnie towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagie umari wuri tuguya hadangie sede ibiriguha. Larigie Marie hama sun hagia tuma.
0: Abalania gu Jesusu hon.
2: Lei guatan la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya galun.
3: Kata isalida ge liluru do bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbuani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti lwe biamale.
0: Aba larinya gun arufu dahati ligia lun.
3: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwongu, keisi wishi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sugi lausun wadaga rikudu lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madisi ya dibu lue lila na baa larue inhabungi yo.
0: Aba manigi henya laa lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanare gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abaha ni, guribu nungurigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisese. Insya ti hon lon haibu gon tau dau wa dururu to, loma lon labusero guni wan hon umada lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sin huriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineru ni. Gedaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari hawai, lonti ha daura gon lau sun lira, aba hadigun afuri itu ni le migina guti. Weri bai hasufri un lago sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu. Ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ku ten sarago sensu. Ijetia bi aba fikia bu uri to hilaru umari. Aba tichu ku bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun. Aba larinya gu hon.
2: ni narang hau, lagu gibe ti mala tichi gu wuri to sugu hau sun ha ichi gu banya sensu ti don kafu to. La duga sun ha gu ya, li da gale igre gu bai hama hichi gu. Ahun tu gu ya, lau tu gu de meru tu muti sun le tuma bai lu yebe tabi mato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinha gu, aba hada gela ni disipulu gu lun.
5: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule auba ita duguwa. Mala nani me buri?
0: Aba louna buni Jesus.
2: Ariha gu hinha san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubule gibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, logun wubule giri boi olivu le tigibu genboi templu. Tanti le nyun linha luboi Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andres, aba harinha gulu hagie guarugu.
6: Businti valu barinha guni von. Ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufli du sun buri kateile.
0: Aba larinha gu Jesus su hon.
2: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itian harinha game au Cristo bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya, dame le hagambuni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runua. Goni gi guahuma hongua, la diga hedere garua balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligi li sinhuriyu. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruweigu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chun ubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baruni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garunua hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la haniega. Masami nera go bai humei. Aniega humei le la niega go bai bungi hon lida ore ligie. La duga mama bahuguya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubau nuegi. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon. La dura agu bai luagu linsinhe bohon laniko haanua dira lanya banya. Ahinti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi taa, mafinya na huma. La diga hayabi bai yehati aniya ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta guhama, aniha yeni me. La diga basaini luma milagro lunhe yedagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi anyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu verguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gye lidisi agi ubao dari lumo lidisi agi sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba tihasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, tame gien hari ni sumburi katile subudi humi la ujara falila niabi ni narhau la ula suse du balans sun le lubare gen homi gunguri ge halani natan le la sigri basie lo luma ubo ahin nerero mere de bay magun flerong ahin ti we ju luma oure le lubi la suse du sun katile ibidi ti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasie lubanya ni lon lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi Luti lubaiti aranse nyo huma, akako duanyo, afuri idalun bungiyo. Ladaga ibidniyati hon ida melala chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri don lubiye gen, aba lichi guni son kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Akako duanyo huma lubaiti, ladaga ibidniyati hon kabala aura nagiru buda. Ahin gunyun ba lubai lumon ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi duguni sodni nadari ra me arumuga le naringu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai aga gu tuwa nyu huma
4: San Marcos capítulo 14
0: Bian ruga aliwe yu luba alwe yiru esefurini lidangi fedu le nyi lubai taigu fein to magana bolebin Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi ida lubala harigu dini Hesusu lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
8: Maligu da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betani enyin Hesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo iluagu dabula. Abati ebi aba uri lao aba budeni guin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni budeni Aba teseru ni ibinye labu lugun Jesus. Aba haganye gun hadanye anye imbanya. Aba harinye gun hamagu.
3: Kame sale feri diruwa ibinye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidere wagugu demetien.
0: Aba hebe chungi. Aba larinye gun Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi, huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadigubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilindi Judasi Iskariote le abahada agen dusu lani Jesusu disipulu adimure hama habuti gufadiri gulun ladugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abahariyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Abalagume serun Judasi aluha idalubala ledere geruni Jesusu hon. Efrumi etuwe yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba hali gudini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusara lubo di arensara wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni haulani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutin. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau duusu disipulu. Dan tile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
2: Ninaru hau, luagu lalunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba hariyang.
9: Au funasan.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hida agen duusu gu bai. Le edero tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubai ti, au le uguri garo uruguti, laule teñe kubilere rubungi no au gamalumo fugia butiele alugrtina buiti mati hamuga lu wugri ligia lu magre honu wagubela
0: tale anyaha lubaiga abala nugunu hesusu fein luha burugu abala tengiruni buingi twago lari gie la guba chagunu abali chugunu hon arinya gai
2: ohuma nugu bule
0: lari gie abala nugu aba beru tau diwen luha buru lari gie le tengiruni buingi twago abali chugunu hon aba hatu sunhagia idage diwen tuguya aba lariye gun hon
2: nitale le nani na isere darado legin awirua bai hawago sarago ni darun hau lagu matu digia na la diwen dari me weile lube natu no isere tuuyeri diwen li na la ruin habungi yu sielo
0: la surun heremu ha uremu lubungiyo aba haudin logu wibu le giri bai olivu aba tilaniye gun hesusu hon
2: sun huguya hanura haba igre humana me arie bule La degatarinha harelere rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidangi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinha gun feduru lun.
6: Kayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gun hesusu lun.
2: Ninaru bau. Arie bumeme le. Lubaraga la yugur hakayu pia wei aso. Uru alime wei aso beye dagunao.
0: Aba lariyangu.
6: Ni ahin lulu bai no me buma. Me ye dagumba dinabau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti. Hetu samani. Aba lariyangu hesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya. Neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin hesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
2: Ungi baba, kayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le. Kama lumu, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinha gun lun feduru.
2: Simon, barumu gunyasa. Siati sabuga berederu ni aba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri ita huguya me loi haiguwa dun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi yunia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Arinha gaina meme lei dimure lea larinha gubaifurumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gun hon.
2: Arumugu nye memesa emera wa huguya. Buidiru gali shiluhali ora luna derege runwa aule wugur garu warguti ahaburugun kafigu ti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
0: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duu su disipulu gu. Lia bui hau saragu grigia tau efein luma vebe. Hau na hahabu ti gufadri gu arugu da hatien li lulu du monsesi. Hama amu gugurien weidi gutien li da hafinye huria. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
3: Le gugurien le na churu ligia. Aba me haru gu duni aba me hanidini.
0: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayin. Aba la yara fadun kuda si lu hususu. Aba larinya gulu.
3: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu duni hesusu. Aba hanugu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalu kuchunu aba hada age. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya gu hesusu hongurigi ya hage.
2: Ka uwabu hiabi tau efen. Luma webe. Lumu hanugu ni adoyu. Kama hamuga hiwe rutini. sabe nha veio como na templo do barufo da rahon madal hamotina kamalumo la suser do belle luta com flion lerero bongi
0: abati higiruni sun discípulo do jesus labuwa aba anura ha nyenye aba ni buenti afala ruti jesus darugo laugua tarugo aba sidi aba harigudini kamalumo aba lesefurun hawei aba leiba gusuruso igira sidi aba hanuguni jesus ligibugyo fadri le inyuti mabai aba hondara gusun habuti gufadri gu hama arufu da tinya liluru do moises hama amu wugri ha wairi gutin lida hafinye hurio aba ti la falaru ni fedru jesus dise gi chilu tubururu gu luba fadri le inyuti mabai aba lerederu nyu hama onigri tinyu templo aba charagwa la rugru gu wat halu hati habuti gufadri gu luma sun linyu aga lurudu lidurun jesus Lugayara bailan hasie duruni lu la faruno ilagubi kamalumun madaritia liduru saragu haye be adimur hatia yeni luagu mura dutia laule harinyagubi nyenye nu jetiu asarutinya harinyag
3: agamba to lariyago nagrisha gumo templo to to hadigmo ugani aba menarana magdu aba templo lida irweyo to mama hadiga ugani
0: ni itara Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arumfadri le inyutuma bai hada agi sun hagiya. Aba alarinya gun lun Jesus.
1: Muna butibusa ni kata? Idalia sale harinya gupe buag.
0: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalig duni fadri inyutuma.
1: Bugi esa Kristu bai le liru bungiu. Le lu bai le salbaruni agri geli dage hafigo.
0: Aba alarinya gun Jesus lun.
2: Aha. Au, ani huguya arihu badna aule wuguri garu waruguti nyulwe ngen longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri sielu gine
0: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun leli ganyo aba lariyagun
1: kamu wabuse rubi lulichu gufelo agu gweto agambu humuti lanabagu nibungi laulerenu idali harihi lulido
0: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwala ulijibu, abule serehi, harinya kati.
10: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo waha sudara ligibu wago. Nye inye fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abachara guwala rugurugu watu. Aba tariya guli. Aba tariya gulu.
11: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareto na.
0: Aba leye da gun Pedro larinya.
6: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimra.
0: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on anyimba.
11: Aba gente hada gelani go Jesus le.
0: Aba leye dogu. Muruso ora lari gye. Aba ya harinya gu anyi banyalun fedru.
12: Inaru ni duwe aba hada gye. Tadiga gali le na buguya. Itara ni badimure akai kagye.
0: Aba lagume serun fedru inyara gwa luma afinyur.
6: Ibidi anti girige la wago be hadimure hanu.
0: Leda ora ligia. Aba li la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba ti larita gu Feduru logu le larinya gu boibuga Jesus lun.
2: Lubara gien la yuguru ha gayu bian weyaso. Be ye da gu banau urwa weyaso.
6: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu ta tiyan liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galun.
13: Bukuya saharu etapai huriyo.
0: Aba launabu Jesus larinya.
2: Bukuya kwana rugu harinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulun.
13: Mona buti kusani kata. Adi habat ni la biduru itu buti.
0: Mona bu memeti Yesus ni kata. abata wairi du laniki pilatu laulira. Ejo ti pilatu igira gda aba aduruti sag fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri di hada gen aduruti. Nyinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Duwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
13: Usia tis salu nigira gudini haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gom pilatu.
13: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
12: Dago bai lagu guru.
14: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gom pilatu hon.
13: Pati huri batu ladugu do.
0: Aba ya haguwa ragu.
12: Dago bai lagu guru.
0: Kaiti pusing la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudu ni barawasi lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu duni tau aba dugu funatu. Aba hadu duni aba rigi lau ti hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
12: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun abusu ralu. Lari gine heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luharihi gabala hadage eredera tao ladavira. Ladaviru nefu binafu hadara guen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
13: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ya bia hiveru tiya logu guru wa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hahihani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
7: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yela me barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun diduru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
5: Sefu ti amo, ani sinyati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguwa rago Jesusu lariyaka.
15: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
5: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tao diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
12: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragu. Ariha le italia la longwe haba lariyamu.
7: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Niña no guiña uriña, haría que tenía dice aquí. Niño María Magdalena, Salomé, Tumba María, todo Lucucho Santiago, le riñiro y Tumba Guilibo, Lucucho guiña José. Uriña ha falamos de Jesús al ítero guamuti también al Galileo en Lubey. Niña no guiña Sarago, amo uriña, añudo y baña Jerusalén que uara luma Jesús. Lubara guiña lalo de un bello, aba liabi José, aba uguri y nebo tijada guiña, liño haga y lurudo. Le agora babali la gume serun la ruin habuingi o tausun la nig. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi rulubeye, aranse hani luba luweye emera aguni. Aba lebelo ru le nyi lubei pilatu amori he lugubu Jesusu. Uo ga ni murusun anufu de ilida. Aba tawiri dun la nigi pilatu dan le lagambu ube logo ila la Jesusu. Aba launa han logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubei logo ila la. Dans les larines gouboué, l'un logo inarini la, aba lichuguni pilatu lugubu Jesus l'un José. Aba tilagani a José, aba angamisa finutu, aba la reira gduni he lugubu Jesus l'oige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dubu. Aba ladoruni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu José ari frasule nyi luboué labonua Jesus.
4: San Marcos, capítulo 16.
0: Dans le last group, el wey emera aguni, aba hagany ha María Magdalena, María to Lugucho Santiago, Tuma Salomé, y bin lu houdi, ahuru de logo lugubu Jesús. Leyu di maso, lafuna de la ruga, aba houdi logo lumua. Aba de harinagu, amagua.
11: Caba sangidre dubule que lubenri mua.
0: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure ngili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
16: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru, logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinyagu tiinyati ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arihubali lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
2: Heba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Aha ya arigda hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditia, aba me harai dagon.
0: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru nwa Jesusu sielun, aba layuru nluwe ige lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulazu. Jesusu meme idara gwalumuti nya, ani choru gudalei uganu le hapuri chihaboi, lau milaguru lebure adigubai.
8: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la dega bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du isaveli, ani derebu gu ganya gine biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, Según Hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba y templo rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halago sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenin lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weiri du lanigi, Aba la nufu de dun, aba la riyagu angeli ligye lun.
17: Manufu de daba sakariyasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumari aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Takwenchi kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birewe ligibu ye kwenji, matu kwa diwenyu ni bini. Ane kwen luba lau sikri sandu luma ye mbareka lagu ahu. La tuku balu ngiri kudu sarabu hata di Israel na kukapunyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubri ya gubri uhama isana. Lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya la. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
8: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
18: Italbage na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiwa.
8: Abalaria gu angeli ligia lun.
17: Gabriele au, lubuwa yubuyu. Ligia una habole na adimura habuwa ulu nichi gu yugano kui tilebo. Kweto, imafia lugu kwe wago ule naria gu yubuwa. Bereda ra mereloza, darime lagu rahu berewe. Gagufle bakate le lidane dana.
8: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi lwago li lusanduari rugu. Dale lafuri dubwe, Sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadihali la. Danle lagumu chuboi, danle lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
11: La dignya ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu gye grigi.
8: Sisi hati larigye, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
17: Fulase watibu Maria, anihi abore mingungu.
8: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaria gubai, abatalug dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulase ladi bubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, Aba mebichu wa Jesus luago. Wairi gubai, lirewe buinyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabwere mebuinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda, ani magumacha di bai larue ha.
8: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susere dukate le. Mamari gidi nagu?
8: abatilaria gu angeli ligie tun
17: ya bi pasifri santo bogo abo me lugura guni bulpapa puingu le ili utmabe ligie santo bai lubai irahle lubai pagadu tini nira puingu lupa laguaru ya bi bidu heto isabele dagai narugi lausu wayarula itara linya lubai ki tomeha wago bo hariega wago sinyala tagare tini aniha isisi hati dagai le tuagu naduga uwa tini kata nasa rubungi
8: abatitaniye gu Maria
19: lidamu na bure mebungi unugui aduga leile baniye gu beinao
8: larigen aba lidi angeli lidondan ligia abatidi Maria furese lidon aba uburugu lela badni no guaba iburi uubu Judea abatabeluru lubion Zakariasi abatabusuru tu Isabeli dan letagambu bali Isabeli tabusurun abalahingi chutira uturagirugu abaliabi sifiri sandu tuagu abatarie gulou umala liheriti.
19: Binila divubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
8: Abatitania gu Maria.
19: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na ba. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
8: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela digubay bungi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Buseti yebeti hichugu Sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
19: Uwa baliri.
8: Aba lariyagu tun.
1: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
8: Aba halige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu, aba laburiha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, di dameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri gu nilu bungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gu kate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu da gu hamagwa harinyaga.
1: Kata ibei funasa irahu le. La diga arufu dalumutu bungi ulu bafu lida.
8: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
18: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. La diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayamu. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyubai profeta luba baguwarunio. la diga barase haba uma lo ba waburem. Subudi gada ba mugay hon lanigo, lagu ferudu na lani hafigo, ruligia asal baroni hon. La mirigud bay wabungyute li leiti wawagun sielugi. La unisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagdu hauha lida bay luburi galum.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Anina Oweni.

0: asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu kristu ani itara luba sunkata ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani
1: ninyugie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguye lireu penuli hada gien ladiga wagu aseru weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gaderi ven gaderi irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loigia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larie gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani le larie gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wati aba umalari, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka, labuincha wagudu ba son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vagutuba, uma brile segebe lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larihi bai sunu boa salvaruni, lelona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago grigi luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gunhon.
6: Arasan hebe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lung gayara la larihi buidu logu sansi guali la higabuli. Maria ga huma hidna gua ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hau logu gayara la ladiga buingiu ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa lutachu gu mitidi buwewe luma ginye lilagun. Sun idi bule mabuidu tili lachu guba. Aba me lagu dun.
1: Aba tiharinya gu girige hagi ya lung.
7: Kata iti lumbay wadiguni?
1: Aba larinye gu huan hon.
6: Le biyan bai simisi, lunti lichu gwa balun le uwa bu niya balun. Le geyi bai, Luti la fare aguni luma le maigibu.
1: Nibiti agin agubur hatia licensu na gumadi, luha badi serun, abaharinha gulun.
8: Maestro, kate lube wadigani.
1: La niega huan hon.
6: Magubura huma, loge le lumbe hagubrahani.
1: Arinha gatinha guinha fio sudara gulun.
9: Agia wagi, kagia lube wadigani.
1: La niega hon.
6: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagu duha, areto goluma alugu da go hongua, ahi huan lubei cristubei. Abalarinha go huan hon.
6: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe la badi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligia cristubei. Gabafu timati noi, dari luma dina na, ni luna faraga duni taguru galigeidi. Anu inharu, chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigo. Aba me la nua de runi lida ge ife. Aba me la rei duni trigo ti don lagai. Aba me lago duni ife. Lida watu gemeti le menye guchat.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi di hani lichiga huan ugano bui ti hon grigia. Erera tiginha lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodasi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sieluginye.
5: Ukuya nirayde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu liru la Jose, Jose liru Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
10: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gitabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
11: Tarinha relerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le larinhagu bai bongiu.
1: Larigi abala nagani mafia Jesusu luaga bavubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba, abalarinha gu lun.
10: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon, ladega ibiha nali sun le, aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibugin, bani bai sun gubai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
11: Disse banoi mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lunugo babungio le babure me bahu drogua, ani lunugo baguinha peserivita.
1: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waira gudani tablugu templu aba la rinya gulung.
10: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yaage lunguna bung. Kadega tarin halereru bungiu, lona bai bungiu lani yanghiligu lunghuni girunib. Hanagu bati buhaha burugu, luweida chugera gu bugudi lagu dubu.
1: Aba la rinya gu Jesus ulung.
11: Tarin haneginya lerenu bungiu, Maucha guapai abure mai lebu bungi yote.
1: Tanti lema daihali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giribudu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, lida luweyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulu la liha, lida leren ubungiyu, abahichuguli libru profeta Isaías dun, dan leladan ubarun, abaladari rulenyin lubai la riega itara.
11: Anihi lani bungi Yusifi risandu nuagu, ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri daga dunia adarutia. Lo nichugun arihini hao marihitia. Lo nesefurni hao seruwa bunya uribo. Lo maluna dimure haluagu lidani lo fule saibungi yu hongurigi.
1: Aba la doru no Jesusu liburu, aba lichugun ulule ida habai templurugu, aba la nyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
11: Gunful heli dimuri le higi bugin ugunye.
1: Adimuri hetiati sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le larinya gu boi. Halu gudago buriti hamagwa.
12: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Subusa ti nu luago harinya gu balan nu. Surusia agari nugu waba bongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago buri kate le duka balu bai kafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
1: Aba la sigiru adimure la riega.
11: Ni naran hau, luagu wala ni aba profeta eresi biru ati buidu la gaira, shoro numuti luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilagu anya umarigo hagia, Aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le siriena.
1: Dan leha gambu bali sunha nyibun ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyurago luha sagaw ni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugni laru rugu fulasu le ingi tumabay, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
13: Higira bawa, kamesebe mestera wamo. Jesusu Nazaretna, niya besadri shabawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirabu ipungyu le sandubay.
1: Abaladenha Jesusu Lucifer iburibati, ligia, abalarinya gulun.
11: Maniba, furiba lidagya uguri le.
1: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuridu lidagya mabule seruga lei. Abata weridu hanigi sungubay, abaharinya gunhama ago.
12: Kaburi sa dimure ile, a dimure tu ugri ile, la uguma di ilumo ubafu hon sifirigu, uri batia, aba hafuridun.
1: A dimure hoa ti buidu luago Jesusu li da son fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba la den halu abiru, aba la gidaru abiru utoi li da meme ora ligia, Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahun. Sunha gama banye sandi tinye habiye, aba hanugniye lu Jesusu dan le lali duveyu lularei da guagadinya. aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadage aba laraida gu furume gwari gisandi le hawagu ti saragu hanya ginye hau waitia hasagar wo sifiri uribatia aba bari haguara gun itara
13: bugu ya lira bai bungi
1: aba ladenha hesusu hon sifiri gu uribatia hagaya migiru lumutia luha dimureha ladega subodi hamani luagu ligie la kristu bai dan le laruga du bai aba lafri du hesusu bongu di loi uburu guli don aba fulasu mageira wati aba halu hani grigia aba hachilu lenyin lubai busete be herede runi loi lidi aba larinya gu hon
11: kasu gi nishi guni uganu le lagu ti laru ha bongi on lela na libiri fulas la de galon lira no na hoa
1: italia lidi apuri chi heina ti da buri haligili si huriu galilea
4: san lucas capítulo 5
1: logaba veju ni en Jesús lara laguna legire bei Genesaretu abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni adigabuseha maha gambu lerenu bungiu abalarihi Jesús bian uguni mala tu beyabu dariguanya esen hetienti dage hachiba hayon heseni abaladinu Jesús tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon abalaria gulun luladise du murusu luei larubeya abatila nyunu Jesús tida uguni aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi. Dan le lasuru boi la dimureha, aba larinye gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinye ga Simon lu.
14: Maestru, nadaga me hadi wa sunariyebo, eni manyungu ti wa nikata, kama lumo nke buguye lube ya riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tija digi seni hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luha yabi idere guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
14: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyugu nile hadigabai. Weritigie la nigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dragun darilu ladagaru lerebe muargun aba la yumrogulun itere
8: napureme gayara ti parei dogagetna ahabu busen
1: aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun
11: busentina arei dogoba
1: ke larinya gu itara aba la gidaru lepura loi wuguri ligia aba ti larinya gu Jesusu lun luma bauda gulani kate leni kaun larinya galun
11: Yinduri guba aruta kwa bungwa lun fadiri, rubime idewe se leo wago bailarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseu gu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitin lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abatija yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belahbelura ladiga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gudini sanditi tida lubarari ligi bugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni leha wagu boy abalaria gulu sanditi ligia
11: nirau ferud nawali bifigon
1: abati laria gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongo rugu
6: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi yo.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
11: kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baibuga. Naruhu daliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
11: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibugien. Aba labudun lubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun, lau tuweni anigi.
7: Ariha di wakate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesus ulun.
11: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyo notisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhum.
0: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tiyan.
1: Larinya ga Jesusu hum.
11: Hama gadiye banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alu hagurigi ya rishagwa tiyan. Niyabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu, afure idahagia saragu lubungi, ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
11: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
11: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahila diga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binaduhali. Ahila diguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
15: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
11: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi tidak yang fentu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
11: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luweyuri emera guni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera aguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
11: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
11: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera aguni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
11: Tulebe ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alugidago hamagwa, ida luba laga nyara la hagumucu lau Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus uloga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga dubai, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le little Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, Nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagati ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
11: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laroi habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay ugueto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyuligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayeru waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugiele risi bay. Ladega ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugie hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu guhugie haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugie danle hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon ha yere hebuba nye hon. Bini humanya hainya regutun. Afurita hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hong ha wagu banya haritago lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafayiru waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga, ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, ladiga bahon kai gubiriga hadiga hon amu.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
11: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi, mahegua dubabiyangu bai lidon aba meme huyo, uwati ni aba disipulu weiri gutilwe lu maestro, ibi ni ahin lagumuja laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Italinya gayara buban lelera ra ifile lida bai lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu lelida bai bago. Italinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira ra ifile baguru gubai ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigui buhugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabarihi nilira ra ifile lagu rubai bibri bui dulun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyo ni baybe ituwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyagu bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kati uribati larinya ku bai ladiga kati la uribati tita bai lanigi. Ladiga lagulegi bebe tita banigi la yanu habiyumi. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure me bai animadugu humuti lenu bai bai. Narinya gali hong ida linya la le nyubu bai nu ane adiga li lenu bai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gu bai muna. Achi hati hulili furumie aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru baiduna aba liyabi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina animadunga lumuti le nubaybay. Itra linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon ma wago buriga dati le linyuru baiduna aba liyabi fuludu lao ere itu wago. Aba teigwa dun aba tagoni chagun sun suina gubay.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubaila dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiriti lisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luhayumarago lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumuna golu tausung hanigi hariya galu
12: gaduna ti lubidara guni ofisile ladiga hinsi ti walu ani ligia guana rugu abuna guaga de barun wali gelisi
1: abati lidi Jesus uhama dan leja rafali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hada gelu manda gu ariya ga lu Jesusu
11: napureme madrid na lu bebelu runubio ligia miti nubai alu ga bunungu rugu bai dimure aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada ya galu lidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi nyibu iti. Dale nariyan gulu numusu lu ladigi ufurume kwa rege katei adiga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige hafala rubali aba lariyan guhon.
11: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiriti kei la finya uguri le.
1: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda guali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
11: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara maguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
11: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimune ha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aliye gina.
2: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Aliye gatinya ginye.
9: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lone he diwa Juan le abadi sehabay, aligi de bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin lulu bai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guagada ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
11: Heiba, hania ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, amagambo nya habanya agu jukwa ya la hilanya loma lwagu lichi kun uganu lwagu tia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu
1: larige hodi habuga luna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimure ha luagu Juan hongrigia la niega.
7: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburo le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau dawa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adoro go, agana wahagi ya buido, tira yanula haba uruwego. Lina linaru kati, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Juan, gie ona gale le wau beterinya gale reno bungio. Nona hanyo nona gule bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta wiri guti luai Juan hada songurige. Ani lau son lira, wiri guti mati le una buti mabai lida la ruwe ha bungio sugulau.
1: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, aba harinya gun, luagu richa la bungio, laularinya guli yumu luge Juan, Lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia Juan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
7: Italiansa hagabri grigi halani natale, kansa le negabe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti Juan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ka wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, ga figu tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
16: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lao ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
1: Abati laniagu Jesusu lu farise uligia.
7: Simon, ani aba kate lu naniagu nipo.
1: Laniaga fariseu.
16: Ariaga bainu maistoru.
1: Laniaga Jesusu lu.
7: Nyanya nubia uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenya doe ti sengu sante nario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu na lani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuriti hati ligia.
1: Laniaga Simon lun.
16: Lida narita gun, legibe ti mabai ladue ha.
1: Laniaga Jesusu lun.
7: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
7: Aria gubia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
7: Ferud na wali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
17: Kata isan wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
1: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
7: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lanyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulugu luma, Hama wuriya ha, larida guagi dubaya handa ga sifiri guri batia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guri batia, ninyo ginye juana, to luma rikusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ga saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho la ohempulu la niya gahon.
18: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani, aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gu niya asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun la duga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon la umala li hereti.
18: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
18: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu larinyo wagua kati luagu ti larua iha bungi yu hon, lun ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
18: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi yu. Abaliabi mafia, abalagida runi tida gen hanigi luma finron hama, masalba run hagiyame. Ila ule aburha bai lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule aburha bai lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon Muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur habu lido mua buiti. Hagia gurige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buiti. Adega hagia kasu lau lereru ebu ga hagia kei lubudubu. A luba hon wati kate buiti hadagin.
1: Aba lania go Jesusu.
18: Uwati gurige ebe duti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma, lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
8: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
18: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veyu Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
18: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
12: Maestro, maestro, wadibira gua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulu gu.
18: Hagay sa hafinye.
1: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
14: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhali wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, ma dalti dagu, ma gana uligia ti damuna, gabu sandu, la gana wa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligia buge, aba lagu aragu lariyaga.
13: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lirau bungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu ma sufri re gudu banina.
1: Lariyagu bai itara, la daga lagu madriyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, abalariyagu Jesusu lun.
11: Kabir,
1: abalariyagu.
13: Lehiyo, liribay.
1: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, la daga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, lumo Jesusu, lumo na halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulo na hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati ya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
11: Giribu babo bion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau dagu ni ladugu bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia la ugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
11: Kaguru benu ago.
1: Keisun la hagaya, ariyanga lagu maguru nuwa la luagu, abalariyangu fedru hama libirigu.
14: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibu ago?
1: Abalariyangu Jesusu.
11: Guru alu nuago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginya.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
11: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
12: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
11: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariyangu Jesusu hon.
11: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba lariyagu lau umalali heriti.
11: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. weriti hanigi tagubrigu abalariya gu Jesus hon luma bahu dagu hamani Jesus Dubai nikaun.
4: San Lucas capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesus lani dosu discípulo gu abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinya luma lun harei da guaga de sanditinya abalona hania apurichi ahuganu luago tilaru in habungiu luma arei da guaga da sanditinya larinha gahon
18: manega humani kata huma gua luago huayasa ni badu ni sago ni fein ni senso ni amu daugo toito huago bon urme guara gumuno tonyehin lumuti hachilura rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligi lenye lumuti merece biruni wa huma damele hafuri du lida gen fulasu ligia aba me hafuri du niu kalike luegen hugudi aru da humamo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia igre humanya kei hadari ragun hongo
1: abati hafuri du disipulu gu hagia aba heibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni arei da guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenye lumuti houdi aba la gambu gumadi mati Herodesi la usun kata ilela dagabai Jesusu ibidi etilu kaba la larita gua la daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai hibiri arienga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni aba larinya gun Herodesi
19: au gonargu au nahabaya dure ili shigu huan katifunat le Le wago ben naga bala baha da wago sarago kate?
1: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abaha bauda gu lu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nugani alidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luago larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
14: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahi eudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinya ga Jesusu hon,
18: ruho ma egi ni hon.
1: Harinya ga lun.
12: Sen girigio fei wama, hama biya udru. Awa gubari ga yudha gai hai gini hon sungri gya ha.
1: Hawana ya no sengu milu wugiri ya, abalariya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
18: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abala tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu fein luma ui, Aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha farin ha hada grigi. Hau tinye sungu bai kimule. Da leha buda habaru igira gutun, buingi da tinye dusu faninye tau. Loga ba veju, da le lafuri din albui Jesusu labu gua, nyinye nu lani disipulu gu, diseru lui, aba larinye gu hon.
18: Ida linya sa harita gu gurugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Aba harinye gu lun.
9: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinyagu hon.
18: Age huguye. Katanagia lida harita gu.
1: Larinyaga Fedoru lun.
14: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni ka un, abalarinha gu hon.
18: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uarigote. Hanigu bat na uguri ya uiri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyo.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
18: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kata inye la, barule iluguru wa, Falalan, radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri di rubai, ahi le feri di rute libagari nuegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le anigati busiga nu nuago, luma luagu nereron, au le uguriga ruwa rigati, Nibusi gari badina gin lau dame le niabi kei uruwe lau luiri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Nidaren hau, lua wanyahin la hata ge hayabu nyo kwento, mawe banya marihin ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti Federu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anija Luboy.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maestro, lida dan abajala ya. Adiga oma urwa di basen ya. Ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumo, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya guboy. Sunti anihala adimuleha. Abaliabi aba duedi, oburo guanya. Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duedi ligi. Abati hagambu aba umalali, arinya guti lida ge duedi ligia.
3: Ani hani lalu, lehisi ya bainu, agamba humei lelu baidwe.
2: Larige la dimureha umala liligia, abaharihi ndisipulugu luagu labu goriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, mariegu hamuti kati le harihibwe luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubwe, luegen wubu, saragu hanya grige nyendu tien lubaru Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
4: Maestur, flesa ya bubanu, ariha bai nireu le ligia erguinien bai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larigu duni, aba laguara guagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginia. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Ayumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
2: Aba louna bu Jesusu lariega.
5: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati. Atri bai sa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero yaho.
2: Danye bele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati muarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagudini irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la lautuweni hanigi lauleladigu bai Jesusu aba laniye guhon lani disipulugu.
5: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba aule uguri garuwa rigote ahaburugu nagani.
2: Uwati gumfaranda hamani disipulugu le laniye gubai ladiga darunyo liya hasamina lu kate le ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagukala wairigu timabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abalanigu aba irahu lubadun abalarinya gu hon.
5: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine launa habalina. Le lubayti unubugu timabay hida dige wiri gutima bai.
2: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Larinya ga Jesusu lu.
5: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gianyai.
2: Dan le la yara fadu bai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu. Aba larigdu anigi. Lula digni luwa yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
6: Wabureme. Buseti busa lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
5: Mama niabia aule uguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba uguri lu Jesusu.
7: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
2: Lariyanga Jesusu lun.
5: Tariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigu.
2: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
5: Falabana.
2: Lariyanga lun.
8: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.

0: Abalarinya gu Jesusu.
1: Igira banya hilagwa nya luhabu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa ihapongiyo.
0: Aba ya tilarinya gu aba lun.
2: Nabure me, buset na nafala unibu. Gama lumon, naibuga yebe ayoro gong honha wabiebanya.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi gu tiluha pulagu wa wuhu gulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabui dunti lulila na me laruwa ihapongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logua tinyo na dagumi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagumi tinyo hagana uon. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagu, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busu huma furumi, harinyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi hebuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti heresi birua. Ho humei leishi guti hon, arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, haniyaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bilidan huburugu te. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Guguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanlagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apulishia lagu laru iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aninya gina hagia.
4: Wapure me, ibini sifiri guburibatia agab hamuto dale wasagaru inelida biri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guburibatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweiri gunibu nugushi, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nuguchin son kata ino. Uwa te niaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niaba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumon, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
0: Nyen aba arufu dati liluru du Moisesi, abuseruti louchoguni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
4: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abalinha nyen.
0: Aba louna bu larinya ga.
4: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gu lun Jesusu.
4: Kata hage nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dogragun. Gulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gen memel uma ligia. Dale larinya bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada gen ladduga wagun levi nyengiyan. Tangian le lari hibali, abagian legeye dunloi, abal lasigiruni leibugun, abati lasigrun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia, dan le lari hibali abalagu de medagun lo, abaliabi abalagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwin, abalagura guni, abalawari de guduni lagu le lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni, laruga dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibay wuguri le. Ahabu agastar amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Larinya galun.
4: Le gudem he bubaylu.
0: Larinya gayati Jesusu lun.
1: Bayba. Ani ligia me mela baduga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubu imagida rumbu ilatwe.
3: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, lagu warahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banya lun hafaru nuhi lagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanuhuwaani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biya gawanu, lausun lira, Mabuli duti bungi ni aba hada gin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ga guriga luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ga lani bungi yu angeligu. Ahaya harinya gubaya hagibu ga guriga luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ga lani bungi yu angeligu luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago awle uguri garewar guti, gayara tiferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya tiferud na wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon lan tabu tegu haligilisin huriyo. Madihari da huma lagu kaba lan haunaba, o kaba la haringa. Dame la lachiruna ora lunha dimura ha. La rufu do baisifiri sando le lumba in haringa ni hon.
0: Aba la ringa, aba handa ge grigi hagaya lu Jesusu.
2: Maestro, haringa ba lu nibu ganya, lu lichuguni ni fara nu lidage alaga.
0: La ringa Jesusu lu.
1: Kage ichigo bali na keya gusera gututi o keya faring hati hida.
0: Haringa tigien itara.
1: Konigi guahuma hongu loi igadu wo, la duka mama luigen libe luma tigurigi la bagarida.
0: Abati lichugu hemplu le hon, laringa.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu rugu, kaba safu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chaguaru son narede gile ilu, aba menaduga amu weina mutimato. Aba menaridu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti naringu nuni gua, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinga bungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma baireida nyu, kaba saunle redere. Itra linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba la ringa Jesus hon lani discípulo.
1: A ringa gatina lo beiti hon. Ma dihre do hon ma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. A ringa hon ma hon dunur, ma bunda guntinha, ma lubaha, ma gai ligi haigin, lao son lira, ou da lo mutinha bungio. Me begi timate ufunagia sigo hao dunur. Uwati ni aba hida agin e gayara atilishiko ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, ke inariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti ke aba lida agin. Ahin ti itara linya lubai, La daura kwagudoni bungi sagadi, le anihin bayugunya arabo an haruga lagudunya, hugia digame samadura kwagudun la, logwa tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubaiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubu ilusun lehe megi rubai, alwa haumui lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichigu nisun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinyi, lau sumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni larue ha hon. Alugra humile humate, hijige mele begi hongu demeti, lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielo, le nye lubai sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hagi ha mutiri nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, Lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humay, Luago nula hamuga subuti lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveru tuya iveru ha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warugati.
0: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
6: Nabure me, wawono gunyen bichi ge hemplu le o di hon sungubay.
0: Lanye ga wabure me Jesusu lun.
1: No furumi aguari ga oni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubu diri lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari du be li yubu diri agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lichi gu be lan li yubu diri lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gua musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagumese no austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga, Ata abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri. Lida magara da hala. Lida aba ore le bindi yeti lo. aba me listo con el oeri aga y abe chuni lo hago. La silla diré me lo la sufrir uní, le ha sufrir ube jama gunfli baña. Musu le subu de jabube lo cala la busa rube liugo diré, animarán seronte, ma bajo de ley, la be chuba sarago. A gente musu le ibidiate lo, aba la dugu cate leburi lo te la be chun loeguin, ma oeri ube la be chun. Le unti lichigu a gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igruti labugin larian ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niabia adona kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni, memenia na nigi lagumuchun. Harita kwatunsa luagu niabia la ichiga darangi la ubowogun. Manuguti na darangi lo, fari ingwa na nugubi. Lumagin kwento, Sengi goti daba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuya. Aniligie asusereda. Danti le lafurun suede, A baharinha gon luago laro gada la. Ani ligi asusirda. Bian wa tigi buhugu yale. Subudi hamuti luago ti ligabri la sansir gu dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidin ya lubay luago ti ligabri dan le gada balun hung. Ka wago sinya lubay ha subdiruni kate le uwara wabay hungo. Ani aguare gada aba gurige buago. Aba bidin luma ligi buhiyun lurdu. Hocha ba baransir gu bungwa luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lo iledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisuru gion, narinha hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyegi, darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginya sun huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesile silo webe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sugu haul hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ya riha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredene nye luwago nikata, aba lounabu nile onigirubali ishari, aba larinyego. Niyubu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa muwa luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadu ni Jesusu lida luweyuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya.
7: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
1: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweiru emeraguni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. abati la niego Jesusu.
1: Ida linha li Gabriel la rua habungi. Kakate umu be gayara la no shagwe. Ita la linha kei aba li rere tila mostasa. Le labu nube aba wuguri li shari rigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun liabi lun aba be la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yela niego Jesusu.
1: Kakate umu be gayara la no shagwe la rua habungi. Itra linha kei lebi ni le tichiku be aba wuri tidon uru wa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufuda hei na ligia li daburi sun odu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba launa buni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinha guni hun, sarago haba busenti rebelurun sinhabai. Larigen la douro ni tabure memuna lubenari, uge le bougu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hun, ibitinha tunu, ibitinha tiginha nu halia na huma, aba meti hegume seron harinha ga, houhati wa, gura wagia buma, aruta habugia wan umadurgo, aba meti louna bunu, larinha game. Arinha ganali hon, luago ibidin humanu, ibidin anu halena huma. Dise humanu e sun hugi ala duga bi uribani. Ligia bahayahu ha, akanhi a mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua in habungi. Hugi ame asagarua bogudi. Ayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru luhanyuru ega lida la rua in habungi. Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
0: didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
4: bai ba yage na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
0: aba larinya gu hon
1: hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gyan garigia, arei da guag da aume sandi tiyan lari gyan haruga, la sora nwa digimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gyan haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariya ne hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chiluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibi bay le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu laniye gahon.
1: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Aba larinha gulun, lulidi, aba larinha gulun fariseu gulun.
1: Furume guarga hitanginha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan aba fuso lidan luiri emeraguni, la sagaru benyenginha furesa.
0: Aba hasinha logu hongua, luhouna buni. Dan le larihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba larinha gulun.
1: Tamen le bamisuro houn lidan aba fedu lani na mariei. Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyeng aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinha game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bun agay ubaru. Tamele ba misiru houn, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misiru habalibu, larinha game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
0: Arinye gatiginye lugu gili le amishu rahabali.
1: Tame le bichi gwa abadineru ni ofedu, ma misur habanya bumadago, ni bamoleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nego harisitia, ladega ha misur habadi buginye, bibihu bati bafayiruaha, damele badegon fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyako banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiruaha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
0: Dale lagambu bali aba hadage ha nyumba ya logu dabula katile abalarie gulu Hesusu.
8: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati larie gu Hesusu lu.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omwebu adineruni abalona ha amisura ha sarago grige. Dale shiluhali ore lu adineruni abalona ha nilumuso anieka ho amisura hootia. Kemon aranseli son kate. Son hagia abaharie gu logu sinyala haudi. Darienga furumieti, sunlia naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Larienga ya aba, sunlia na mari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirbu dubay musu, aba labahu dagni sunkati ilelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga ulun musu, Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musuli giya bai balida son uma bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lagua bain la niyaba hata geha na misra habanya egiti leda na dinera gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Hesusu, abalagara ragun abalarinya guhon.
1: Sinyati nani gu bain la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruan ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lau. Haniaga me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahinga yara bay lubay la gende wo hau disi milu sudarago, luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri bo ha hama, lun hebelu run lidon darangelo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migruti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu huun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16
0: Ariye gatigin Hesusu huun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagarunye la onigruti ligi ya lirisi. Aba ti lagu warun li yubdiri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibugun buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Aba ti le redaron onigruti ligi ya asaminara. Lariye galon warugu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubdiri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari muo. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe runini yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, onigiruti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gadiru weng. abala subdiruni iyubu diri lagu chula lau auni giru tiligia lida ligabiri ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariyega.
1: Ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboaguna lonha dugu buiti. Lon dame la lagumuchon irisi ni lunyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubeiti magunfliron lau buri irisi ni le mama beiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo. Kabagia ichige le hani guano riguhun. Sinyati le servi don abba grigi hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba abba lun, linsi deme abba lun. O uwarabu ilan lun abba, lanugi me le abba kei ni kata. Sinyati le seri vidun walu bungiyo luma lu irisini.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, abba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Abba tilarinye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongwa kei buiti in hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai grigi ke kate weiriti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di laru in ha bungiyo. Ani son grigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene enguti mati, lun lagumu cha gon sielu luma ubou, lubara gen magunfliru la, aba letera li da gen li luru do bungiyo. Anhon ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugi nye gine agabarahani.
0: Ariye gati gine Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinara gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubeneri luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni la risiti ligia lida fulasu lenyeha behi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati lagua rogun lariyega. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariyego Abramo lon, nirag, harita go ba luagu buidu lameha da bon lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digien lo ilira, Ani aba gudungu afani regwawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha Abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Ani hile laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti lariyega, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, lariyega Abramo lun. Ahimaha habai hadugu kaso laule lariyegu bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagine ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidi adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariyegu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liyabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
1: Luhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la, keisi aba tila mostasa, Kayera ti hamoga harinya gultun titi bu webeto gidaba yagi en lau som bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamoga ani funagi aba hidage ani gutilu lumuso dale lagir budon arabu gie lari gela woha oloni gironi ibiani go beluba nyuruba eiga wa ani gari ko bilu aranse bay neigi aranse nyubuge melu beteni runu so anahala eiga luma ata lari gieme Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu la dugu nile lubay baylo. Uwa, uya ginyati dame laso lunha dugu nile uwa ube larinya gabungu yuhun lunha dugu ni lunti harinya gu. Musu mauni tiya wagaya. La duga leri gunye lumbay wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dan la chiliru baylida abaliriru fulasu Abahayabi disi wugurinha, gawagu tinha lepura, lubaron. Abaherederu disse loi, abahagu oragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Danela lehi balinha, Jesusu abalarinha guhon.
1: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Danle houdinha luboi, abahareidago. Yinti abahadage, danlela rehi beilago areidago alá, abalagiribu do lenhin luboi Jesusu, adimurehina buiti logo bungiu, Lau umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusun.
1: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilariengu lu uguri ligi ya.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Abahali gudini fariseu gu Jesusun. Ida balala gumesera la rui habungi abalarin egu hon.
1: Damele la gumesera la rui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, la diga lida linaru kate, anihi hali la rui habungi yo haganaguwa.
0: Abati larin egu hon lani disipulugu.
1: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyo, gama lumo, masusera dube lida da ligie, larin wakuba hon, aniha kristu ya, O aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, la diga itara kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi ha la susera dun lida li dani noe, itara lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garowarigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Li dame weyu ligia, le gariga le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu ra la sagare. Le gariga le arabu be lida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Nari hane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
10: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabawi dago Jesusu abahempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lariega hon.
1: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguayo tidi lomo agusa regoduti le, lulichi guni tiricha tun, luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago dan, mahati ebe leteni ruton, larigien, abalariye gon longwa rigu, lausun minebe la bongi yuno, minebe hagi agarigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gal tiricha tun, ebe lam gati abi gumuli nugurasan.
0: Abalariye gon Jesusu,
1: aniha alariye kubai agusa regoduti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari ya buwe yugu, lalu du bafunagi ya luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi gubila haricha hon, ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama legibuge bungi yu, anaganya amu garigi ya kai nikata. Lariega.
1: Aba hodin bia ugun ya templo rugo afuria de lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furido, lariega, bungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hiberutinha, salufritinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya solida de maso luna gunflirum boma. Runo mutiginha disi lidage cada sale belo ritunu bom. A gente agubra a licença na gumadi, a balerede não disse. Mas bom ser útil nem lula em nenhum laringe em cielo, leluê no luna bom, lanango longo. A boca regulei la nígua gulau igarigo, laringa, bongio, gudeme na bom, aulega figote. Narinha rehon, luago giribula agubra a ligia lubion, recebe em lei bongio, mama fari seu ligia. La de galea nago te longo a weiri, una bobeila nago, a gente le una bobeila nango longua. Wairi baila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadain hahonha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi yu, hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, lariye galung.
11: Maestro buit, ka lungu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Lariye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
11: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
1: Hene gu tilun hebelu nun risi tina lidon laruwe habongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba risi tina lidon laruwe habongi.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
4: Kati tigayara bina salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bungi.
0: Larinye ga feduru lung.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama tilung wa falaru nipu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
0: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwe gua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagari don.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. dan le acil reinali Jesus uburgu Jericó. Ni amba marihiti nyun laru uma amuriha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasu grisaragu grigia aba lalig daha kala suserebui. Aba harie gulung laguania la Jesus le Nazaretna asu granigi. Aba ti lagua raha lariega.
2: Jesus, la tuga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba hadeng halun, lulama nichu, ligie tumala guara ha.
2: La duga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anuge, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
1: Kapa buse rube na duga bu.
0: Aba larinya gulun.
2: Nabure me, buseti na narihi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Ibi hebai barihi, arita guadibu, la duga bafinya.
0: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Aba tile beluru Jesusu uburugu Jericó, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subu diruni. Siyati larihini la daga nyuru ti lugub. Ani gibeti agirige. Luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu buwewe sikomuru jarafalu uma. Le nyinge lubai lasigra Jesusu. Dan le lasigriba Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarinya gulu sakeu.
2: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nereda rububi ugunye.
0: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
7: Nabureme, nichiga lamida le numabu hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai lois somu grigia lawa yera aguni. Nagu igudu bagadri waya susigur lau lu.
0: Lariya ga Jesusu lun.
1: Siluhali asalbaru ni tidon muna tau ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bawagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagairun. Dan le lachuli rubai. Aba luna hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubi diruni atri nye la. Laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabure me, ganyin tina diisi weya su ligibu akun bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabure me, ganyin tina sengu weya su ligibu akun bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabure me, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabuna guna. Kati wago michugu bubali nisensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Aba larinye gu hon ha nyimbanya.
1: Gidahu mwe sensu lwe, Ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinye gu lun.
1: Wabure me, anihi hali disi luma.
0: Abalarinye gu uruwe.
1: Narihane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lue. Ahiti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginyan.
0: Larige larinye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
1: Heba lidan li rere fulasu le wagibu ginyan bei, dan me le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahun. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luago busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilarinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afara gadei burigu, aba halu gudu niya laburinya haniaga hon.
8: Ka wago hafara gadei burigu le?
0: Aba hona buniya haniaga hon.
12: Ladiga mege ilani wabure me.
0: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugu nu hadari gu lanaga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga.
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapureme.
0: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grige lu.
3: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
1: Nenaru hau, lo ahanya la ama niche ha. Lagua raha pa laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihin bali uburu gu ligia. Abala yahuwa ha. Hawagulele na fulasu ligia lariyaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo huu. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungi yo asal baron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinye gahon.
1: Larinye hare tida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairigu tien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
7: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungi yu, o di huna hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
7: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungi yu, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luwago huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
0: Aba tihariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
1: Maria gunube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
1: nyenye me haba wuguri abu na guti bebe lichari ruku. Lari gien, aba laha ya hanir lichari hau na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubi lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hau na hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati...
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bulese jamé.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na dagmi tinha hagia hilago bay, aba melisi guni ishari hong amu.
2: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masuser de lamu gaiter.
2: Aba lario guniya Jesusu, aba larinya gun hong.
1: Kati lila bele buru anyu bayti na lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubule me au bay mebere sa hama abu na gutinya, ligi al dubule timati mati. Purumi warag le chugar guti lago dubu ligiya, lanyo rudaguba. Leti uaguti laburha labure chagubai.
2: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tinha liluru do Moisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni luago, hawaguti la hemplu lelarinha gubai, gamalumum, madaga hamuti, la daga hanufu de hawai grigia, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutinha kama hamuga harumatinha, luharia hani Jesusu, Luharinha gagduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, lu hedere geruni, lu gumadimati. Ligi hal gudubali, harinha galun.
4: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la le barinha gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinha gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinha gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
1: Kasa wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruta huma abalida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinha galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinha guhon.
1: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyaha muti abu rigida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairiguti hanigi lau lo nabagule hong aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
5: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligir nulumari marahuniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilu lumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedguboy.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lidan ubole, marie ti wugurin hama urinya. Ahin lidame dale lubi liabi. Uwawe amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielo agana wanyi lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, laduga mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, didanle laburu habayi libuguri bubugati durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Hakobu. Laudimuri ligia, Aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Hakob, lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyegu aruda tiyan liluru du Moisesi.
4: Buiti bariyegu ni maisturu.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togiru bom Salomo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Darinichigo nyo baga nyo labu giyombo gode. Ida lubati la duka wagon la David de Cristo. Aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
2: Nye no sarago garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinha gohon lani discípulo gu.
1: Gounigi guahuma hongo ahawe arufu da hatinha liluru do

0: Moisés, caningue tin haibu con tal dago dururutu, busen hagi elu la busru hon lau inebese umadurgo. Alwa ha hamei ubaru leha bara wirgu tin templurgo, luma lubido age ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha haba urinha ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora con lau luriba hadago, abahadango furia gimigina guburiti. Wairi ti mabu ha bai chun luago son leha dugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Gera falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, lue yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, le dega hanufu de hawei. Abati laganyi luni mafia, le rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, logo hichu gubala sem sulun. Abaladuga daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganhara laledere giruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fem, maganotilebini, nilubai ginhe, La dagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Hei baransere egini lelani na luweyuru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu titon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larin egu Jesusu hon, aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larin egu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na lueiru esefruni le huma lubara gen nove. La daga narin hani hon, lagun megin digia nali la egini le lani na lueiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruin habungi.
2: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu la riega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hani hon, lagun matu digia na la divin dari me liabi la ruin habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagu le menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lube ila lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, Aguma ti hatinya haburi lurui ti kufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu ti kufulaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungu wa kele una kutimabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru beluagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turigu.
2: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumon, ayumra wadina buwago lumbungiyo, lume ferdi drubani bafinya nua gulida me aure ligia. Ani dame le bagir budunu, bijiga me dug dago hom bibirigo.
2: La riega Simon lun.
4: Nabure me, aransa tina luni di buma frisurungu, o lula no me buma.
2: La riega Jesus lun.
0: Fedro, ugunye meme, beye de gubana uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia na bon.
2: Abati larinya gu Jesus hon.
0: Na lenon habalu masagutega, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba ni kata.
2: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagutati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narinya hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinya gu belerenu bungi unuago. Abajo du wati hada uribatinya. Son le buru wanyu bain nuagu lagun flurinya gu eto.
2: Aba ti harinya gu.
4: Wabure me, nuha biya e fein ya.
2: Aba larinya gu hon.
0: Bui duru gali.
2: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul gu luma. Dan le hachili rubelida flasu ligia. Aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
2: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudurogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo ba na loi uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
2: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dan le lasa rubai lida gen la furidun, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti ba lungurana, au le wagiri garobri guti.
2: Dan ti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato efein.
2: Aba libuguni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugal.
2: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habuti gutisudaraningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya humana templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Ani hahidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
2: Abati hariga dini Jesusu, abahanuga ni lumi mfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
5: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
4: Ibidi antivu giri ligiano.
2: Maluti loige, aba ye larihini aba, aba lariegu.
4: Hani gu ginye buge.
2: Aba lariegu Fedru.
4: Mama hani gu au.
2: Keiburi aba ora larigi, aba ye lariegu aba.
6: Inarani, lagu luma nye hanye ila, ugiri le laduga galilea na ginye.
2: Aba ti lariegu Fedru.
4: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dan le aniago la Fedru adimreha, aba la yuguru haba gayu, aba la digregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, aba la rito gu Fedru lago lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ke kalagayu hawai buogu.
2: Aba barihanabuni, lau haniyagu saragu amukate. Dan le laruga dubai, abahonda ragu wugiri ya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia le luru du Moises. Abahanagini Jesusu, ligibu gin hadamuri, le linyu aga iluru du, abaharinya gulungi.
7: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
2: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya gahon rago aula, mafinya badono, aha nalugu dagua, monu buhubadna, migragudun humaname, narinya ga abakati hon. Lumang yang kueto, nanyura awle wugur kerawur gitu, luang ke longwe bungi le sunti kabafu.
2: Abati halu gitu ni sungguh bay,
7: bugi lubai tilirai bay bungi.
2: Abalarinya gu Yesus hong,
0: hugu ya guanar gu arinya gu humali lagu awla.
2: Abati harinya gu,
7: mabu serungha do gefe hama amu won, wagi guanar gu agambo wamali liumu lugugi.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungu bai, abahanagini Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
7: Dariwa male wugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salbarunia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
2: Abati larinyagu pilatu lun,
8: buguya saan harue tabai huriyu,
2: larinyaga Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Abati larinya gupilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
2: Abati maharinya guhere.
7: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri larufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
2: Dan elagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin galilea na lubai wagariligia. Dan tile harinya gubilu galilea na la, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihini la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katai. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, wendagutu, ke iladaura gu uruwe. Aba yelauna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
8: Hukuya nunggu balik ugeri lenu, hari yang kalau cakap ugu dalan ni yang agrigi. Alat tak gua nali hiki bukian, ani hari humut logo madari na ni murusu duru luagu lita gelle hari yang gua balik luagu. Madari tiginya Herodes ini duru, giri buku dalan mau. Hari yang huma le luagu madugi lan ni kata le luut la faru hilagu balik luagi. Nabai cakap dalan lubaiti lari game abah ni gira gudni.
2: Gagabur itu happy latu, luha ligira gudu abah ada ruiti fedurugun. Aba hagu wala sungu bai lidan aba.
9: Afara bai le.
10: Afara bai
11: barawasi.
2: Barawasi. Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Busete ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu ne ha hon. Ligia tuma hagu wala gun.
12: Dagu wabai lau guru.
13: Dagu wabai lau guru.
14: Dagu wabai lau guru.
15: Dagu wabai.
2: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wawai asun.
8: Katuhuri batila degu bayi, madari tina lepu na lafaru hilagu bayi. Na bayi cakitali, aba menigira kuduni.
2: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo. Aba habihini lehabu serubayi. Aba gubaiti la degu ni pilatu lehabu serubayi. Aba ti ligira kuduni ugiri lehabu serubayi. Le adarubayi loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladara geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehoudin ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abaharegdu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuga gduni guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalarinya guhon.
16: Wurinya Jerusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahwa huwogu, lumahawagu hirangu, laduga liyabi bawe yu dame le larinya wagun. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabon. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu habawa wagun. Aniga hagiya me nu ubu unabuti. Darugwa bahawawu. Ladiga. Ahinya diga habali isunle. Lau tidibu webe le didu gili. Kabagya madiga hama laule mabwe hali.
2: Baritinya ginye. Bien gafara hatinya luhafaru uwara lumu hesusu dale hachili ruboi didon filasu le giribai lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bien gafara hatinya hagaya aba loge lovere aba loge lubona dantile anyaha la adara goi hesusu lagu guruwa aba larinya gun
16: nugu che ferud nabanya laduga ititi ti hon kala hadugu bai
2: aba hahore rusu daragu Ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la daurugu hesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
7: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naruni luboi lagu ligia la Kristu bele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
2: Ehereha tinya ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, hariaga burilun.
8: Ahi haruwe tabubai horigyu. Salvo go babu.
2: Yeti aba aburu honi loiga lichigu. Larinya harenye.
6: Aniha aruwaite huri.
2: Abala nabuni aba hadage. Gafare hati ya hadao gube lagu guruwa. Jesusu larinya ga.
3: Ahe mbuge lubai kristu we. Salva go babu ngwa. Salva bawa me.
2: Abala denha le aba luloba larinya ga lun.
10: Manufu de tibu salwe bungiyo. Bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri. Luma. Uwagia, gadine tuwa lungu wa sufriru. Ladiga wafai haya, luwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le, madigi tini kata uribati.
2: Abati larinya gu.
10: Jesus, harita wabati nuwagu, damele lagu meseru baru waya.
2: Larinya ga Jesus ulung.
16: Ninari ubao, luwagu numa batipula, sielu ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abati lagua ragu hensusu.
16: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
2: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le esuser dubai, abalichugu uwerigu nilubongiu, larinya ga.
7: Inarani. Maduron ti boga ugeri le.
2: Sungirigi ha nyibanya. Ha arihi balile susir dubai. Aba houdi nyigie. Afara heina hamai haniguogu. Ahanya sun lumadagu hesusu. Hama ginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege. Aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wugiri giri ti hose. Didageti fulasu le giribe arimatea. Le hafula suhuriyu. Buiti ligaburi wugiri ligia. Richagwa tiligibuge bungiu. Lida nyin linyu wange ihaluru dun huriyu. Agura banyo liali larui habungiyu. Magunda ati lubaiti lau kate ile. Ladigibai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu pilatu. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa. Aba loburu gunitau aba gamisa. Aba lacharo nilidun aba umuohu. Achigiti lua aba dubu. Lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuwehu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyu dimasu, abahagiri budu wurinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chagulau hagibu unabu, Buin lawa nufudei, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
8: Kawang halo helemi ma pehata helai, uwa kia sara le vida joe. Rito go huma logle me helemi ambi hum dale kalile ambi me. Logle rube la susa hizulu, ligia le uvidi gari mwerebuts. Lut na le drege rung haha hugu kafigu kia. Aba me hata rugi logu kurua, aba me lasa rubida geove ni logu lirua ve.
2: Aba ti harito gu lagu dimuri le lania gu bai hesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, Aba habau da guni sun kata ile Jesus du boy hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesus. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri unia. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu. Aba hanengi ni ke lilulu au. Ma finye tinye hon. Aba lafuri du Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bianhada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubui, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba ti lania guhon.
16: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
2: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
3: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
2: Aba ti lania guhon.
16: Kagi ya susere dubai,
2: harinya galun.
3: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: Aba ti lania gu Jesusu hon.
16: Logo ti ge kufuran da huma, luti gin luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gea luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gin le resibir uni luweiri gu.
2: Aba ti lagume seru afuna wagu de isun le tania gu bi lerene ubongi gu, luagu hon. Lagume seru tume ge buri li liburu Moisesi, tumon sun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
3: Raidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
2: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti harinya guhamagwa.
3: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, da le adimurehi na lubwe wong umada. Harinya galei, tila lere rubungi wong.
2: Aba ti magura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
2: Aba ti habau daguni, bian wuguri haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le lagu bachogu no fe. Nyegi nya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
16: Darangi lau hon.
2: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
16: Kawau hanufude dagua. Kawagu li logu abu hafinya ti dan haniga. Ariha humay nuha bu luma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigo ti panto. Mabu ligia anati au.
2: dan la niña gubale lira, abalarufu duni luhabun luma lugu di hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubay, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ani isa egi ni huma ya.
2: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba larinya gu hon.
0: Le asusenra dubay no, ligia le meha wagubay narinya ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwanyu bay nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta go, luma titan liburu togiri bon salumu.
2: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, aba larinya gu hon.
0: Buru wanyu linya luago lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luago luruma weyu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purichi hon lida liri hon sungurigi ubogu. Lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentun luago burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siye lubay.
2: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa siye lun. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale, lagume serube isun katei. Ani inhalime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugi bungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugi. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga dube hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le lu bai larungo gandaga dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nungonga. Le abi nye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dige bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali. Afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yuhagie, mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la liregu bai le abaru giti le buin bai lau insi ya ni luma inari ni adimure te huwa luagu abalaniye gu
11: aniha alenya ha wagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihe hale la meha nubara geginye.
6: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insiye ni luma inari ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniye guhon fura.
11: Mama au Kristu boy.
6: Aba yeti halgudani.
3: Tata buti, profeta liya si buguya.
6: Laniye guhon.
11: Uwa mama au.
6: Aba ya hariye gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le lubang liabi.
13: Aba lariye go ho.
11: Mama ginye au.
13: Aba ti hariye go lo.
3: Kata buti. Moso ti awanegu ni bona bagle konka auna habaliba. Kagi e gayara bai bania go won wogu.
13: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha. Lariye go bai profeta Isaías.
11: Au umala lile aguwa rabai lidan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
13: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
3: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
13: Aba larinya guhong.
11: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tinghung paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
13: Sung kata ile lida. Pula sulai giri bayi Betania la susere. Lui nge ubo le nyinge lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nyinge lubai la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
11: Aniha amudun le launa habayi buingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le wairi kutisugu nao. Ladiga ni ngalila mehan mubaragi. Ni au ibidi yati meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
13: Ariya gati gie hua.
11: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi, aba larara mugun labulu. Ibidi yati yebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya gairuguti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu. Aba melarara mulabu lugu ita ga wuguri, ligia wuguri, ligia le abadi sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligia la liraibu ibu ingio.
13: Laruga nyeye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa, lasigin Jesusu aba lariyego.
11: Aniha amudun le lanuadiru bai ibu ingio.
13: Aba hagabu ni bia lani huwa disipu lugu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hong.
2: Kahariya habai.
13: Aba haniye gu lu.
3: Maestro, halia baganao.
13: Aba laniye gu Jesusu hong.
2: Higo gu harihei.
13: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu boni le larinya gubi huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
13: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
2: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
13: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lo bogo Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
2: Falabana.
13: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
10: Ei, ariha wa mali ugile wagu bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
13: Aba larinye gu Natanaeli.
14: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
13: Aba larinya gu Felipe lu.
10: Higabu bariha.
13: Dale larinya Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
2: Ani ten aban laduga wagu Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
13: Aba larinya gu Natanaeli lu.
15: Idaliyangi ya basubu diruni.
13: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan titi bu igu.
13: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
15: Maestro, buku ya lirau boi bungiu. Ugu ya harua itaba Israelina.
6: Aba larinya gu Jesus lu.
16: Pafinu bayi nu ladegar gu narinya gu bun. Lagu ariha nani bu tabung etid buigo. Barihu bati kate wainu muti mati loile.
6: Ariya gatigia Jesus.
16: Ni narin hau. Lagu harihu bayi na sielu darago. Anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugi aule lira uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
6: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hadage habu tiguhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Yesusu gunyo aba lanie gulu.
15: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba larinya ngu Jesus ulu.
16: Ninari ubao, lagune la magra huwa yati, siyati lebelu runlidon larunye hapungiyo.
6: Aba larinya ngu Nikodemu ulu.
15: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu runya turage irugun luguchu, lunya tagu rahani.
6: Aba larinya ngu Jesus ulu.
16: Ninari ubao, lagule la magra huwa lidagi duna luma lidagi sifiri sando, Sinyati lebelu nun lidon laru in habungi. Le agura haubay hatage agubri gu ha gurigi banya. Itra linye ligaburi keisi ha gaburi gurigi. Le agura haubay lidage sifiri sando. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi. Lagu naringu bun lagu luti laya ha agura hauni wa sun gurigi. Itra ge lafuno garabali le nyengye lumuti labusera. Agamba bay lamuri. Ani ibidye tibun haliage la liabi ni haliyon la lidi. Itra hanyagi yesun ha agra hoba nyalida aga sifiri sando.
6: Aba yati, larinya gu Nikodemu lu.
15: Ida lubasa kata ile.
6: Aba larinya gu Jesus lu.
16: Aba omi bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau, laulen la wa subu dirubay, ligan la wa dimure habay. Gefen wa gia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ite lubagi hafinya no luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen lan luago. Nwa iti gya awle lira uwaguri. Ite rakemi halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, luha salboro balan sunha arihiti atuago, ite raliniagia ninyiruwa balan luago guruwa, lunson lale afinya riti nuago, meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
6: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
16: La duka weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi gun hadunu gurigi. Lona hani luha salbaron ha ubo gubanya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le aban rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hadago bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hong. Aba hadisa tun loy larugo nga ligia. Loy la subu diru nwa kate uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo. Inse ti hon lun lita hama larugo nga lun larihino lagu haruma la le hadugu bay. La ulubafu bungi.
6: Lari yesun kate le. Aba lidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu ati lida nyen abadise. Nyenye gie hua abadise helida fulasu le giri bay enon. Jarafalun salim. Natiga nyenye ila sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege la dairu huwa la sutere da sun kata ile. Aba ti haguma senu hada nge lani ku huwa asige ne luma aba huri ulu agu igaburi le lani na arumani. Aba ti hodi aniye ga lu huwa.
3: Ariha basa maestro. Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
6: Aba laniye gu huwa hon.
11: Sinya ti lares birun grigia ni kata ahi mama luboy li chugu bungi ulu. Agamba humuti luboy gya nariya gunhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aban lehu na hobo iluba. Sinya ti lares birun grigia ni kata ahi mama luboy li chugu bungi ulu. Agamba humuti luboy gya nariya gunhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aban lehu na hobo iluba. Lida amba Marie adari tau beladari. Leti lumada adari lenyei bui agambui wiri tilibunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima. Esusu lenyei bui baisia lugien au genyum sungregi. Ahen leubo woguna lere gunyei lani na ubo ufura andala aniluago layanu. Ahen lenyubu iba isi elugin, hau genyi sunkrigi. Logu ginyi le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Gama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le larinyegu. Ahen ti le afinyeru ti, la chowrubwe logu inari ni lan le larinyegu bibuingi. Le launa ha bibuingi yo, le reru buingi yo ladimure haboy. Laduga, mebe hati lichugu ni buingi yo lani sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun, logu sunkate. Le afinya boy logo lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya no logo lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu labru haru gba liganyu buingio logo.
1: San Juan capítulo 4.
13: Abahagambo fariseo glo gibet mahama lani go Jesusu sigau lani go Juan abagibet mahama grige nyibu telu no habadi seiro. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu kataile aba la furidun udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguwa ralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesusu ibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesusu tu.
16: Ruba morusu duna no.
13: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
17: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yu hongu wa hama Samarian.
13: Aba lariya gu Jesusu tu.
16: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubi bungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luhuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bun bun.
13: Aba tarinya gu lu.
5: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
13: Aba lariye gu Jesusu tu.
16: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lube nichugu ni lun, gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatiti lun.
13: Aba tarinya gu lun.
5: Ruba i duna ligue nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
13: Aba lariya gu Jesusu tu.
16: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
13: Aba tarinya gu lun.
5: Mamaritina.
13: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
16: Binaru lagu bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wuguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabui bagana wu eto. Inaru ni le bariya gu bai.
13: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
5: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiyame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
13: aba larinya gu Jesus tu.
0: Afin ba no, raguanita bela dalu hahu dragon lo bungio, mindi ga hugu ya lagu wobu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahu dragoa. Ahin wagia, subudi wa muti kala un wahu dragoa la deka hada ge huri yuli abi asal baroni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungio lau sifiri luma yinarini. La daga itara linya la buseru ugu chile lun lahu durawagun lun. Sifiri bungi. Ani hau duragubanya lun. Lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanara.
13: Aba taniye gul lun.
5: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu du bay sun kata iwo.
13: Aba lariye gul Jesus utun.
0: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay buma.
13: Ligeti hachilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimo retuma aba wuri uoti niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma aba ti tigur ni wuri tugi ataga idna aba ti di uburugu oganya grigia aba tarinya gu hon
5: higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu mama dugu funasa ligia Kristu bai.
13: Aba ti hodi wa uburu gunge lun le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lun Jesus lun leigi. Lania ga hon.
0: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yati hon.
13: Aba ti haguba seru disipulu gu alg dagua hama gwa aba hania gu.
15: Mafu na sabaruhi heigi ni lun.
13: Aba lania gu Jesus hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun mege igi ligadur hati luba luba hane ahi au nariya hane hun ariha humay nad lidani hali la luba hon rasibi lali aluba hati la fayru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wentonti dandu abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubay bay lariya wagon amule abu nagubay amule aluba habay ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu na dagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawati gimare.
13: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finye rutia luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon, luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesus, aba hayumu na gulu, lun lerede nuhama. Aba lerede nubia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
13: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galile. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago me perece un atila la waba profeta la geire guanari da la chile ribai galilea recibi hamutilila na fula subuid la diga nyedu hamagien lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligi abayati la giri budu Jesusu lida fula sule kana le lida bai galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna lundi meime. Nyenye iti aba wuguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bay kafaru na un. Da lagambu bay uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
0: Hugu ya ahu marihi seine luma milagro mafinya ton.
13: Lariya ga wugri ligia lo.
15: Keimo furese, lubara gen lowe nira.
13: Abat lariya go Jesus lo.
0: Giribu babu ubiyon, areta kwa libiro.
13: Aba lafinya no wugri ligia luagu le, lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadun ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariya go lo.
15: Areta kwa libiro.
13: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele lira areta. Aba hariya go lo.
8: Gunyar la dengar apa rabu mayu la gidara biru luai.
6: Aba larita guni luago ligia la ora la niña gu Jesús lo luago areida guali la lira. Aba la fiña no luago Jesús hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesús dale la giri budu bai judea guine lu Galileo.
1: San Juan, capítulo 6.
6: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giribe Tiberias. Sara guaya grigia afalaruti la duga. Hari hini buri milagro le la dugube. Lau la rei de guag dunia sanditia. Abati la wari nu Jesus lo aguaba wub. Aba la nyuru nye ama lani disciplo. Dal gia Jarapali lueyuri esefuni le hafedu huri. Dalarihi be Jesus luago sarago haya la griga palabiti abalaria gulu Felipe.
16: Aleba san wagani haigi ni hong son griga ha.
6: Laria gubali lira luru gulagambu kabala laria ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Abat laria gu Felipe lu.
18: Ni bien san fiadil fein, logo bon lu tafani honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
6: Abat laria go Andres, abagi hada go discípulo. Le lemo le Simon Pedro no.
19: Ani haba ira hya. Anu hiseng fein luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
6: Abat laria go Jesus.
16: Ani go ma hon song belu hanyuro.
6: Ye no hawara seng milu gonia bogudi hawi unia ama ira hya. Kaiti nyenye la sarago sagadi di dafla suligia aba hanyuru abat lanugu no Jesus ufei luha bulugu lari nye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon lani disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba ligie meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule nya aba laniego Jesus hon lani disipulu gu
16: Abuta humai sunle igir gubai meferi dinu lamu gani kata.
6: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu duu sufaniye lau tife fein le igir gubai tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugubai Jesusu. Aba haniye gu.
8: Inari ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wogu.
6: Keiti la subdiruni Jesusu luagu busen hama handugani lau ere luhadugani uruwe ime. Abali di labuwa luagun wub. Dale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gularun dun. Aba hadi nagutidun aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa lu achili nu kafaru na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagume seru garabali afuro guwa here. Aba lero gadun. Dale awansi ya luwana. Sengu o sisi kilometru ligi hari heliabi Jesusu tuagungune eibu gena ligi bogudunu aba hanufu de dagu aba laniye guhon
16: manufu de dahuma aule
6: aba tiheres biruni lau ugunda nitida ugune aba hachuluru lidon flasule nyihi lubai houdin lida murusu or laruga aba hari higirigi haeredere belo bafurugu Lagu nyudu halabuga disipulugu tida agune ito nyeibu. Ani tugui erigunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Su tida ligia. Aba tiabi gogune uburugu ya Tiberia silulido aba flasu. Yara falule nye lubai hei gonfei larige letengiru Jesus tuagu. Dati harihe begrigia lagu uwala Jesus nye. Nilani disipulugu aba hadi nagutido ugune ipuri tugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chile ba ilu bafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulu.
15: Maestro, ida buga sambi abi?
6: Aba lariye gu Jesus hon.
16: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumu chaditi. Aluha humayu egi nilelani na ibagari magumu chaditi. Dige egi ni le lube nichigu ni hon awle lero wuguri. La dega rur alibungi ugu chile ubafu no lo nichigu ni ibagari ligi.
6: Aba tihaniye gu lo.
8: Ida lubasa wa dega luo di lawle lube ibibungi.
6: Aba laniye gu Jesusu hon.
16: Le labusen lube ibungi yu luhafinyaro nuago awle lo na habayi.
13: harinya gati lua.
3: Kaba gie seimi gayara barufu duwon lua finya rubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilere nubungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
20: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Mamá la Moisés y

0: Gari magumu chaditi honha bichu gubanya lon. Anya lebu na bay ibagari le magumu chaditi. Lunga subdiruni bubugi le bungi amar guti. Le inaru niti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le pona habay. Ruhati na uweriguni bunya ubogo. Gumuna ginye le wagu be bona hana. Wetoti nuguchi. Rube uweriguni le memen meha nani be buma. Lubare ge meha nyi la ubo. Subuti kita nali honga pasaga rubanya. Lita ge ubo lu bichi guni anu. Kata bula. Bane gu meha. Aba bichi guni anu. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto. Subuti hamali lagu son lale bichi gubai nu buma ge la liabi. Runali uganu le bichi gubai nu hong ani resibi hamuti. Ani subuti hamali. Luago inario ni la luago buma ge la niabi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalini. Ajumra watu na bu hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Son le nani? Bani. Le bani nani. Ani ari huwati noiri gu hada. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede roba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi gubanyano lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Kouni gunumuti ya mea habichi ubanyanu la ububafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibay. Lulagunfuli nule buruwa nyubayti da bereru. Weto. Neibu ga liyehi mbubay. Lua wanaha wala ubowago arinya gunumuti burikati le lun habuinshu la ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hon. Aba hayere gudunlo ubou. Ladega mama hama lani gu ubou itera keisi mama na lani gu ubou. Mamuri hati na buma lu basagaru niya ubou gugia. Mamuri ha buma lu bouni giru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le mama gine lani ubou hagia. Derega waguta banya hongu wabon lau lubafu berenu le inari nipay. Kei bouna hani na hadon lani gu ubou lau uganu alani na asalbaru niya. Itera ginye nona hani hadon lani gu ubou. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi nhe derege ragun hongu wabun le timati imati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi nhe hawagu ha lumba nye hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hama ginye. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha giya. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lula finyaru ubou luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebichu beinu hon. Lua aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu ge ubou luagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lunuma banyala le nyi numuti. Luharihi ni uweri unile bichu beinu. La dega hinsi yako banya di nabuan lubare gen la degueno ubou. Nugu jinyo rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamale ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabu la. Ani asogu diraguta meme badibu. Lunye la hinsi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari gelari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulung hau di, lo bafru gudunan le, sedron. Nyai abah flasu leburi nyai lubai titi bu olivo, nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, huda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondara guanya hal Yesus nyai hamal lani disiplu, abah lubai dilacilu nu huda sinyai, au saragu sudara gu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Kei subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gu lu.
3: Walu hayin Jesus le nasaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye iti hudasi le dere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligela le halu habai, abah hodi hari gong, abah hei guatung, abah elaniya gong Yesus hong.
0: Kahalo habay.
2: Abahani ang gulo.
3: Walong ayin Jesus le Nazaret na.
2: Abati lani ang Jesus ho.
0: Ani ang gadina tiyan ho. Lago awla. Ahin awlo bay halo habay. Igi na humanya halo hawdi.
2: Jesus tere do bay lira. Lulago falero le lani ang bay Jesus guana.
4: Befeidi ni tiniya ba. Habang ni habichu guana.
2: Abati la sagra no simon fedor le feinte. Abalibu ni larige yaba lumusun fadri le iyo timaba igiri din maluk. Abalaria ko Jesus ulo fedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahin rula lubay nubuchi uni engi fitile nu. Mole mutu funagi anatuni.
2: Abati hanung ni sudara go. Gumada hama sudara ni guhuri Jesus wadar. Abahari gudani. Larige aba hanung ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyo tima bay lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bay hon huri yu lwa go. Bui tima la hon du. Lowe aba ugeri hawa go sungeri ge. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Larigi larigi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyo tima bay disipulu ligi ya. Aba lebelu nun luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Ayeti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hetuma. To unigirubani bena lun debela gudani fedru. Aba di tali gudani unigirutu bena fedru.
5: Ma bugu ya aba hada gen lani girigia le disipulu gu?
2: Naringa fedru.
6: Ma mau.
2: Iti diliga lubai aba hafro gomusu hama sudara gu wat. Rana hanyati nyei abachara gua. Nyenye ge fedru hama abachara gua larigiri gu wat. Aba lagume suru fadri le inyo timabe ya ligu dagoe Jesusu kata ya la lani gu baya disipulu. Kata ya la gine la rufu da habay. Larinye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre ha ligibu ge songu bau. Song ada na rufu da hati dan ligili si luma templu rugo le inyo lubay hondara gua song huri. Madugan gitna lubay tini kata ramu da warig. Ka wago au lubay baligada. Aligada bayan ha gambu balina. Agya larinye ga le wago bay na dumre ha hong. Subuti ha muti le narinye gu bayan hong.
2: Dalariya ko bali Jesus kate le, abalia biya bahada ng Jesus daraguha, tani na templo, abalagayo ha ligi bogo, abalariya gulo.
7: Itra liya sa buo na bunifadri le inyo tumaboy.
2: Lariya ka Jesus ulo.
0: Ahin ariya ka nubay uri bati, ariya ka bay halia ni la luri ba, ahin tibuy tulo bay le nariya ko bay, kagi ay wago bagayo hanuago.
2: Abatilo na niya na si grago lo gayfas, fadri le inyo tumaboy lida irumu ligi. Suti dale ania go bo fedru abachara go lari griguat aba hania go lu
8: masa buge aba hada ye lani grigi le disipulu go
2: aba la ye da go fedru aba la niego
6: mamau
2: aba ti lal go duni aba hada ye lu musuni fadri le inyu tima boy aba li duhele libu go be fedru ari ge
7: mafu na ge ari anu muti bulu ma li dan flasu le buri nyi lu boy tidi boliu
2: aba ye le ye da go fedru li da ora li ge aba la yugru hagai. Aba tihanung ni Jesus lube ge gaifa si lube yung gumada. Aruka din aliyati, mebelo ti huri upalasi rugo loy haviyeto. Sinya alime gada lani ya adinu ni le lani na vei resefuru. Ligia, lafri dubay pilato lo la dimone ha ham. Aba lani yung hong.
6: Tasa li duro ba grigale hum.
2: Aba hari yung lo.
6: Luhamuga madugu la uribani, medere geru wamuti amunga bun.
2: Aba ti lani yung pilato hong.
6: Baruhulu, aku sedang tak humai kail larinya guni hilulu tu kuan naru.
2: Larinya gahuri ulu.
9: Wagi gahuri yu, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
2: Itar liya lagu fliru, le larinya gube Jesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ulu pilatu palasi ulu. Aba lagu anu ulu Jesus. Aba larinya gulu.
6: Pugu ya saharu eta bay huri yu.
2: Aba larinya gube Jesus ulu.
0: Lagu bani bungwa balu kita haluagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
2: Maria ga pilatu lo.
6: Huri ufuna ge au, binasi ugu hama habuti gu fadri gu, hagi ya dara gero bali bunu, kage biduru bay.
2: Abati lariya gu Jesus lo.
0: Mama lani na ubole na ruhi ha, lu hamuga itra niya la, agente gu nya hamuga nani gu lume dara gero ni wana hon lurdu gu huri. Mama yana na ruhi ha.
2: Abati lariya gu pilatu lo.
6: Uruwe lupa itipugu ya.
2: Lariya ga Jesus ulo.
0: Bugi ariya go belo agu uruina. nule nagar ho lule niya bi lidon ubole lunariya go nile inar ni be zon ha gagan ba di banya lu inar ni agan ba hamuti le nariya go
2: mariya ga pilato lu
6: kate dinar ni be
2: lari gela dugni pilato alu da hani le aba ila fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
6: madarit nani murusu duru logo go gri le kai hechu huma lu nigira gadu abadan riti hu lida fedu le lu eru esafru ni Husain tu luar negeri agak tu ni Yesus le haru itu huriu.
2: Aba ya haku orang kosong haki.
10: Negeri agak tu bayi le, barawas la negeri agak tu.
2: Barawas lagi ya, aba hiberit.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Aba ti lanjut ni pilatu Yesusu, aba lona ha abai cakde. Aba hechu kosong dar aba ridi laut hiu lablu Yesus. Aba hadir guag dini tawa aba dugu kolor guch, dah meme jerafa yang lubadu, ariye gina.
6: Hui, kapagari lah haru itu huri.
2: Aba hagai wahaligi bohgu, aba yati lafri dun pilatu, aba laniye gu hong huri.
6: Nasagara liyahu, luhasub duruni lugu madare na duru luagu.
2: Aba lafri dun Yesus lauri di lauti hiyo lablu, taud ladir gu kolor guch. Aba ti laniye gu pilatu hong.
6: Aniha wagiri lagi ya.
2: Dah hari ini balik, apa tiku fadil gu harus susu darah gu, abah gu masih rumah gu ara.
10: Dagu belau guru, dagu belau guru, dagu mai.
2: Lari yang kapilat hong,
6: baru kami ti, dagu hume logo guru, lalu gawu, madarit nani murus duduru luagu.
2: Abah hari yang gu hori ulu,
11: wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, lalu galari yang gu luogu logo liru ilabungi.
2: Dan lagam bukan ni pilat tu le, abah timah lalu fudu tu. Abah yang lebel lalu palasi urugu abah laniya gu lalu Yesus.
6: Halia nasa abu gu ya.
2: Mona bu Yesus nikat. Abah laniya gu pilat tu lalu.
6: Mona bu bumi nasa. Bidat sabu lalu kebafuna lalu nikir agud nipu. Kebafua lalu nada raguagud nipu lalu guru wa.
2: Laniya gu Yesus lalu.
0: Uati hamuga ni murusu kebafu buma nua gu lalu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le edere ge rubali na bun sugu bau.
2: Numa ge ora ligia, aba lalu ko pilatu ida lubala ligira gedu ni Yesus. Aba hagu ara ko huri ulu.
9: Ahin bigira gedu, mama bugu ya lumada uru ai romana. Furumi ya guar gle ariña guti luo go la guru ai la, laga ni uru ai romana.
2: Ta laga bu bali pilatu lira, aba lona asaga ni Yesus. Aba la nyuru lagu halu le, agu sera gle. Ubaru lo be hariña ga dubu. Gabata ali dah heranu huri. Dah amid heli leh bawei luba luai resepuruni. Aba laniya gu pilla tu hong huri.
6: Aniha huru itu.
2: Aba hagu aragu.
10: Ilala. Aha. Ilala. Dagu pilla huru.
12: Dagu pilla. Dagu pilla. Dagu pilla.
2: Laniya gu pilla tu hong.
6: Businya tiupun lagi. Nada ragu ni huru itu logo guru.
2: Aniya gu habu tiku fadri gu lom.
9: Maru itu tiu amu luai huru itu roman.
2: Laulira. Aba ledera geruni pilatu hong nu, ladra wagun lagu guru, aba handegani. Aba ti lafri tu Yesusu, baru nale luguru walu lidi lidi don fulasule ubai, hari ni galu fulasun labu ugu. Golu gota lida herenu huri. Yen ihatara koi lagu guru, dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba luige kalau, aba luna ha pilatu ichi gakuda. Aba abur hong ni luagu guru wa, dari yang ganyai.
7: Yesusu nasaret na, aru ite huri.
2: Saragwa yang had agi huri walihati abur hong ni ligi. Ketika flasule ganyai lubai, adaragwa Yesusu luagu guru wa, madis itu buru. Ani lida Hebreo, Griya gulung malati, abur itu. Ligi hari yang lubai, habtik hafad ini huri lopilato.
9: Ma buru daba ganyai, aru ite huri. Buruba. Lelaki yang gubeng lagu haru itu lah huri.
2: Awal lelaki yang gupilat tu hong,
6: le beri nali bayi beri nali.
2: Lari ke hadra gun ni saudara gun Yesus lagu guru wa, abah handuk gun lada ura gun, abah handuk gun gadiru fani titau, abah fani titu kada saudara, abah gini handuk gun lisi misi, ke macam wagun tu bayi, abah argun yang fiasu, ini gelu unapun, abah hari yang gun saudara gun hamaga.
7: Mahari itu gua wamau, awalnya wamau tuogu, hariya wamau muka gabala aganiiru.
2: Itaraniya lagu flirun le, taniya gua belenai nubungi.
4: Farin wa hahutu na daure gu hana. Aku le rehahu ya tuat mi simisi kabalat adanya.
2: Itarilia lupa iti hadu gini sudari. Nyanyo lugu chesusu ya rafa lugu ruwa tuma tamulani. Maria to lumari klofasi tuma Maria Magdalen. Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disipulu le. Hisya belu saraku. Apa lari aku tu lugu cur?
0: Lugu cur. Aniha. Biral.
2: Apa lari aku lugu disipulu?
0: Anuha. Lugu cur.
2: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebiru lugu disipulu lagi lugu? Lari Yesus kata ille. Kesubuh dilani Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sun le nu bela degni bagu asal baru, abal lari aku nu lagu filiru le tari aku bela le nu punya.
0: Magar buhadina.
2: Nyeri abah foodu tau dime garu hit. Abah hati teragut tu abah mudu siti na dime itu gua, abah hechu guni lagu abah wewe, abah hechu ni lagu liom. Abah latu nu Yesus dime garu hit itu gua, abah lari aku.
0: Gum filiha. Kata.
2: Aba labulu chago, aba longwe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefuruni. Mabuse rute tihuri yulu, lerede nuhagu bugirigi ya luagu guru wa lida wei riemera aguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ya haba iluma pilatu. Nulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyubanya luagu guru wa lugie lagida nu hagu bunyegi. Aba dihodi suda ragu, aba hala chune liya da furume ti ugiri hada ngi ha dawa go ibaye log guru wa uwa rahatlu ma Yesus lari ye aba hala chune liya da leaba dale hayara fatu bai nu Yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba limini ni Yesus lobo go ta aba efen aba lafri do hito luma du na nyengi meri ubalile lige aba da gubani ani aniye galumuti inarun subudi lumuti lagu aniye galani inarun lugie afiyer laduga lasusere dubai burikate ile lu lagu fulino le tariego belereno bungi
4: mahala chuma bain niaba abu wagu
2: aniye gatike atida lenero bungi yo
4: arimu bain lekhimi lagu bai
2: lari yesun kate ile nyenyaba ugiri arimetena giriti hose Falan mesti meh ugiri ligi Yesus. Lalu suara muda guar gelna ladugai, laduga lalu fud hawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilat. Aba lichi guni lom. Aba lalu guni hose lugu bu Yesus. Aba gini lebi nikodemo, leme hani dubai. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba lebi lalu saragu ibinye. Aba tihani guni hose luma nikodemo, lugu bu Yesus. Aba hoburu ni tau gamis to tuo go to lau ibinye ligia segu hagaburi huri yu luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye lubai hadara gwe Yesus luagu gurua. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le mayusurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Yesus. Naduga jarafa la umuwa hu ligia naduga ginye lagume seralabu ga lue yuri amera agu.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli rubaini, wali dubu le lida umoha nye. Abatidi ei bagwena, le nye wabai, au, luma Simon Fedoro. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus le dage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
2: Abati wafrido. Bawodi lagu umuha. Uwa rawodi biyangu wagia iba agwain. Foreset na loi Fedoro, aba nachili rafurumi lagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba lachili na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Yesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Yesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le Yesus teri Dubai, abah nafinya rulu lagu sarali lah Yesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubung yulu lagu lasa rubala Yesusu lida ge oweni abati wagiri budu wabio ahoti maria abatere de nobogu de yahwa lubaduru moho sun anuhala yahwa abatele mucho ariha lida umoho abatarihi bia angeligu haru tu hadairago nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gie aba lugu digie aba hariye go angeligu hagie tu
14: kawagu ba yahwa
2: Tariya gahon
13: baru hama na bure bide tinu le lahichi
2: kai tariya go itara aba tadiki ragu aba tarihi ni Jesus wani hala nye ibide tinu lagu ligiela aba tariya go Jesus tu
0: kawagu ba yahwa kabalu habai
2: sunti tariya go lagu lela oni girubali fuluri age dimure habaitu aba tariya go lo
13: Ahi banaga lubai, ahi yang kabai nu halal api juga, baru nama gay.
2: Abah dilaniya gu Yesus itu.
0: Maria.
2: Abah tagara ragu, abah taniya gu lu lida heran uhuriyu.
5: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Laniya gu Yesus itu.
0: Magu rabanu agu, ladega mamu deiru giri na lenyeh lubai nu gusi. Baiba, banyak mereka nani disiplu guru lagu nebu galah lenyeh lubai nugu sih, lagi yang hugu sih, nubungi yete, lagi yang hubungi yete.
2: Abah titi di Maria Magdalena, awisaranya disiplu guru lagu ariya talila Yesus, ani ariya galah ni berikat ille tu lu taniya guni hong. Baiba meligiya gunyo, ondra guhaya disiplu, geleng yuliati benhau ladu ganu fudehawi huri, ligi lebelun Yesus. Aba laranamu hamida ko. Aba labusuru hong itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Larige lanye kunilira. Aba larufudu ni luhabu luma loba hong. Aba hagun darangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilanye ko Jesus hong.
0: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye ko hong.
0: Resibi humay sifiri sando. Ahin ferut na huma hafigon amo, ferut na wale. Ahin uwa ferut na humani, rede hali uwa ga ferut na wala.
2: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leo ba ihaniya gamado. Uwa tihama dan leliabi ba Jesus. Lari ge, abahaniya guha hibiri disipulugu lu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariya ga Tomasi hon.
10: Ahin marihina lari igurabu luagu luhabu. Dan ini meninggal lidu huyu le lari ke gerabu. Dan nuho belidu loba siambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu lien labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itar.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyahu. Ariha bayi menuhabu, ta bayi mebuhabu lidon nauba, masigira balauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Abati laniya gu Tomasi.
10: Nabure me, nubungi yute.
2: Laniya ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala, fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bayburu nyeti daliburu to. Laburu du bayburi le, Luha fiyeru log Jesus la Kristo be lelira bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiyeru
1: San Juan capítulo 21
2: Larige abaya larufu dago Jesus lu wa ho lani disipulu gularu duna legire be Tiberias aniha ligaburi ladugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli lelila na kana lelani Galilea Nirahin yu sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
14: Neibuga eseni ha.
2: Aba hariya gu lu.
9: Waibuga ginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai, aba hariya ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tiebe hon disiplu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
0: Numata gu, manyugu gitu sa.
2: Hariya gu lu.
9: Ua.
2: Abati lariya gu Jesus hon.
0: Sigo maluegen tonwere ugunen. anyogo ba
2: abahaguna larige siaye behachawarunu seni dunaruguge lehibe udrotida abad naniego au huanu fedru
9: Jesus utiale
2: ke ilagambu simon fedru lago Jesusula abaladurunu ladurugo abalachubaru dunarugo ha hibri disipulugo abahudi laru be taugune aduru hain hamo seni boi haudre ke abargu in la sa metru hadisalo beya dale harari no boi muarugo abahadari no watu gemet lau enyegura lau aba udre ligibogu tumafe abalariego Jesus ho
0: baru mafiyo hata ye udre ha hadige bani
2: abaladi no simo fedru tido ugune abaladuru gudunu seni larum beya boi ha udre wainamti sa demi sa iroyen lau sun hibe Mahei dogutu sen. Abat lariego Jesus hon.
0: Higo guhata bachata.
2: Uot nia bahata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus ula. Abali abi. Abala nigu nu fein duha bulugu. Abali chugu nu hon. Ligia meme ladiga lau udure. Ligia lirua. Larufu dogu Jesus ulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lida ge uene. Larige hatu bachati. Abalariego Jesus ulu Simon Pedro.
0: Simon, lero Juan. Hise te nasa abon sugo lau nisi hon ha.
2: Lariego Pedro ulu.
14: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
2: Lariego Jesus ulu.
0: Goni gi banya te nani.
2: Aba el algo de ni lago libia ma weyas.
0: Simon, lero Juan. Hise te nasa abon le tima tima te.
2: Lariego Pedro ulu.
14: Aha na bureme. Subudi tibun lago hisi en banu.
2: Laria galu.
0: Goni gibanya tinani.
2: Aba el algo de ni lago liru a weyas.
0: Simón, liru Juan. Hinse tinas apon.
2: Aba liru de gofedru la diga lalgo de ni Jesús lago liru a weyas o ahi. Hinse el bailo. Aba laria gulu.
14: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu lago hisi en banu.
2: Aba laria go Jesús lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laudnalame ha nibure ngidubo, sansi guatibo apabidi lenyihi lumuti babusera. Gamalumo, dameleweya adibu, inyura rigubali mebaruna, abamelaguru nibu sombadi, abamelanugu nibu lenyihi lumuti babusera ubabidi.
2: Laulariye guni Jesus ukata ile, lasubu diragu dinye ida lubala ligaburi lome fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi yulao. Larige, abalariye gulu,
0: Falabana.
2: Da la digira gumba ifeduru, abalarihin log anitela disipulu le hisi etimaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bay lobagi Jesusu lida adineruna. Le gine aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da larihi bali feduru, abalarihi gulu Jesusu luago.
14: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
2: Larihi Jesusu lu,
0: Ahana busen la bagari don darime nagir budon kame ge bomo buguya falabana
2: abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi Maria gut Jesus luago moe baila ari gurguti
0: ahana busen la bagari don dari lumo nagir budon kame ge bomo
2: ligi me disipulu ligi le chol bani bri kataile abur habarugi garadato to halli habungueto Ani subudi wati luagu inare nila le laniya guba. Ani higie saragu kate ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afia wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hautu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
16: Lunti ofulu. Aburu hati na bun ti da furume tu nigara da luago sun le la digu bai Jesus u luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bia wenweyo le lau bai ubowo go larige lasaru lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la. Aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame han le hama ge li lubay apostolo go Jesusu. Arinya gati me han hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Larinya ga hon,
0: Agora para o mal, lago feru forama se leleche o benigo se rum. Le wago benaria ba rum. Subudi humuti lago ba disse que da la rua la uduna. Gamanumo, na sopa de randi rum, lago malu ha de lagi ahu ba disse o la sifi sana.
16: Dante le onda ragunho haia la apostolo guluma Jesus, aba halga de ni.
3: Wabureme, anihasa dale lumbe, bicho guni e Israel lun la rua ha?
16: Larega Jesus hon.
0: Sinyati Jesus de Luni kala meyo o kala dala no de ube nubu chin lau lupafo lula dobe de kata ile. Kamalumo, tamelele adi sifri santo wago, ibigo ba ubafo luge fermo manu wago tanto Jerusale ki lobo ugudea, Samaria, chino nubu lidisi agi fulasu kukogo.
16: Larige lariego ni Jesus o kata ile, sun ayanha lan ariegoe, aba linyu runiwa, aba leabi aba doairi, aba ladoura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadeg ragu. Aba haria guhon.
0: Wugiri ya gali lea. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa ya sielo humano. Liabi ya ba itra meme kai harihi ni lidi.
16: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lu uburugu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metro. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyo haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuriya, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyo lida adan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyembaya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
14: Idu hanyu, mutibu ga lagufiru le lariye kubisifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumre habu ilagu kudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha handa gewani gukudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afaye rube ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sun lisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de taluba malugu. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigie nyen, rua la lubara lu amu. Itaralia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, luka nyara baila lichugun fe uwa ravama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
16: Aba tihiri du biyama hadaja, ose lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
3: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
16: Aba ti hadigi ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos capítulo 2.
16: Da la chilere bai luweyu rufedu le pentecostese, onda regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sumu le tonye habayi. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare inhuwa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sandu. lida ubridan ligia, yei buriano kuri Jerusalengi hagunfulite lida hafie, nyibuitie gen lida jesufu lasu bowogu, dale hagambu bali arenchini ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi hehon kabala hasamina ladega kadala aba hadage grigia hagia agamba hamutile ariyoguobe lida herero guanarigi, aba taweri duhanigi, aba haria guhamagua,
7: Mafu nagia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, kontu na, ama asia na, surigia na, pamfilia na, egyptu na, lumalida ngebi frasu Afrika, lejaguru meme boilo isirena. Anyehi dine Roma na, adana utia ya. Anyini hada agi huriyo la duga huriyo hama hazuguriyo. Ibiri, baruga malili gaburi hafini huriyo. Anyini dinye grigia, kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru ngwanari.
16: Weri tihanigi sugubay, ibidi hehon kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamo wa.
3: Taswa mini la sunle?
16: Ibiri, aba hehera hahon lani gu Jesusu, aba hariyago,
9: Bacharu wa nyami ruguhani.
16: Aba tilaramu Fedro ama ha Hibri unso apostologu. Aba lariyagu lou umala liherete.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba nye Jerusalem. Agamba humele lube nariyagu ni hon buidu. Subudi kumamu ge kalalila beikate le harihu bai. Mabacharu watu ya mugiri hake haritagu. Ladanu gubaigili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bi la dumreja Joeli, le profeta, dan le larian gubay. Lida umburime la gumuhon veyu, linya larian gubungyu. Nona ha beinani sifiri habagu sungirigia. Hadimre ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya yamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lida umburime veyu ligia. Nona ha beginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimre ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati ke hita, dubarage la chiliri luweiri wabureme veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalva ruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bi hun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau ke dere geru ni hon vuguri nya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi ulumagi efrumi yetida. Aba la sefru ne bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, ladiga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, dale ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narikini nabure me nubanu ba, la ubungi luagie lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nugu bu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. Ladiga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chili lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeiti David luagu lasana un Kristu lida ge oveni, luagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumuti lubei ti bungi Jesus sumeme ligia lida ge oveni, ani sum wagia ge fenti volagu lira. Lari ge la nyura guduni imbungi lue ge lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni si filisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si filisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arien gati David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu guruwa. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
16: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairigu tido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
16: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Adiga frama sekali bungi lagulichi gubeilaginye sifiri sandu hun. Lumahong haduga wagun, lumahong ha agana ubanya dise, lumahong sungha lagura ubanya bungyu, lulani guhama.
16: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
14: Direi kuma, havei hagibiri grigi ya salufuri tinya ha.
16: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indiruni le harufu dhabai apostolo guhong. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furi ya idun. Lowe ya nutuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda gu apostolo. Sungha afienu baya, lida ya nu aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadago. Halugure hafula suluma le hamati. Aba hafare hani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudro gulu bungyu. Lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu higinu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawa hani bungyu. Aba tihinsi hama hongrige, aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempulu ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu ti luma ya lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempulu le giri bai bena buidu mereuti. Luun lamuri ha hama ebelurite tempulu rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebelure la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba larinya gu Fedro luun.
14: Ariha baba wagu.
16: Aba larihi hawagu. Agura bai ebehichi gu sensu luun. Aba larinya gu Fedro luun.
14: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
16: Aba larga deni Fedro luige luho bule lowere. Aba linyura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto. Aba tilachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeliru hama tempo lugun. Eibuga ino. Achuba heina adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimrehe luwago luweri gubungyo. Weri tihanigi luwago lea susare dubailu. Kei subudi habali wigiri ligia. Subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudu lumuti ya maibugu ti le areida gubai. Pedro luma huang. Sunti grigia. Aba haibago lo tuweri hanige luwago tubara nda tempulu le giri bai lubara nda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele. Aba larinya gu hongrigia.
14: Huguya Israelina. Kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwa bafu oluwagu la uwa ragu woma. mama linya, bungileha bungite wagutegu, Abraham, Isaac, luma Jacobu, ligi areida guagu du balin wugiri le, lun lichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu le liru. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Nubarage kamuria halu ligira wagdun Jesusu le sandube eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han vugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu, ligi areida guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha larien kubihada gen profeta gu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua dirube ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serunei bungiu sun kate le larien gubihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dan le seguhilibe. Itara lian lubeiti, arien gati meha Moisesi hon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Badiga sun ha madigiti en gasu lau le larien gubi profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gubungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le larien gubi bungi hada gien profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha la digu bai bungi uhama wagicha gu, da le larien gubi lu Abrahamu. Na bini duma ya sun grigia hao ubo gubanya, hao badiga wagu. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu la bini runu, kadaba hida gie, laula saga runu lida gie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4.
16: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie Anasi le fadri le inyutimabe, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo Anasi. Aba ti haunaha anigei Pedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
16: Binyu Pedro lou sifri sandu, aba laria guhon.
14: Habuti guhuriyu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, luagu buiti le digube ilun aba vugiri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirigi ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibugia areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubi bungi lida ge oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lilun ligia bala dubu le timat. uwa ti amu lula salbaru ni valoi dige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luwei gini.
16: Da harihi bali gumadi mati aluago adimri hela Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hatia sarago. Luago grige hama hafrumi aguarege. Aba taweri duhanigi. Aba ti hasubu diruni luago hada geti la ha meha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya go luru du nikata. Aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida gwale bai bogudi luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gwa. Harinya gati.
7: Kaba san waduga hao wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha gano bai Jerusalem. Logo adiga hama lila milagru le. Ani siyati veye da gung lao. Luma buru cha kun la uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri di anya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesus luma gen ugunyi.
16: Aba ti hagua ru hon lu hebeluru. Aba harinya gu hon luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesus. Aba harinya gu Fedro luma huang hon.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli kibu ke bungi lula digun le hubaybe. Igira le lubaybe bungi. Wagia, sinyati wama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
16: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higre gedunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusere dubei. Wugiri le arida gubei, lo milagro ligia, waria le sigilo bia wen irumulao. Dale lafuri dubai, Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sunle haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagabu bali, aba hafuri ya idun, sun hage lu bungio. Aba haria gu.
7: Wabure me bungi ubai, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bai ubugite. Malati hasami narun hada agwa kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama gumadi matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagia lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara ti itara ondara kwa tinya erodesi luma ponzi upilatu. Hida uburu ule hama hamama bai huriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diru bai laulira adiga hamuti sunle baranse haboi lula susere do bala wentonti wabureme ari haboi hasia duruniwa ruba nigi won wage le bubuigu lu wadumure habuogu manufu de arufu da bai bubafu la barai da gwagu ne sandi tinya ani adago bugu ya saini luma milagro le dan liri Jesus bubuin le sandu bai.
16: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba langi gichu fulasu le yen lubai hondrago, aba habunchu sun hagie lo lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habuseru. Uweti ni aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labu gwa, sun kate ihani sun gwa luago. Aba ti hasigiru apostolu gu adimruhe luwagu lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emegeru ti ni kata ladiga sun ha gafula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostolu gu lo lafare hon hada ha emegeru tiye. Yenye inti aba hadage ladigu wagu lewi giri ti hose. Agura houti, loago ubohu le giri be tipure. Aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira, le ichigu be digu da gul. Wugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostolo go.
1: Hechos, capítulo 5.
16: Yenye inge aba wugiri giri ti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Wugiri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lau libri hon apostologu, lafamura kama hamuga ligia rigunye libihe luwago fulasu. Ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu Fedro lu.
14: Ananias, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladig nu beyedu ni sifiri san. Lau baredero lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi e bifula sumeha fulasu. Larigi en baluguru ne. Mabi sensu lu badig ni le babu serubi lau. Kawagu basamina na badig ni kate le. Bungi balgu be beyeragun.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Ananías,

0: legumada pábulo. Igre lumuti lo bisida lania lumadago lo heteni rulu. Lida wafuri do sidongia. Aba wodi loige norte libiti uburgo chipure. Ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia. Loma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giribe mire. Aba uburgo lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune. Alihan diriena. Tebuga Italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiruni waweyaso. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha duwa sarago dan. Dencha haliti afa yehani baranaha. Ladiga yarafa li lidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
1: Ariha numuti ulagu dencha ba ila weya sule. Aniwe feri dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara ba iginye feri diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyago bay pabulu. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalanya be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachilri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigrini luriba danye. Yen fenise. Anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigre loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei luboi mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gaduno waguru do tabuge ge ugune no haguru no. Dere bugu tamuga. Kaiti hanufu debay luwe wodi adagara luago sandala le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha bugwanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
1: Wagirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wa maa kireta gini. Buiti maati hamuga, buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feri diwa mei walagu, gama lumu, gagura su kuma, uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feri diruba lan ugune, chiliga liaba lani bungu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le nabureme, leginye umba ineseri vida. Lania hari angel legia nu, manufu de daba pabulu, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buago ba le sefure nya bungu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luago bungu, ani choru numuti luago itara luban la kei, lania guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luago aba ubohu.
0: Bien de masu wo logo weyesu. Parana haya diwa anduratiko. Labare inha meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragun madulugu luago achilire ina wanya lan luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere. Uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luago dubu. Aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asamina reluhe sefura gu hongwa, law hanura hatira gogune aba hagumesteru arere gedon salufu duna rogun hadiga kama hagura onguru tigiru gugen ogune aba lawiseru ne pagolo habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
1: ahanya mere de hatida ogune sinyabe iweseforu
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gedonu duna rogun lobala ruga aba larenga go pabulo hon sungubai lo hege larenga hon
1: Bien dimas gueto lumage marumo gumuma buidu, maigin buidu, la diga idigeri lehuagubai. Ayumura guati na hun lum hegi, lichuguba ere hun lum eseforum. Choru numuti hun lagu uabai la niaba eferi dirutilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugo, aba lichugu etenkiru nilu bungi hagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi, bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana hon, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana hon. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guatiyunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu ha diwa sun wagye laro beya. Ligye wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen bu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lo wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
3: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia. Yenye lufu lasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung lianti luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemege rubai won. Lun waweyesun. Larige iru hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba werederu iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lagu libia mawe yo, aba wachidre lido lirere odele girebe posuole. Yen wadari re atiri afinyatia, aba hamistru haniwa luwerederu aba dimaso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburgu Roma. Agan baye afinyatia ha Roma baye wawago, lagu awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le girebe foro, le luwagu baye uma giriti apio. Hibiri, Dungote wama lida fulasule giribe iru haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilribe Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwe weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bayo. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwe bala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate le uagu bai, wemenigida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
1: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariyaga me hon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun kalalila bai le harihu bai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gulbe hon ha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay pabulu yitara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da to hun hugu ya lani gubungyo ha ganauban ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudiki da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua rabungyo lulani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, Waligi yahun lun lumut ni nyabadun la. Ibiha huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungi luma ge wabudeme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun. Luagu luenri netengiruni nubungi utelida ge Jesu Kristu huagu. Sun huguya lugundu adimure huwati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bide tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilire gefenti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada luma dise beila weju ligia lun gayara beila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay lugundu buset na narihinu lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi, lun nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi, narihini hawansiru hibiri afinye tinya, lida aburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina, buset na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagudu ninya bungi grigia ligibugi. Lau hafinye ru luma gie lagume seha, lumun lebeha itara lenya tania guni lerenu bungi.
5: Lerichagwa bai laula fia rumun labaga di duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanari meligani bungi usielugin, luagu hafigun luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungi la diga hariba. Subudi hamuti lega jarabe la subu diruni wa lagu bungi buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai lagu bungiu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digu bai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bou, lagu bungiu la ligia, la uginye magumu cha di la lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungiu, metengiru hamai, lubara ge lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadi bay, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe dadi tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itara la. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irun hanya la, hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni marasu olugu adimre hatinya uriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumflinu hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gadurun tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe leme me la digabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle la sie diruninya ha digiba liburi kata ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburi kata uriba tile. Ani ligia meme ginye badigubay, harita gwa tibu saan luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau larey ni bungyu le magumcha tibay luma lugurasun? Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larey ni bun lugayara bay la basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligia abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le la digubay. Lichu gubay bagari magumcha dihon ha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levuriba bay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidu bay, lichuguba bungi uweirigu ni inebe se luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyo gali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubaiti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ariya gabubai lwagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kiyati ya dimara habe haa maombe ya huri uri balogu kwenye.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia haa meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu haustanu, animagunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bay le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha timatima bay hagiya huriyu ha, muna da gnye bay habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ti bungyu lau mama amu grigi.
6: Romanos capítulo 3.
1: Keisita la linya lubai halia nyiti haganya ragile grigi luegi huri hama o luegi heresi biruni seini tuagu hostano sarago linya ani gribe tiginya lebuna furime tikatei rulumu ti bungyu lereru hon huriyu ahanya nyi hada ge huriyu alogwa duti afinye magun flirumbe funage bungyu la lereru la diga lira mama linya lubara ge lira la gun flirumbe bungyu la lereru la usun maraso algo hamasun grigia ubogu tanihe lereru bungyu
8: Baba gudu ba krisi rishati lida le bariya ubi ani pui gudu ba afro bung damele babo sera wadudu
1: Aba ya alge dahani Ain seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadime hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Ani hen kate le harinya gubay sarago grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha harinya gubali itara lun ti hamoga hasia dironiba. Ida linyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha maba ya huriyu. Uwa. Lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungyu.
8: Uwot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lugu furandala, wot ni aba aluhati bungyu, duri kwa nyasungu bay, nyugu nyaligo feriti, wot ni aba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara niya hakule lugu ke aba umuweho le ore umuti, maraswa lugu tu hanyeye, aramodeti ya kipaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo luma ikali kuulida mehemeli. Ani ibidia di ima lani na tarangi ila hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nye banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luaygi nirigi ladigin nile lubay bay lurudu. Lurugu lasubu dirunwa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagudun niwa. Ani gayara ti warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu. Richagu wa diwa. Mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, Mama lagu wagunfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu kristu, wasalbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagdu balinya ha finyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, Tuago hostaron lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto. Uwa, lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
6: Romanos capítulo 5.
1: kaisi ti richagwa ga daladi wa lubai bungyo lawa finya no luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo, lidagi wa bure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fa don lubungyo lawa finya no. Luwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lawa emenigi ni luago gafaran badiwa lan lida luegi gun bungyo. Ani mama regini lida, gunda ati waginya lida wasufri no ya ubawago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufri ni guraso wong. Rulugia guraso derebugo, rulugia derebugo emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busigano. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada baliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawago. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun. Ligira guagu de haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gadaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lida ge Jesu Kristu. Itara kaisi lida ge la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lida ge la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigon haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
6: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luago, dan riguni la vinwa gili aba grigia, ligi labu yin la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugubarun labu gia laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginya ginya laguma diha li lurudu Moisesi. kei si wuri to hilaru tumani. Aba tamari idun luma amu. Gwe to, lani hadun Kristu le asa rubelida ge oweni, luga yara abai la, eseri bidun lum bungyo sunsuri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lum, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligria kate le anegu baliwa lidun oweni, ainti gwe to, hiladi wa lum luru dun le meha gama baliwa labu nge lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le licho gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la wama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni le vuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidabay. Richagwati ani buidu ligie. Ligie funasa akata I buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figon afaru balina. Lau le buidubai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubai nu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti lagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digani le buidubai, sinyano muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bai na diga. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na diga. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busen na digun le buidubai, uriba ti rigunye la na diga. Lida nisamina, hinsia ti li lurudu bongyo nu, gama lumu arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
6: Romanos capítulo 9.
1: Inarni ni le lube inarinya guni gueto, au keisi aba finya ti lago Kristu, ani meyeha atina. Aninya gatumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseni gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. ladiga mama sun Israelina lani gubungyo le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyo lun Abrahamu.
9: Lita gerge ba isaku gatuga wagu bama.
1: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichu gubay bungyo lun Abrahamu.
9: Nyebi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya madun ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyo tun Rebeka.
9: Le damu bay amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lida luma le arinya wagubay tida lerenu bungyo.
9: Hiseti meha hakobu nu ahi yasa uhu yere kutinu.
1: Itala linya gufirma wala liricha bungyo lun lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebele segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungyo uwa lugundu larinya hare lun Moises.
9: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirudu laule unt nabusera.
1: Itala linya lubaiti mama lidanye wabuserun o wafagun lugudeme habu bungyo won lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungyo.
9: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuserun gudeme habula. Deregu dalon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nu ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luwe lugunda bungyo. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyo. Larinya gubo funage soudi ru lun lea digu balin.
9: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digu ni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digu aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungyo hawau grigia. Aransi yu linya lun larufuduni luweiri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawa huriyu. Kaisi larinya gubungyo tida lilibur oseasi.
9: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bae yanu, narinya gubahon misie kuna.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
9: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyo le wima bae.
1: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyo larinya har Isaias.
9: Lausu gibe hama ladika wagu Israeli kai sagu la rubeya fiyuru gube ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube bunyu lereru ligibu wagu sumu bou lau lufuresi.
1: Kai si meha laninya gu meme Isaias.
9: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mungu. Itra wanya hamuga kai si uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama bainkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungyu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule hachugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyo.
9: Rutina aba dubu lea chugara guagale isiyon. Aba dubu lea abre gudu tigrigi. Lea finya rutiluagu masate hade.
6: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungyo hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aniyaga tina luagu hafulesen, lagu anihin la aba onwe bu gunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidia tihon ida linya la ladichara gwagu dun ninya bungi ugerigia. Lau igabri le habuse irumbay haluaha haricharagun. Madinga hamai le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdun Moisesi. Aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Lagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
10: Grige ha agufle de tinya luru du son sun na gubei habaga na balwa.
1: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi. Kapa amude la selu. Kaisi gubei de gubare de tinya la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
10: Kapa aradira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubei de gu bamude la gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti lari nyingu bai bungi?
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumu luguluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habai. Aha buwarinyega lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
10: Le finyeru tilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
10: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago, ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
10: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masu tinye grigi ya ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
10: Wabureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilifunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudibadun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na genga gudibadun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba inu haba.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
6: Romanos capítulo
1: 11. Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyet niya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu muti niya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha hati hong. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawagu Israelina, lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
10: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hamui buli ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kui, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinyagu bungi ulu.
10: Anuwa dirata na sese milu kukili ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanuwa dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi. Kaisi tarinya gu lerero bungiyo.
10: Adiga lumuti ya bungiyo lu dereta hanigi. Ruti agu le manihiti hon.
11: riga ribule magamas itra liate chidu mutale
1: ariya gati davidi
11: raba bolam wa hatne rusada lu hago hakidu lu hasufu darulam wa hago marihi hamamala sifuku wa lam wa dunye hanaga rusunda
1: nalga da hati gueto lau hachugra gun hurillo haigua tiña funasa sunsuina gubai mama linya lubarga lira lau hamaharun huriyu lu heresi biruni kristu hayabi hama bain huriyu lu habihu baila asal baruni lu hamei digi dunninya israelina ahin tisaribi lubai duru le hadigu bai huriyu buiti me lu ubou ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugra gu hong hama bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasal barun sun huriyu ani hengini aba kate le naniyagu bai hun huguya le mama bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu wairi tilisi ya nuwadig marinu buseet na luhe meidi da gudninya nirasa lugiye hasal banu ayin ladiga lubai la maharu bungu hong huriyu hayabi hama bai huriyu lung haranda no luma bungu yu ida tima lubati dame leheresi biruniwa itara luba keisi asaru ni hadage hilanya ayin diregi watu bai furumia tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungu yu Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chongwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na puguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati lwagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aho harita go lagu buidu ti maa humaa, harita go humaa lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
12: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gu, lewenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hamaa gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hamaa, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa humaa lubayi tihungwa, Hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu, uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da laa rula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamaa bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
11: Yedi ba asalbaru duli sioni, aba mehlegida rumuriba ni hata ye nani yu hako. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rumuriba ni hafiku.
1: Lagu gano le lwagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahin lira, lungrugu gudemi habula bungi yu hong keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hong. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Uatini yaba, luma ge bungi li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
6: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay ti humani duhenyo, luhedere gera guhungu asun suina gubay lubungyo, kay si adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa uairi guni le lumbay hichuguni, hebe habagari du kay si lirahanyo bau le, lubaragyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyo hun.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Como maestro, un lago la ley ni bun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aya ruha li lubai bong yu bafu won lun la dimri hawayum lugin lun tiwa digni segun afien le wadambe. Aya ruha li lubai bafu won lun beseri bidun hon amu lun ti beseri bidun buidu. Le garufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Leidera guti amu lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gulavu ribani hun falahumi le buidubai. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigimari wabureme. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigini le huagubai. Gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya ha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa go huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara te lun habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi atinya nu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaira gudu negrige logo hariba ginya gureme.
1: Arinyaga tiginya bungyu.
2: Ahi lama habai bagai mu ruba ini mu, ahi maga bu habai ruba dunah mu. Itar lupa baduk mu nulai ka gunia busibani.
1: Migra guag da ba bungwa lun laganya runi bu buribani, lubara gian lira ganya be buribani lau buiri.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. La diga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata nika un hisi eguarigu huma humagua. Lehinsi abuti lu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe li lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grigia biladi bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: De lehinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfuli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu ugano luagu ti asa.

0: Paruni. Ari e buhali, Jerafa e lula rugadun. Ligelunti lubei vigiruni, wadigni kate uribati lea de guba I labugi en luburiga. Lun wadurun no wadurugu, casi sudara ha labugi van la rugunga. Ebuga wama casi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharu, luma burilanari me fedu, ni lida salufri luma ivije, ni lida gagani gu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhuma I Cristo guanergu, ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebre lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anya in hibiri debilitinia lida hafine, maigitinia ui. Le egiti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Leginia mahabai legin frume guadu kate, mon lumuti ginia lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumbai larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegi en lu lichugu inebese lubungio, legi bai furume guaru kate, legi ni lu lichugu inebese lubungio, lugundu ruti etengi ru ni lubungio luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lubungio ladegi, ruti gin etengi ni lubungio luagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagarida, wabagaridu nya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti, dandu lida ibagari keisi lida oweni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagaridu lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keimi kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria guardaria no bungio.
2: Finho do nalogo que baga e lia laria gorgori. Logo, hago drogo bala assum rica e negui pique, a negu fez até imensum e em bungio.
0: Cada lubeiti aba wadage, lago ser uba luogo luma bungio. Ligue mão lubei vichu com raduno vibirigo, lubarege lira, derebo gula haritagum, luma digum huma ni kata le gayarati, la chugera guago de ni hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la nikata le legi bai grigia, lun la vieda gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vije la aba kate, vieti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ro ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videre gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein, madigu ni kata le achugera guagudutibiduhe. Biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la fine. A fine ni le buagu bai, lunti buagu guanari gula, ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau a fine ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau ma fine ni, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, luntiga gura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mamare gu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagamunda gduni la finye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregi lira, suserati le abiru hou bai ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha di mure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungyu, le lugu ci wabude me Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Le nariya gubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu, kei taniya guni lereru bungyu.
2: Legia nichibo lubai uwiriku ni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu uwiriku.
0: Tariha negia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha neginye.
2: Su necha lego su furasu alawa hahumai lukurewe.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepipa apa labigu wabu hese le lube ilu lakumu dirunia necha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungyu, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lago buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungyu nun lau lareini. Lun e seribi dun lun Jesu Kristu hagana guaha maa bai huriyu. E seribi dun nile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gienti bungyu lago wa salbara gule. Lun nadigi banya la haa maa bai huriyu lun bungyu. Lun le resibi urninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida ne seribi dun lun bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuadigi mai luegi obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luegi Jesu Kristu nye. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maa bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maa bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege ne me sen sulle hon aba meni di lu e supaño bisida na me dame le nasgnu choro no mutu lagu dan lame na childru humo na childru bala buin lau abini runi lu magia Kristu ni duhanyu ajumra wat na hon lagu hinsi habu lu wabure me Jesu Kristu lu mo lagu hinsi ni le lichu be si firisando won lu huara dun numa lida afaguni afuri idei na lu bungu nuago Amuri ahuma luma bungi lu le sefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudhea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichuku bai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha Mutihabagari Guanarig Lida Lene Guga, Lukasalberunini Bagari, Tenkinia Lubai Tikon, Animamarig Au, Sungin Waduhan Hatila Nahaligilis in Hamaba in Huriju, Ruha Mutihetengi Ruhon Lagulira, Mabuiga Nina Ginia Hon Waduhan Yuha Undera Gubania, Habia Purisica, Luma Aquila, Mabuiga Nina Lun Numada Epenetu, Lehisia Bainu, Le Furumia Biafia Lutilago Kristu, Uburgu Akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharu bu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganina lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganina ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganina lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganina hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tiligibge Kristu. Mabu iganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iganinia hon asinkiritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabu iganinia ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu iga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubon hon suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sei lubungiu, lega yarabe iladigunu luntima derigidagu huma lida hafinye. según Ugano Lago te ha salvado ni le napulichi abai. Lo marufu da ni Lago Jesucristo. Aramu da guati meja alarancia abungi u Lago ti wa salvaron lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meja profeta gu Lago. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi levima abai lunsun da. Subudi gdawali Lago wa salvara gulle honsun grigia. Lugayara laha fini u Lago gagamba di hageme lo bungi. Uwerigu nilu bungi le aban riguti, le ligie riguti chu au, uwerigu nilu lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Corintuna. Capitulu, aban.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhenyo garda to hun uwara luma wabiri, sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungi huago, luago abini runi le, rula libai hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. La diga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahi nege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega au lanigu Cephas au, hibri arinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinyegu luagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunyengu eto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi, hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumutu na Kristo badise ha, launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau gurua, kei libidio niga au hon ha, lumba ya heferidun. Ahin won, wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Lariya haretida lerenu bungyu.
4: Nadine chukubwa ilijuu hawa chukubwa ya hawa. Nadine kwa gafrenya gafrenya ya luni katana.
0: Kati un hula le chukubwa ya hawa. Ole ya rufa dahabai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo. Le lun libidio niga ame hawa. Lugundu linda lichu lau bungyu. Migiru lumuti ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubaregi lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitile wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hama wain huriyu. Ainti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. leha muga gajarabe lenege la libido niga au lida bungyo lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai ani leha muga lenege debili lida bungyo here timati sigu lau ere le ubo wagubai niduhanyu lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyo hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya anua diralanya bungyo ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gumbusigan honha chubanya ahu. Anua diralanya genye ha debili banya segon ubo lulichu gumbusigan honha kabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniyegu nilereno bongiyo.
4: Le businye te lanangu lungu, padugu wala lungu logule la tegu be Kristus.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linare bongiyo, adiga numuti mayusunga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagu nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufu dai. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichia ni lereru bungi hun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagi lubaragi la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gu nilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebu le meperu gili titu ngangi grigia, ikie buri laranse hapoi bungyu.
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungu. Ka hadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la negi aba grigi, loi dige sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungu sifiri, a subu dira isun kate le lida bi bungu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamani weli sandu na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lung Kristu, ha ichugubanya lung harufu da hanili naru bungyu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lung larufu du niluagu gaduna lan lung lemenigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lumbungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. ni awa nadigu sinyati nariyegu ahin buidu lubay neseri bidun lung o ahin imihin lubay mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu mama luegin lira lung madunu badin na lan ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay iti luagu burikata ilubara gieda agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay lidun larugonga. La subudira gudubay wabule me taritagu kada anigi aba meti lichuguni bungi weiriguni le ladina maikala abalo. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi kuma jagiru meme lue ile buriwa nyubay. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu baile mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banagu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigi ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara amba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsi yetinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinye luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lao insiani luma lao sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebi ni sun fuluwar to idan bon lichuguwa. gidako me lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba kuma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hama ha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiwe rutinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. O dibidia tihun luago hagusera gedubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagu da huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha ahin gueto chibaba lihifigo haruma gudawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniyewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumon mon lumuti nigira guagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gama lumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumun. anura huma lubai ti lula yahoru hani. Furme gua argamu figo le hadiga grigia bogu di lula hagubo la diga damici. Anganya ha edere gera guti nyahongua lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubo guanarga. Ibidi tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi wong lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagubuiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun muke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sung ada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wuguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba, aba luwiri honhibiri, amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba le afinya tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegye laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere sewati ahin resibilu balin saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Lebusenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyo lung lung lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bung madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lung labure meja ubogu dan le laguan rubai lung lung lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lung le seribidun luwa bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. agani haladun bungyu lwago onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunya lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyu itara linya lubaiti ni duhanyu raide huma ligibugnya bungyu lidamu me igabri lemeha gada balun danle lagwa rubai hun hao grigi ha mama liginya banya uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme nariya gali le naritagun au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigia kei lubai la dega buri lidere dan le gada ambaliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahen ginye amariida aba nibureitu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa iruba inariyago. Murusu ilgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu ti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadiguni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figou lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luago mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamari du luma le tabuseru. Afinye ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idunya ta. Ligia narita gumboi ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lumo mwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti honguariwa, inaru ni lagu ni kata hama guari uwa ubowagu. Mama hama bungi ugu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungi. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungi ugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai sarago bungi ugu hama sarago abure megu. Ahin won abarginye bungi le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabure me le Jesu Kristu, le ida giebei la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. anyahe ha meha hechu banya ahu duragua hon guariwa hau hamagi legi ni legia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa keiti logua lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tina egi ni legia aba mabuidu la hasandiragu hongua ligibuge bungyu inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali ni leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi ni wegi mariba duntima wagia me luegi ni maigi wama kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagu de ninya ha debili banya afinye lau igabri le kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le nyei la negu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digu da bumuti biduhe le debili bai lida lafinye legnie uegnie bei longe Kristu. Dan lueti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figou la diga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostolu. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu. Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi ya lumu veresi biru ni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi ya lumu wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungi ya wanugu nuwama kwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabureme. Odi harita watu luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balin kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gu bai rigu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusati logo li yuma bulu baga sotane mwadu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi u lira hawaguru gubaga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da hae teni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama ginya na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digani. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu na digani. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagimanule lichugubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubo wagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, lunaganyi niru sarago grigi ya lung Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lung Kristu, dan le hagana guanyati na la ha labu gen baya le lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gen lurudu ligia lu nagany iru ninya lausu mama nyati na la labu gen lurudu ligia lu nagany iru ninya ha mama banya labu gen le lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausu labu gen yati na la le lurudu bungi kai labu gen yati na lubai le lurudu Kristu dan le hama na ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la nagany iru ninya Rugwa tina nungwa kesi kada havujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi lau furumi e guargu I gabri. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba tina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatnya lung madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahuderu. Ani hadigni lung haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lung wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lungbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Hautia gine sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya gine lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon. Aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa humaa lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungyu.
4: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, Lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lu lafaragun ya hilagubay. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagia le mima bai lida lagumuhon danle. Le lubaiti haritago bai lagu deregda guala leibugun luma bungiu. Gouni gila aburi hadigil nyein. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuliti bungiu. Migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira. Dame liabi ochabaguni. Larufudu bai gien bungiu hun ida luba la hafritu lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti. Niduhin hisi ya tinyanu, anura huma luwe lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa, ahin buidu lubai le nariyangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubu lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu, hongwariwa, hong mafia nu hadagara gida mama lu bongiu ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu sinyati hatu lida ge likopu wabure me Jesu Kristu uha me ata lida ge hakopu mafia nu sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu uha me eiga luagu hadabla mafia nu odibusentu hemeidi gudni wabure me heretun funagi luei.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lila egin niligia hon guariwa, maiga humei, reja digi damichi lunle ariña gubali hon, lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lundi lugo ilafaru ni aba grigia larita guamu. Ahen gayara lugo inichu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gia wogo hatino ya nuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
1: Ahon lugo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikate. Adiga huma isungu bai luhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba. Ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu. Nihon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Cristo lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la haritago nuago, Lumo luago fala humani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bay kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubayri gu hamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gu aba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubay tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigubo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gen la wuguri tadugu wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sunkatei. Arufu dhaati won luago ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti lasike ni han luago katei le. Lunti la subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burha ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinya tina luago anihi la inari ni lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima tima tinya. Lauburi fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Cristo, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hida.

0: گی آبا هاتون سراغو داری لو خبا چروا دون ما با تون فنا گین لو خی گین لو ملون هاتون نی لاو ایگا بری لی بروخا متینیا تیلن نا لیلی گلی سی بونگیو که نکاتا روخو ما نیا ها او با نکاتا خاما لی دون بسیگانو کابا گی نارینا گا هون لاغو لیرا لون تیسا نگون دارون هاو وا سینیاتی لو مگی گوانا رگو وبود مهیسو کریستو نرسی بیرے ایگا بری لی عروفو دها نالی بای هون لوگو لیلا آری بولی لالو گرون بای وبوده می آبا لنگو نو فین لوکا بروگو لاسورون لیچوگون تنگیرو نی لو بونگیو تواغو آبا لگو بچاگو نو لون لفانی ایرگو نو حدن لانیگو آبا لارینگو
1: اوکو لوگو بولی لینده ترنگ رو بای لوگو کفول سی ادکا ممی همو اکاتی لی اریتا گواغو لنده نو آگو
0: ایترا گینه لاری گین هیگی نو فین آبا لنگو نی کپو تاو دیوین لوکا بروگو آبا لارینگو
1: Copo le tau di vinto, li sei ni iseri le dara de bungi huma, le show lo ruo pa il lau nita. Sa come hatu di, ade come lo marita con nuova.
0: Itara linea lubaiti, darime le lagiri budun wa bure me ubobagun, sa come heigin fein, guraho guia me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu di nien luagu ti longwe Jesusu, wa wagu darime liabi. Furumi ogargle egi tu fein, tu guia, Guralo divin tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebe sein lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aban lun ti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu no fein, luma latu no divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti, ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chun lamu ganye bungi yu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu ada hoatu meha lun haibugun harigi guari yugu Ha Maria Gadibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubu diruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
3: Inyara waguwa Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile ruwa alibai wong. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai wong. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinya ni lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guaga du sanditi ya. Anyahin resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba angirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagudni le aninya wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, apa aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, recibió a Muti, Abameme Sifiri Legia, mamargin aba umegegu luagu wagubu gibeti umegegu ni luagu ain hamuga aringa ugudi
3: mama au libiri ugubu lugundu mama na uhabu
0: mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu ain la hamuga aringa arige
3: mama au libiri ugubu lugundu mama na agu
0: mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu lun hamuga agu la sun ugubu Ida linya hamuga gya wagambu, olun hamuga arige rugula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agun lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigulun ugudi.
3: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebe, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebe, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstolo gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da tinha sungubai, odi sunhagi adagua tinha milagro, gabafu tinha funagi sungubai lun arei da guagu de sanditi, adimuri hatinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligi arinhaga, ua, afa agua humalubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu da aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungiu. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwame halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa mania gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu eka la wania gubay. Wadimure hanya lung garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lung grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun, lun lafuna agwa gudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha nafuri ida lida dimure i terencha, inarni luagu nafuri i dunyala lida nani sifiri, Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure i terencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hare tida le liburu lurudu.
4: Nadimure aba hau lila na fulasu le lida amu luguya dimure, numa hayumu lugugi iterencha, ani ni itara nebere sebanya nao.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi uhayomu luginye grigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, Aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi, aba me lahu duragun itiga inebese ilu bungiyo, Ani galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi Lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha. O urua, ani aban la ginye adimuriha. Lung tiginye anihi la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ani uwa lubay niyaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi yu hayomu lugu ginye grigia, biyan rigu o uruwa hama grigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubai bungi yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungi yu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo, lung ti lama nichun le ha dimure ha bai lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai, ragu huguya me gurasu. ha iyum lugginya banya ladimure ha bungi lunti hagda gu hungu lugundu bungi aba bungi lanna darangile mama lanna chagagu keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan li hadamuri dagun mollumuti hadimure ha urinya lida hadamuri afinya tiya lugundu mahawati lukata ile lunti gagamba di hama keisi larinya guni lilurdun bungi ayin buseha bai hasubudirun abakate Alig da hamei hamari habie, lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatina. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lago gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le. Na buri habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, Busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara, ahin hafallara le uagobe na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, Keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti lala so seredun. Lari ge meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadage, Viwa ginya chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Lari gin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Lari gin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara ninyan la kei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinyele. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyahan lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung ni kata. Lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumon le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gu sungubai la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungubai larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. lunti lasaru kalaba lida lidani. Furumi eti meha asaruti Kristu. Larigne damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaru lani gulidange oveni. Ligie batiliabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu, luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu, le lirau bungiu, labu ge lubafu bungiu. Le ichugu bali sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu be yerafa wa malun wome, inaru niti lira niduhani. Kaisi ugundani le nasandi rubai huagu kaisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma anie waguati.
4: Feri digida hamuti agubui umada go lubui du ngabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, nania gunyele lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da jagata sielu. Ayin ibiha wabali wagubu lani na ubo, ibiha beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniya gulere nubungi.
4: Adan lefrize di buduri, aba meha buduri ibima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibiha wamuti ibagari le ubo waguna, lariginye, aba me bibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wagiri le adigubi lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wagiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubi lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhenyo. Lagu sinya la hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruhe abungi usielu. Lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busente na luha subu diruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba mehasan sira wagun ha. Mowe ginya banya. Lida meme oura ligie. Wagubu le wagubu ile gayara bay lanyaladun. Lasan sira guba lidun aba. Luguye li le sinyabe lanyaladun. Wagubu le gomida dibay. Lasan sira guba lidun le mowida dibay. Dame le sansi guali wagubu le. Goveda dibay lidon le moveda dibay aba meti lagun flerun le buruan beti dalerenu bongiu.
4: Ulula aganye bili luba fowe. Owe ni aganye buba fulu baganye ni aganye bili lagu.
0: Figo limi ragule bay owe ni ani lurudu luba fu bay figo. Thank you wanya lo bongiu luago laganye ragudoni walida sumburi kate ile la luba fu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinya tinya nun. Itera meme kuma dereg dagulida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona ha banya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesun nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina arihan busent na nerederagun fiudan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon luma hon sunha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya itiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. mabu gahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tunya lagu Kristu. Mabu gahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bayi lau nuha buluma ni letina. Le misi habuti lungwa bula Jesu Kristu, reide ila labu gen linya lagun bungi. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburha nyugara da tohun huguya letila na beiligilisi tohuguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungie gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digdago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digdago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dunbay itara lungu gayara la heresibirun digdago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digdago Lunu ginye heresi biruba la, digida go lunu gajara la, hawando ni asufuri huni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digida go luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechugu tiyan tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao, Lida le waburu habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasigiru ni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. dan la le walabah ni luwiri gu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungyu edugu bay lun deregda gu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua diru baliba lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isi firisando tida wanigi, ke isi achoyru ni luago veresi birubay la sunle laranse abay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon ke ye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubay linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
5: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubay arihon luey niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahin mama lubay huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena birha bayhun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, wediti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihun hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwa iginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bay uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wa weginye la subu diragdei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lungba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya ha asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
5: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun. O gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi. To gayara abo haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bay sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladega hemeni gitiva luago bungi ulidange wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiva luni kata la wani wongwa, sule wayara bayadiga, lumage bungi uliabi, lememe ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le abiru houti luago dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia lumage bungiu lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibugia bungi uon. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule learicha raguagu dubaliwa ligibugia bungi. Nikata luweiri gun lurudu ligibugia uweiri guni le kuetoti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbui laduralu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha, Tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle halihanu liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle leresibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune mesifiri anihenge sefuruni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifiri.
5: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni, hongiru gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lerenu Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, luagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti luagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David italerenu bungi.
4: Afinyate, nijena timre hama.
0: itara ginyati afinyati wa luagu bungyu lau meme li gabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri haba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha iresi birubalin la reini bungyu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungyu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu, iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati, ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai. Lui dige luagun le mari hiwa bai. La dige sun kate le ari huwa bai. Gas girati. Gama lomo le mari hiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
5: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahala abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagule lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili hali lubai wawu luagu lufulesen ibungyu. Ainti malu lun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagminu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun warandara gudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigirinya ha launa habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumra gubungi guanarigu hun wadagia. ayumra guati wa lubaiti hun luegin lowat na Kristu, arandra humal luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figo, gamal lumon rulmuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayera bila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
5: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tiña lida luadig maribungyu, ayumra guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larinha ribungyu tina lereru.
4: Chiluti taulo narufu tingi nareini mung, aba nonguni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitere guni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufu tingi lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sunkate, luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia. La uluweiri wagura sun lumu wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lumu heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufuda wa muti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan lehayami wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hovati buidu wawagu, anihe nda adimere hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti misi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si visi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayu wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
4: Naka na upa hakana guwa, eibu ga ume hakana guwa. Augu habugyu te hageme nmutini.
0: Furihu malubayi ti hakana guwa ginye hama afinyo banya.
4: Disi huma hawe linya abure, magura huma nikata hiye, aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguja beneranu yu, linya larinya gumu abure bisunti kabafa.
5: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu, aniha aburi farama sele ladigi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wawaguba ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninyaginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo leichu gubay gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichu gung gurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigi lau la chulunu. Logo ginye gurasu le.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tibón lo hago.

0: lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani keitania gulerere mbongyo.
1: Mili ya wotu luma le gibe boyabudu, malongu atubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weli la labusa irun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigu nilubungiu luginye walufudu nilwagu busen hama afinya tunya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luwagu nupana la luwagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luwege Hesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mekon luwagu honaha la tila naburi ligilisi luwagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara abai la hariki ni ugirinya hagia luwagu inaruni la lubuidu wererun huwagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luwagu insi habuni le huwagu bai hadi ange wugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luwagu londaruni wa idebesei hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luwagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luwagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huwagu. Lunti lubaiti aransenyo huma nyandu digu hanyen hadage Macedonia na numa hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huwagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idebesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idebesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugajara bayla hedeweha sarago hon gudemetin keisi gubairig ila le abu nubai. Aba me laweri dagdani bungi umurusun fulesa ile hadig bai hong. Darime lu habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lubai honahani hong wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hong waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hong wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi laulira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hong luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugu bai hong luma hong sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina luei ginye. Higira guagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun. Lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabu nasigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yarabai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai luagu uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa, lauburikate le lan na ubo le na panta habagine ke ilanari me bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anag balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu agun lausun nibusi garina lun narinya guni weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginye nanangu nungua nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu harasa ebreu na hagia ausun linasio na israel hagia ausun ladiga bagun abraham hagia ausun eseri bidutinya lun kristu hagia sigiti matina hau lausun nadimure hanyala kei siyaba lilitahu dan le nariyaguni nadagi minhad na sigu hau baywa dina sigu hau dawa dina sigu hau sarago haliwaya su jarafa na lun nowe Sengu haliwaya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba waya su hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa waya su tabulu chungugune ito idhabu na diga waya su nao. Aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Awaya su hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri waya su ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sago weu inasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabule mihesu kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigirutinya lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lausun lira. Nabaha da guahun gueto lagu burikata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguni wa lidon luru wa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama lan lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buri tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu. Dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu. Kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina. Urwali weyasu namuri ha luma naburia me Kristu lun la gida unisandi ligia nuei la niega naburia menu.
3: Anani buma la unisi hapa. Anu kuipi weti lira lomba wato nison asufriruni. Weti mati la nini nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti la unidebili lun la rufu dni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili anabuni megei eiba honi luma buri lene guga lena sufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimuri habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago muna buntina sigu hao apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu haganagwa arufu duwati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawaitila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariyagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigia ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yegwa lumutu mfunagi titu, ma aba lao wosenu wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita gwatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanseru lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuriha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luguyeri uribani le umbay derige guanya la honguwa.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama ohuruwa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gua huma hungua, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gua huma hungua, ibide de san hun, luago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba, lidin hun, lidan haucha gun hungua. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won, lida bay waucha gun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufudu ni luago buidu la lidin, won lidan bay wocha gun wongwa busen rigti wa lun hadig bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu ke hamuga vuribati lidin won lidan bay wocha gun wongwa ladiga sinyati wa digni kata muwarati luma inarani loidi ge lwagu lufule se inarani gunda atiwa dan le debli wa ma ahin here ubai ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu nu sun suina gubai Nabiru hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nauseru nun, segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun nagini chagu nun. Gwe toti nidu hanyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun sunisun nagu bay lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gila, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulu, honga lasiena. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiga huma areimi luma darangilu, Luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini, ahen nyindu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichi wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funagi neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lu, Nagumu chagwaga dunine. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirau nun, lun napulichi hani ugano lan na salbaruni hong ha mama bai hurio ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariga nya ha apostol banya nubaragi lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun arabia larigine aba ya nagiri budun uburugun damasuku dari urwa irum larigine lige nidi Jerusalem ligiati nasubudiruni federu aba nerederagun kensi veyu luma marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburuha boihun larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyu loidin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie agamba de gutinya larinya wagun
5: wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubai lagumu chagwagdu
0: aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu
2: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye Titu numagwa Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu lwe lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama Tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru ni lan na uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lana la purichi uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun federu lun la purichi ani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi meimbei lidange Federu, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Federu luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lidan Luadig mari Kristu. Lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan lelidi bain federu upurugu Antiochia aba nadenha lun ligibu agun lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, hoti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun Federu adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Federu, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bai huriyu lun habagari du kei huri. Aba nasigiru arinyaga hon. Huriyu wagia lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uwa bailani aba arichara guti luago la diga ni lelu bai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luago Jesu Cristo la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Cristo, lungu gayana vila wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa diga ni lelu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni lelu bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahin walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lidangi nyerigu Jesu Cristo. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba le deregira gu lungua lun longwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la laricara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu Abrahamu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, kaisi buruanyu la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara waguatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahin lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun. Bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka yara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba faramase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigye, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gamalumu gadri sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lulurudun lumu ises lulafuna guagudu ni hongurigi legia daradu le meha la digo bai bungi luma Abramu, sinyati la gululu duniwa lau aba luru du le nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma li luru du Moisesi le farama se lubai bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu bai bungi lun Abramu rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia laligen lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abramu. Leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma li lurdu Moises. Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigia lun haricara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahini, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahini bungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma, lugundu lau Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai naniago. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni giha mai lalagante darila chilili dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungi liru le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wati na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nun, kei hasubu diru ni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atida lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulese luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hu. Weri ti huama hong rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadugni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahi le tira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai lige agarubai lida flasu le giribai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
6: Gunda goba wuri marawi hui tuto marawi hui. Wago aba la ugunda ni bugea le bidye bayagari guni bu. Lugundu gibe timaba ya tirahunyu to mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, ita ya kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi egwarigu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gubi lerenu bungiu, tarinya hare.
6: Bugabo idamu ni lau sun tirogu. Lugundu sinyeti gafara la tirogu idamu ni lida alaga aluma tirogu to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungwa, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Narinya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun sui na gubai. Huguya le harita gubai luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun luai lareini bungyu. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti weresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu Mariba ti hamuga labri ha dimuri luagu ti longwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la hiresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya ni duhenyo agua ti bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu cha guaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani. Gamari guati hamagua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, hudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichu guba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichu guba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha abuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun lugu herede nun bujitu hagibu ya huriyu. lumai ba honi wa hama luwe gini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la longwe Kristo wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lung huguya la iresi bire saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini saini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabure me Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu, aba.
0: Au Pabulu, Lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburi ganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubo weku wei. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba uni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungyu won, dame la salba uni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabude me Jesusu. Lumo luagu insi habu ni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le narita gong huagun lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gajara bai liridun. dan dulida dan le keisi li dan le lumba li abi. Rulu muti sun kata ilabu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chik di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kata.
2: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifi le aguma diha.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Magamba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cristo llega cielo. La de que lida lun la rufu ni luini visi lun luma la reimi won lida Cristo Jesús lida me dan le luba iliabi. La de que luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana de gubai adigu balin. Bungu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriyu. Grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, Huguya meha le dice bay loy bungyu gueto yarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama ha mama bay huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gagani go le meha afani ra gubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bay huriyu lun aba banyala lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu, hama hama bay kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bay luma bungyu, adiga ina lanya biyangu bay lun aba rigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda runi, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dando huriyu kei ha mama bain huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu, tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la templo sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigu la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hong grigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu.

0: Rebungio, itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dariwa chuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigi ya sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insia ni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichiku dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwa raguati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansi rusungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insia ni. Ani ha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhe bela habagari du kai ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma ha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme abuhuguya mehumagua, ferudna gwa huma huma gwa itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kai wisnya dun lu Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likhe men lu bungiu kilani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
1: aka kuduwa ba ku yele rumbu saraba kata gidina aba me la rumbu kata ku din kristu ba
0: goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hausenu mabagari da huma kai ibidi ya kotau habagari da kai chu tau jusu kuma ikidan lida kata ibuiti lugundu uribari da mabidi oniga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacharu da huma lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gwa luago luweiri gubungyo lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Ruku matengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisi. Hameme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lungu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari wugiri lungu kei luwenri wisi ya lungu Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Laria hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba mihayo ilu itara makai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisye ta lumari lung kei linsinya gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo. Lelun behadigu ni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwitu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubirigu. Magani daguda humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle arie guhanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyo, here huma lidanyo aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungyo hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudara hani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no li sabadu. Laugye sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni li chugu. Barihu mei me lereru bungyu kei efein to li chugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe vinye bai na dairu wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wapureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Kuguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lan na salvaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungyu lan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lidan lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lidan lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nadu irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nadu irunya la, luegnya napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapulichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia luagu insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau ye behanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha ani gunda tina luago lira ani nagunda rameme ba ginye la diga subudi numuti luago ese furunibe ila sun kate ile nun sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri kate ile nabuse rubai luma le nagura bubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago gayara riglamuga nadimureha manufu deuga Ari huwa meme tima lamu ga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viva anyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara luba inasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha du me lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gamba riguna huwago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hun ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idarago lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda wagda humana lau hakano lida uwarani luma isi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu laha nigni amu grigia huwai guanarigi. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugun ti larigit ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri. Aba luna budagwago dun tima lungwa ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakudurago lun. Gufese tuguya me sun inyanye lago Jesu Kristu la wabure mebai. Lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da. Danle meha humanya dinala agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya luagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibini lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun i devese i buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin ha gundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabureme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubudirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugundani keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungua mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu te ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi du luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu muti keini kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa. Runu muti kei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse erubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narg duni le nigibugnya bai. Luna chilir lumun lebe hai baguni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, la rufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lausun luguyeri, lunti wabagali dun uwaragu, luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gajumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplu le wichugu bai hun, la diga gibetia eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu, gueto nania ganyali lao aguiro, luago laga niyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbei nibusigari hama lao. Luago ginye burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wa salbara gle sielu gine. Lida me weyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labu gen laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu ha wagubanya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma dereg daguluma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la purichin uganu lelana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma ulagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungu sun wada dan le hafuri ya idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungu lidara gilan hun, leweri timabai luwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduganyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uwe iriguni. Falahu mai sun le rufu da nali bai hun, luma sun le resibi huma li bai numagi. Gunfuli huma lau le nariya gu bai hun, aye ga huma ini gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bu nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, mania gu tina luagu buli huma adina laiebe, madari gu hinyali li gaburi ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunua lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha na pulicha ni ugandu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu kate, le nabusa irumbe lunti malagawa ndu le lumbe hibihi ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe ne resibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei like me kupali le agu da hoti lung bungyu. Aba idewe se le le resibiru bai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungyu te sun le hemege irubai hun keisiburi luwe irigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sunha lani gubanya bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sunka jabanya Roma halani gubundio, hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Uwer luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda tohun, huguya idu hanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungio. Sunwa da watengiru ni bungio, le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinye lago Kristu Yesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungio. Lidange emenigi ni le huwagu bai, lago le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le lago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lago linsi habu bungio. Aba hasubu diru ni luago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li ugano won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lung la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli gie me sun luwe li subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu da bai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani gu wabureme. Adige le au bai lagunda ra sun wada. Arufu de na sun luwe li igabu I buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi nhe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida ngele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon larue ha lida le hinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayarugu bai lumagua, danduburi kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigweto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salveru ni le hagambu bai. Lege ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihi hida. Niligia le uago bai hichi ge hemeni ge luago uairi gu nile lumbai hibihi ni sielu. Luago Kristu wa pulichiha. Eberi diheina, arufu da hawagia hon lun gun faranda hama buidu buidu. Lun warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibu ge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harihinina anaha inhuma lidan nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lidan nyula dan sun kata ihuma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon ha busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli luru do bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwa lani aba anyawari hatun lago buri kata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan lueyu riemera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriginye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungi keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lia won lausun lira ma bafu tiluru duburi ligi ya lun le redderu ninya grigi ya loil hadigin le harita gubay hadigin.
2: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubay luma Cristo alu ahumay buricate le lana cielo le nyen lubay Cristo nyun luegi lanvere bungi. Samina kuma luago buricate le lana cielo mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati dameti lagiri budun hachila agu baginye luma aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Luegne burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali darangil Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaybungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangil geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatin lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsie bai lung bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabureme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabureme Kristu le habureme le timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lunti buidu la higaburi hama hubuengu ausira humanya la uarani luma iricha harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu itar meme huma afuri ida sarago agagu duanyo etengirei bungyu afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragutuni laranse ya Kristu le aramu dagwabe le ginye uwe ginye bai nadaruwa afuri da huma lung na subdira gduni frangu kei lupudubu. Buidula hoseru hama haa mafinye banya, jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu suwada, lung tiginye semela, lung tigin hasubdiruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lung wabure me kristu numa. Ligia nona habali hun, lung larinye guhun ida wanya la, lunginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia baabahu dagwa hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu galinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Anye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu le ginye giribe justu hun. Hagia rigunyanu hadage huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban laodisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya laodisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sunga finyatinya ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis laodisea. Aliga humo meginya garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburu gubon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida ambai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanugnu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun wabure me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyo, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luago la reini wabungiute luma wabureme Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesucristo, lungwondaragun luma, amuriati wahuma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma lochun hugiame luago ni aba uganu. O dimure burile uago ti larinha wagua luago lumagieti la bungiu, ni tuago garda to uago bun harinhaga luago wamagnetula. To harinha gubo luago chiluhari la lue yuri lagiribudun wabureme ubo wagun. Migira guago da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gieme la childinu veyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilago baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu luago sun kate le luago ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li templu bungiu. Icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la amga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gamalumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, ka imaha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya yu lagu inaruni. Hinsi nye regligi ya ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi yuhun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bay. Lunga faran abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa maliba yuhun, lao dimure luma tau garda. Wabureme guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luago Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da lume luei vuribani. Hemeni gitiwa luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun ani luago adiga meme baila. Idera gwa lumu bungyu lumu. Hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu, lunga disa dun luay furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempu luhun lun hafalaruni. Dan meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun, le maha beluadigi maridun maigala. gama lumun agamba tiwa lagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabure me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, Ariya huma I kata ila, monda ya huma luma, bari la munga.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ariya huma luma.

0: heseri biduni bungiu lau hafinye ro luago. Le lumba I barufu da ni honga finye tinya hagia, lung hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinye ro. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha gung hongua lidon buri sigene I malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungiu lung moisesi, Ua tigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigin ba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magang ba di banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungu luma kate lagu ti bungu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sung ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha ye banya. Ha maha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tigunye sung ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lung wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti luma luagu lichugu nina lung neseribidu lung. Lausung meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung ababadina la hempu luhon ha lungbanya hafinyano luagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le abangariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumu lugugie profeta kubuagu. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lung mafia, lung hafurende irun lung manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lung la digni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigi. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Hesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungwa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyani. Au, kei si aba afinyati luagu Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbai luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu peru la si o dogwo seruburitu lun laula lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lunti la hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu lunti maniha ma gurinya danle larufu da honi wa hon lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni mahatina lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri lunti terederu maninyo lugundu adan ladigwa ibungi furumie larigin ladigun eva mamagin adan leye dubai mafie wuri eye dubun ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo lausun lira hasalbar bawurinya lau haguraha ahin itara meme hafinyerun lago kristu arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri, lun ti ginye lanigun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia, lun ti aransi nyula sunda lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lun ti arei da la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lun ginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguguri. Lunti gine laguma diru ninya liranhunyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Hesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhunyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruni wa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi, richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angalibu. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie etinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa arulau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lung hagama lidun grigi. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lung ni kata lidagi. Lunti waharun lung sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduhin yulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagun fulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile. Ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun girigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegia niburen gidi bulan. Lubaragin lira, lun ti aba ban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba diregdagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubare gen lira. Adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lunti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyo jegwa li lau lafinye. Uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari. Tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai keiburi hamuga. Ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya. O ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banyahamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabuse inumbe lu kamari idun ya ulinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama, lu honi giru nu haba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi ulinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafala runi mafia. Ahi anyahi habai ulinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, Lunti lideragu ninya, migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harelererun bungyu.
2: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwei sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo kai siaba luwugni e bungiyo anura haba loi buri kate ile bari baba ibaga dile suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinyeni insinyeni gagura suni luma areiduni agen da gobai uribu buiti le lan na wafinye aba me baganiruni ibaga dile magumu chaditi le wago bain lagura bungiyo bun da meha le barufu du bali hagibu gnye sarago grigiye luago aranse nyu binya lan lun bafalaruni kristu Gueto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Christu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge pilatu. Buset na lu bidin lau le nubay bay bun, tau sun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabin wabure me Jesu Christu. Dame la childinu dan ligia, le la nua diru boy bungyu, la giribu duba Christu ubowagu, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwe te uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machoro utiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Christu apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Christu. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsi bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Christu. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawago bali afinyani le furumie, Ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai kristu, Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nun wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Christu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Christu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Lige na sufri rumba li sun kate ile, lau sun lira, uwa ti nibusi garina, lugundu subudi ti nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. migira bai luuyeri arufu dahani harumatile nichugu baibu. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu baibungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu one siforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi garila lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburi gu Roma, meredeti lalu hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburi gu Efesu.
1: Segunda Timoteo Capítulo
0: 2. Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwala aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Christu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa baluwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hama ali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya guare gujusu. Gamalumu ahen arumada guaga da grigi ya lungua, aba abayweru lani na uweiri guni, Lederege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye guare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. lun gallara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lun kanja nubala lun le inaru nibe. Lun gallara baila hagagudun ani sefu agrie metidange lisadara mafia, tome hagadan baliña lun la digni la busen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun li gribu guña bungyu luma waburem Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinya gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi ya arufu da hani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun sarag warufu da hatinya lun harufu da hani lerig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lun bapulichia ni ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladna demasi, hinsi nyetimati kata ile lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigo me idau to nigiribun lubie karupu yagita, turoa de nun. Baribon meginya buri liburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba gua le luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, ligibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihin areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu legiri bay kureta, lung baranseru ni le mege gili bay lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada flasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama liranhu ni lulagu kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lawugiri lehinsi habuti lunle buidubay, lumbuidu la lichugu, Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lung larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani lemon lubay. Lunghaganyi rusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
2: Grigia kuretan, suanda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha honhere, Lung houdi lau arufu daha ni le richabay luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, arinya gaba hon alidi gatinya luagu lunti la deregdagu la houserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagu lida hafinye luagu kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabe hadimre ha uriba wa wagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da hayna won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigu. Derege guatilungu wa lung longwe wa wagu, lung la salbaru niwa lida ge sungu ribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay, ani ha burikata ilumbay barufu dahani itigay na gurasu ererehe na lausun ubafu michiga ba lugar luba neguni wakay mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guaru e kata i buiti. Luma dimre ha hama uriba lago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibibia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai luma ge bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe genliluru du Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabu. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun. Mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirinha boi luegi na pulitin ha luago Jesu Cristo. Na buirinha yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu su wanda lida le narita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digdago le nidabwe luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumba ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadambai woni wagua. Au Pablo, le weya alibai, le ginye dawa nyubai luwegi na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurjani uganu lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau ti afosu runi flese ile badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru ubay onesimu buwe luagu atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati luwe idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun. Lun ti hinsinye ti ma la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubay ti barubu balin na keisi paana. Resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayin adiga li lubay damichi bun, o ahen duwey lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birug hanyin murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, lau sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duwey guabab ginye bun guanu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe lida Kristu. Na biru haya bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi ti nun luagu badigu bala sigur laule uagu bay namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bun, le nouba furisu nugu luege lapurichi ha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali eboreo, kapitulu aba.
2: Lida meha danle sugu haliboy, adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu wayasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumu hudan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboy ladugay ubo. Aniru le lun ligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingyu luerugu luguchi luogu. Ligie meme buingyu bay. Ligie adugbali sunkate laulereru le kabafu bay. Lari ge lachibuni wafigon. Aba la nyuru loege longwere la la buingyu le sunti kabafu siel. Nyubu ya lilire buingyu luwairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingyu ni aba nwai yasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, buku chihada.
2: Maria nguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu, ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuku huma sunani angeligu nungu.
2: Laniya gahawagu angeligu.
4: Adugati lupiter hama lani angeligu kama garabali. Adugatige lupiter hama eseri birutinya nungu kama watu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha eniyama aruiha nile lani na richagu. Hisi sile bui kubai pun, yere golige le bui babai pun. Dije niki bubai, au le bui pun yute, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya, abore mi, dida lagu meseha, adaga pumuti ho, lau buha buba adaga isiele. Lagu mu chuba sielu, lumo ho, ahi bugu ya, bera yu wadu sunda, lawaya tu publike idalu, babaru cha bubai, ke ya ba idalu. La sansi luoba, ke dalgu, ahi buguya, aba meme medeku, magungu juboi bibahgan.
2: Maria guti buingi unia ba woyasu, lu ni aba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dari nikibu ni ebaga ni, labu ni ubudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lu buingi hagi. Ouna huti nya lu, hidera guninya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganule agamba wamaliwe. Madire irun wamamuga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lida meha amuda. Ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu watimurehebwe logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguro luma lau sifiri sandu le lichugubi won lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien henti dan lerero.
4: Kata yang usah ubi yang lupa sahun terbalah hawa, kata yang usah diri yang lupa beres terbalah hawa, atau kebumut dia kena bubah hawa yang ahli. Gamalumu dahulu kita bumut hilau hawa ini lumai nerasi, rubu mutinya lawu jisun kata.
2: Dan lupa itu le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu tilau le luboi boi wuguri. Gamalumo, ariho wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawe angeli. Dugu lau weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi ya bubungi wong. Anha tilu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulung gafara hama sun liranginyo lida lueri guni. Ligia lunti luboi buga la sufu irun lire buingio le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingio lun lulaguarunia kai ibirigo. Arinya gaini.
4: Nadimu ya papawagu hondi ibirigo. Nerema kolwagu kweri hulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitupa lwagu bungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abailan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wauche wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichagu. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligie na afinye liboi, lila niganyi, lwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera kwagili.
2: Lausun, gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luagu lisedungweju.
4: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luagu lisedungweju.
2: Ariyan wagwa ya ligi ya tida lereru itar.
4: Mebelu kwenye nidu mfulashu le emera kwa gwa hini.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti luogu aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu, Hafrumi ati banya agamba yuga nulani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le menha lariyan gubai davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyo.
5: Kukunye, ahi agamba le lariyan gubai bu ingyo madara gada homo muhani gilu.
2: Ladiga Lunga muga rulu muti hosue fulasu lani na emer.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Hayati hamuga buing.

0: hadug yagin yalu hehere ha grigi yalau. Ladiga muale achuru balin hu yale ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubhani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara nidunhe yunu hinsi yati yanu. Afin yati wa logo itara hubala kai muale ichugube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbi bai huwamu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu injiu, ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agunia hidu henyu logu afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibi hini le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busi yara gutu walu haye hani hakaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago guana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lue ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
1: Nabini rubani bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyo nukurigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyo. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyo uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubai ti la choru bali buingi ulereru la ufinyo. Lugundu busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu li rubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafinyuru luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luagu emeni gini le rula libuwe wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu onguru gune ani. Emeni gini ligia inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek. Le uru elida meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa lira buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sigene runi ni aban luagun wairi kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Ja wadan, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek. Lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barun mutiya buga Abrahamu ladiga wagu hamaguro hongi ya banya lidan lugu budan le lafri dumbe Melkisedek lubaru hada nge fadri guha ladiga wagu lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awadiga marikai fadri gu bemegeru wali hamuga lachila gu amu fadri mama libe Aaron libe Melkisedek lugundu dan le lasansi rung afadri hani sansi tiginye lurud Tari helere rubungi ulogo, lida agenla amu tribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wago nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logo hadage la ladiga wago huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moises ni kata hawago danle ladimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu in Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu liyabu ilu lafadiri habayi la lugundu gabafu la lun labagari du lusunda aniha le lariyan gwe buingyo logu Hesu Kristu
1: aba fadiri bubuya lusunga nga iter emelu kisedeko
0: kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lewen goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu ma finyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
1: Fiju kari mwingyo, le aburemi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusunga da.
0: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima ti lusunga da. Lugundu gabagari tisunga da lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboye ti fadiri boye inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasu boy hadagara gudun sagweju furumi elogu hafigo ngwanarugu lari ge logu hafigo ibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abana gweyas lusunda dale licha go boy lungwa lulome logu hafigo grigi wugiri hadebli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logu lira lu ladigni fadri me Le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima bayi lida ge sun le warinyago bayi. Logo nihe laba fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lala na laruwe habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi. Tida sandu ario tima tu to ladigubon wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subudi wa muti logu iyewe la lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lun.
1: Adiga boitia sunkatei kisi iyawa tona lufutu gumbu lagu hugu.
0: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiyo ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sunsui na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarien gutida lereru.
1: Laria nanyare habule mebungio. Lachilu govenye, lunadudu iseri daraga, amalila nabula luma Israel. Mita abai kei daradu lena dedu vei hama hagichegu, leveyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daraga. Digeti ligi rubani mebungua,
0: Niha daradu le lumbe na duguni hama linasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abureme.
1: Nichi kubo iniluludu lidon hasamina. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au bati habungi te hagie menana. Mebege nuo boi lularufu da honi wanuabu. Maria mboi bugiri luliduhe. Nilulibini subudi boi bungi le abureme. Lugundu asubu diruba na sungu bui. Lumo vyele jiri istimaa jidi bui. Dari lumo le weli timaa bui. Adagi. Ferudu na nukoi. Guriba nile hadaka bui. Marika kutugi adiname. Rabu hafigo. Lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu. Linya le furumiati. Kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisés li yawa di irguñe meha burikata i buiti le meha lumbu ilanidu ni Cristo on grigi. Ha luboiti ayarfa dubanyo lumbu ingio le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingio segun liluru no Moisés. Sienti meha uara gohama sun sui na gubai etar. Nuhamunga gayara la laruma da gudunia lurudu ludage hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragada. Gama lumo, sariviti adagaragadu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingiu, dale lebelu ruboe ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagaragadu ni iberesa, ruru utibu aba ugugunu. Mabuna tuko langwe adakare kutini yungu dawa yungu. Niburi lau adakare kutini yungu wako fiko. Apa tindari yungu, niyubi hatina upo wako, luna dugu ni mugunda mpungi yungu. Itara kaisi furu yungu ya la mwako tita mbele yungu.
0: Furumie, larinya ga luwako mabuse erun la mpungi yungu, magunda aligia lau adakare kutini ni hao anima alugu ichukuti yungu, ni adakare kutini yungu dawa yungu. Luwako fiko. Lau sun ligye la burikata ile wago bai larinya ga buingyo, leida angye Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
1: Nyubi hatina lona dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingyo lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo sagu weyo hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lomi rebuingyo. Ani hinyi ngueto, agura bahalichukunia, buingiyo, laga niyo, labu ginyon, lugudi. Lau ladagara gudun, aba naguwayasun, aba labu idura gudunia, lani gubuingiyo, sunsui naguboy, lun sunda. Choru lumuti ginye, sifri sandu, kata imeme, ligia won, danle lariyangu.
1: Ani ha daratu le, lube na gudunia, hama, lari jepo imelayu ligia, linya lariyangu wapore. Nechi gubay, niluru gudidu hanigi, Aba me nabure ni lita hasamina.
0: Lari ginye, lari yanga.
1: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribati le hatigubi.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara guduni logo figo. Lige luba iti nituhenu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anigi baliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti lubae wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi. luma lau sun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masan siragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubu. Wagia afinyatia, maulu munti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigi rafiga uha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlaguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi logu lunti la longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubu ingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubu ingyu wama le arumata gudiba liwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyu le ariyangubai.
1: Aulalubu ila bainche biduni ya grigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusi rabidu kwa yanumutu niye.
0: Fugi abu grige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya auseruniu. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubanyu. Igira guagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuei. Subudinyu humoi loga nihi la katei huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asuhuma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingiu, kayara alamu gaheresi biruni farama sele lumbwe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru mbu ingiu logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Malu hali, aha ngembi le lube liyabi, madare se hagubo isaragu tam, ahile nariche rabadu kubilagu mlafinye, labaga idu, ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumbu.
0: Wagia, mitranti wa kaigrige ha agiribu dubanya hari won, aba heferi dirun, hata angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinya ni, wasubu direi logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinya aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le ladagara gudu bai kain lumbuingi u. Lige leresi biru bali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarien hea lereru mbuingiu, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyanti lagunda aru buingiu, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingiu, gasu wafinye nulogu, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lausumari ingili la gura, abala dugun le lu bay bay bungiu abala taragun aba unye buguni lun la salbaru hausun tila na luba itra linya la sia diruni noe ubo aba lu bay le resibiruni bungiu kaisi aba wuguri richagwati logo la finye lau la finye abrahamu dale la guaru bay bungiu lun lu ligiruni la gaira lu lidi lidong amu flaso le frama se lu bay lun abala dugun le lu bay bay bungiu abala fridun la gaira gien ibidio galun halion boyila abala gana un lida iseri fula suligia lausun terecha la nye la diga la finye abala gana un tida ankiampo ligia meme ginye la diga ba isako le liro iluma hakobo le libari la diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge boingio adiga lumuti abrahamu sun lira la diga agura bahala lebeluro lidon lubuidun uburu gule derebu gubai ebu Uburu gule la digu be bungiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lu tagarudun, resibi tuere iluma ge bungiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufli rubai la bungiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, Laru bai beya le sinya bai labahudun. Hilagwa tiyan sungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai bungi hon. Gama lumon, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ti harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha, kaisi terencha ya ubo wo. Gurige ha rita kumanya ita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lunhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari go nyihi aba buga agaira bui tumati habuse rubai agaira le sialubai ligi wo lubai ni buse gari la buingio lu habugi te bai la aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lire le isak hilagu bai lun la dagara guduni lun Afinya meme ti luagu buingio. Rugwa ti ebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu ania gali labuga, buingio lungu luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali abramu, luagu gabafu la buingio, lungu la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la diga ni buingio la ulichugu ni isaka, lari igun lungu abramu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaka, Frama se lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu, da meha le lowe la, binilumutika aba hada ge lirahun yose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubare genboi lowe, ariangati luagu hafri dubala, israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lun hanuguni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buidu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni ya buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figou. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufriru una buguni luigen Kristu le lumbu liabui. Sigu la ula ganon lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye iruahu le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto manufu deiga lue iliganyu urue. Redeiti, dereka dagulida laritagu kama hamuga aria gulinya lumbu ingiu le marihimbu. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, la mga niyaba hagirima israelina. La diga hafinye israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasuguru kai hagia, aba la doro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israelina logo buingio, aba haibugun geyegwa lau lubarieru uburugu heriko, sag binafui logo sedu veio abalei guadu louba lubarieru uburu guligi logo tafinha rabu tome horo momento boi ura hamaha magamba dibanho ladiga taramudinia aria hatinha israeli na tubi kaba hamuga kate nariak logo beidanu lu naburha logo edion barak sanson efute david samuel luma hawagu profeta la hafinha ganha em tiaburi fulaso alguma de hagi abuido recebi hama ele frama se lubai buingi hon darulu muti buingi hayuma linyu hawai nyaguti ya watu gemeti hanerimet sefu tin loe hafara wagun hilagu boi tau efen aba here dun a mere bany nyubu itinya luga bafu bany la uri burugu aba haganye reguni ya hagani nyenya nu uri ya sarag dawatinya hadun henyu lidange oweni hon anyehe gie hibiri Hilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Abaichuni agira waguni lau gringri luma adairuni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein rede itinya eibuga nyahadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawaguboi, ligibuge buingiu, Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule, emeke irubi hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubale me, manufu tapadini. Kapati kayara hama agiri gadega nalu.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adunti habalu, Ha priche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha abagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingi. Mama lau wagufuliru lau luru duburi. Logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigba la bu iti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichu gubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia Bogu di tui kiampagai lagudu. Itala linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu. Lu lachibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu. Bogu di tui kiampagai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule uati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribwe atakara gudun ile la buse ruboy bungi wamagi ruoma luboyti wari kuni lun lao wayuma mabule da huma hadugun ile buitu boy luma lun hafare iruni kumati hada ha mi bihi bany lugundu lige burikata ile au boy lagunda ra bungi kakamba di huma hon ha arufu da banyo hun derege go huma hungu hon lugundu hagia oni girubaru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logo hauni girunu hocho huma lu metere gdu huma ni hawad ge mari lugu du mabui du boi hamuga ge ye lera hu afure da huma lu buingyu wa wagu choru wa muti logo daragi la nyu lian la warita gon kei busien wa boi bui du la wo serun le dan sun kate amuri hatina huma lu hayumra gu lu buingyu lu ngayara bai la ni din ari hang madisa ayumra gwatina lu buingyu Lelani nandarangilo, lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo, litange oweni, ounire mudun le weri timaboy, le achoro rubalin, lidara dobuingyo lauleta. Lun luadig maridun hida, lida sunkate litange Jesu Kristo. Lungayara abailan hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sundan itrala. Niduhinu, ayumura gwatina lun heresibiruni, dimure le aburha naal be hun tida muru sungara da to. Na subu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyu bui frese, na nugu bui numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhenyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Bine logu buingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gud.
4: Hanugun ya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubay hon hahinsi habobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi wuguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Puguya afinyeti. Au aduga numuti le buidu bai. Au ariengati na lui duhe iligia. Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai. Afinyeti bulogu aba regunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio go tau buge le. Logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugu bai. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagu le la dhugu bai dan le laharu bai luye bai lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara gduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dhugu bai. Ani nyimbu iti lafinye lu dayaru bai la laukate le la dhugu bai. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
5: Nyariye mwagua tilogu Abrahamu lumada bungyo. Ariye humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dhugbe. Ani mama reguluagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate le ta dhugbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
5: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Yamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugunia. Lida ge meme aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyo. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Aha ya haa gama bali lichu au le luma ge be bungyo. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
5: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha, aba hagendagu.
4: mibihin humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihin humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tizahun luagu ahi lagamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichik bai bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichik bai bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu harumag da humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura hanya vuriba luagu li luru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be luru du. Hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gurinchagu. Ain buguya katanya dibuge lu badari ru li duru amu. Bwento agambo humai kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wasainsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itaralenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha li ora lu hayahua ha. Wago huge me logo buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Hukha maru hamuti ri hadugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausun lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagu aha nyalubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meiti aha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha madurum banya. Afarago humanya hilagube. Madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Ligia luboiti niduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebu guhugue me lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigin Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinjiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu ua, luginye ua la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahingunda lubai lunti leremu ha uremu lani ne tengiruni. Ahingsandi lubai lunti laguo rohon tabuti guligili si ilu hafuri indu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. dame tile hafuri e dula wa fieni aba me larei da guagduni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias i kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binari, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uedi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda. Le sinyambi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wa maluagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhi ya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Laduga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profetegu lau saragu duari. Adumure hatinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lubi lichugu ni bungiu hun. lau la reini damele la giribu du Jesu Christu ubogun. Keisi sanigu gagamba di tinya, ma bagari da huma, ke maha ligabri ha bagari du lubaragi ha subu diruni bungi. Lubaragi en lira, a bagari da huma aba y bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tili da sun kate. Taria hane relerun bungiu,
3: sandu huma, lugundu awa, sandu tine.
8: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sun da le lubai habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungyu, lidagien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hamagien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumuchaditi, La fairu aha le begi a salbarunile. Kei brigolu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti megi tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungyu le asara gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia uweri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timatimata. Lunti lebei tihisi angu humahongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sun da. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itara hanyan sun girigi ya te higu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasa ni hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
8: Ligie lubeiti igira humei sun luwuyeri buribani. Sun Iyeni, Biangwala Igibu, Gimugu, Luma Sun Luweri Marasu Olugu, Itara Keihabu Seruni, Irahinyu Figiginya, Mili Giharumati Luga Nyanabela, Hawena Mudu, Itara Laginye Habu Serun, Aturi Hanulerenu Bungyu Buidu, Luga Nyanabela, Ledere Bugudun, Hafinye Luago Kristu, Eni Salba Huguyame. Ahin Subudi Humale Lubei Letima Timati, Luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hamagirigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandu tinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lun. Lida ginye Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani ha afinye nitiyo loago, buidu belili hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon, huguya le afinye libei. Ainti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya, ligia le dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye,
9: aba dubu achuge wagli ligia, aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tinyeluagu, feridi hagu ya lusunda, que isi laran serunen bongio. A gente huguia le finha bi logo Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha e seribiduti en lu uruve le bongio. Necha niha derega guanya hongua lu bongio. Lumutini a bongio. A nua diru andu, lunga dumreha logo buricate buiti le ladigubi bongio. Le agura bi hun lida gien luburiga, lulido lueri larugungale lichugubi. Mama meha lumutu ni abungi huguya. Weto lumutu ni hadun. Ua tia meha gudeme habutia hun. Ahen weto gudeme habuha li bungi hun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ayumra guatina hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ya ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busianti bungiu, luha diga nele lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livre, luha digi ni leburiba bei. Lubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugundavei. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chuo lwagu, kage lisidu ni mbeka wandu ni asufri runin lira laugurasu. Aha ya sufrira lwegie hadugi kate buiti. Aba hawandu ni laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugi nti Kristu ni aba figou. Mayeha ligia ni aba weyasu. Aleha nabuni, mona butilou anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti ya lubaragi ya lira, derege gwariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo gwanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
1: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida lahanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferi dira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba ditulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida hafuri idu. Abagri dhama sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua.

0: Guahuguyame jungua, Casey y dueño, luego en Jesucristo. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mango yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahan el erenu bungyu.
1: Le buseti, la bagari bu aba y bagari buiti, lumagini aba y bagari lani lan kundan, lunti lumi giri nubi nyenye, wile dimore amribani, maria galigia me iyeni. Dice la loi uribani, adiga lele buidibani, albo halei terangiru, ame la falabani, la diga gongi rumoti ya wabureme, bubi hari chagobani, agambale afori e dundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bungi ha.
0: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahang ichago hung waluha digane buiti sumada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sumanda lu honabuni ha algu dutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribei. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagubei. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bo hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lun laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Cuento, vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumne habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honha hilagua nyabanya. Weto, Luganyana baila, kabagari tahabani ke lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nye la saragu isi anihi dahun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ani lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu idebe sile heresi birbe lumange bungyu. Jusu le kada aba lu le serividu hun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungyu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigu nua ueri guni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu, lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahun anabu loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la faraha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abutigulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu, loni girunyadun le timati. Agagu duanyu huma, ragugunya huma hungwa lugundu ebuga henya digilinya mafia le haga ni kesi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua migir kwagda huma hungwa lu deregdagu huma lida hafinye subudi humi lwagu ligia meme laginye hasufiri rube idu henyu lueginye kristu lida sun fulasu larigia me sufri hadu la lwagu murusuda La dugu babungi lu uwa la mege itilwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ichigubali sung abiniru nivon. Leginye aguwa ruba ivon luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sung wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nugu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege ruboi von, laulu bafulu wabagari dukei lugunda, laula subu diragudine Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihin bai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anuwa dira lung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu chadibai. Ligia narita guagda meme badin lubai luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunum. Luagu luwiri ibagari le lubai habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lobeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, rehisi e bai ni. le aube ome bulano bunda.
0: Agambo amuti umala liligie sielugi. Tame haluma ye divalaba bureme luago wubule sandube. Anihi ginye abakatei choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Logi yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ya meha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiri ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu la gada irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tia lidon figou. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunen le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gati tilun. Luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi mayelu kasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Duma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefu hinya lida ge iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larg du ninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
5: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu daha bay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa megebe lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune luagu la dugune la bungi usun kata lida lidani lun la dugune wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lia laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irunei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate le. Houcha huma lu ladari runu bungi lida darangi le ligibu kie harumanyu. madurunga. Subudi kumetia. Lagu laguru bahrigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obogun. Italian guinea laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungiulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricatele. Lau sun anihin burilan tida gie. Henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au. Ha mahalogo bain hafine. Carabogo tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara ke haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Ke subudi hamali lubei buri kateile, lubare megua. Konigi guahuma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragule. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu. Naburu hanyi burikatari len huu, luma fiko huwa huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe gine wafulesi. Ligibu gine wagu chibu ingyo, laduga ligiru gine richagu. Lida gine Jesu Kristu ferudu wala wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu ne watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumati, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinia, wasubudi runi logo lida nyadiwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aban luma buingio, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburu gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai huu niburu inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubou huu, niburi kata ile lida mbo ubou. Ahihinsi ya ubou huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubou, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubou liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kubi ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi daan le. wadagi hafrida lausun lidan la linarkate mama me hawani guhagi lugundu lu hamuga me hawani guhama ereda yo hamuga me hawama gama lumu la susra dube itra lu larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat ahinti huguya rura al kristu sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun na burha boy lubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinyala lian bu ni murusu yeni lidange inaruni kagia eje haban harian kubanyo logo mama la Jesus Kristu bu hagelaka ni kubanyo Kristu mafinye tia ni logo buingi ugu shili ni logo buingi irahu sunha maha bonye lu hasubudi runi irahu ibidi ngili ugu shili hon harian kubanyo logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugu shili hon Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha gebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya, ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kate hun, ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara liyan lubaiti, niranguyu, itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabuin, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu, ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirangunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubuingi ugu chili, dari lunga yara alan lagua runi wamon lirangunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirangunyu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won, kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko hoboi, Dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luagu. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata nye laa lirahini banya buingyo lumu kata nye laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubay o misi habu laa lun liduhe luwaigi Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu bay lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi haba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ya tia waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sun le iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu jadit. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Wari timati buingiu sikuta wanigi. Lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ron wanigi duru wawago. Niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyon buingi u lau vemeni gin luago. Logu lichu kubay la sunle wamuri habo ilu mawon. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awwe lagundar. Lugumadi buingi u luwafinye no logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sunwon. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi yeti nganu, mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo mbuingiu la adimur hebe hayumu lugugi. Pocha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu ikirige ligi. Agamba atin logo liabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani kubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama maga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia la, hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingwa. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya kawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu lea finye rubai logo liru la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinyera logo isi ya wama alum buingio. Isi ya ni buingio, ani le abagari du lida isi ya ni, la bagari dunya lida buingio, ani la bagari dunya gine buingio lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingio uon le gumuti. Aba me manufute du wama lida me lwe yuru aguseroni, la diga wabagari dunya la ya ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Bugalumuti isi ya ni timati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin anufude luboi abangrigia, uwa giliri gulinya isi ya ni le timati lida. Isi ya ti buingi uon, ladega visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia, isi ya ti buingi unu, animisi ya ti libiri lun, jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyaboye gen hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi ulun. Ani sunga hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hisi ya la buingi uon ani adiga wamuile luboiboy, hisi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu ale luboiboy buingi u, ligi ya hisi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la li rebu ubu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingyo logu lirau. Le larinya kubibuingyo logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bo lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bo logu lirau buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oweni, lun tilafure idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihi mfigawun lani na oweni, malati lo lafure idu nwa lun buingyo logo figawu ligi. Sunguriba ni figawu. Gama lumu, mama sun figawu lun lani na bailan oweni. Subuti wamuti logo grigia lale anigibali mbuingyo kaisi lugu chili, maibuguti lidan figawu. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani gu wama buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda wun. Luwa subuti runi buingyo le timati. Wabagari dunya le timati lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lege buingyo boy le timati. Ligie ginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: tibia maligara da apóstolo Juan.
6: Ao letabo tiligilisi, naburu renyugara da tobun nitu. Solano adiribon buingi, lun lanigubon ta, lumahon biranhunyu. Hinsetu nu letimatimat, ani mamarugnu, honguinha sunha a falurubalin Cristo. Hinsetun guinhe hon sarago. Hinsetun won laduga, inarunile tidabe wanigi, anile lumbe wamabaila, sunada. Binilo buingi uguchili, lumababureme Jesu Cristo leliro uguchili. Ruha maimi areini agute mehabu luma hadarangi lun un lida inaruni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai luma ge furumi etida. Mini la isiani lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayaha insarago ege hatia ubowogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Cristo ubowogo. Le itarabai ligie legebe. Le lagani bai Cristo. Konigu huma Hawaii. Lui referi diruni le mibuibui un lida agen huadigmari logo Cristo. Recibi humaime afaye ruaha da yergubui. Furume guarigu le adira iruti animereda ti lida larufu daha Cristo. Uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu daha Cristo. Anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raban grige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kate lunti narinyagu ni hun. Gama lumu mabuseru tina aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiu itarala.
3: Turu aligara da apóstolo Juan.
6: Ao letabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobun, numada gayo, le hinsia bai nun lego monte. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingio, lu buidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gun luma Cristo. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loigin Jesu Cristo. Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Ua tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranhunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lidan serviduni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Cristo. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibugien, adamurini le jabai logo bisin habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingiu. Lige lunti lubai veteni run hon lun videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsietu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engeli buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefenti waginye logo kate ile. ani subudi umuti logo inarin nilale warinya gube gibeti yebe lunti narinya gunibu gamalumo mabuse runtina abir harugu nani lugundu agura batina narih nibu madise abamete wayanuha bumala darangilo mabui gahanya umatagu jana bu ruboi mabui gunlu ka aba hadage wa madagu ha nyimbanya.
3: Kata ilebri larufu duboi bungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, la usun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligia gueto ani lelo bai liabi lumagien hamagi sed zifirigu haligib ge baya lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bai le frumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungita le meme lugu chibai ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun Lusunda itarala. Anite Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma se haluma lomu chegu le sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma se ronda. Mima ligie guento ani le nube liami.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weyu dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga bai sun le bari hubai. Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede ligil se to logo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
7: Aba na cara na gulo na nihi kala dimur ha bainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamaha muga wugirita wa ama dagu o chilutu luago lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigo. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yongaba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba nabur halubadu lugudi, kama hilade. Gamalumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lariye guno.
8: Manuhu dadagu waba, au furumi yeti bai, au wabumu honi, anile mima bai, hilatu na meha, gamalumu guento mima atna lunsunda. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai tile barihu bai, le gueto bai lume le lube la suseredon. Anihal, anichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis, capítulo 2.
8: Boburga lu angeli letina biligilis to efesubo. Maniaga mejon, interalia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu ule nowene. Leginha eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu levol. Subuti muti son leha degubei. Subuti muti ledere huati marinuma haguraso. Ani subuti muti luago sinyala hafa unia hauriba mei. Subuti no mutu lago hosha kwa humanya la ha ani ngu maya lago apostolo hama ani mama apostolo hagia. Ani dari huma ni lago ye hama. Gagura suhaga, ani sufri huwia sarago liu na huwadi marinuago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu keme hafurumi, ligelo baiti.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Creo, mamá.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Legariga irugubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Haganya nutinha, mas uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga liletida ambi ligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinha narinha gom, aulegama baru efeito gagilibon. To piango bon amana. Subuti numuti ginye luago lida la fulaho la yin lubai lala na larui ha mafia hagana wo. Ani lao su lira, numa meme nyedun. Miru humagli hafia nuago, ni ipi ni lida le lafarube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho la yin lubai. La yin lubai laguma diha mafia. Kamalumo, aniburi kate hadirga magunta kina lao. La wanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubai dumuri, nubalako, lulafiru guduni Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwari. Luma luha bagre to lida ahoruhani. Anyanyi ginye hamaha banya higiru ni kate lebe li haruta abi Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya kuma, ahimadirka kuma iter, nidba huwako madise. Aba menagainda wohama grigi hadiru balibu li kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
1: Le gariga irugubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Le aganyi luti, neiga tutu balida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba menichi hon aba dhubu na ruti lon lau aba ili isere buru wa nyuluago, le bidye tini ka hon luedi ge lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti atira bon, baniga mehon, itra lia narinha gom au le lirau kungiyo le itra bai agu ke watu gemeti. Le adi nugudi kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitu lau habura su, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti kwen to loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wakon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugo, afara wananyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni gilisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni numatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbe haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dirguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kaisi sauti yule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
1: Le gariga irugubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 3.
2: Baburi haluang helile tita me ligilis to saru disipon. Baninha kamio hon, itra lia narinha gom, aule hau bilani bongi sedu sifiri gom hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigubai. Subuti numuti lagu hilang hinya la lausung arinya ogu ala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aninya kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ke nungungiete. Harita kwa huma ilubayi tele aruta ube hum, fala huma asakri ha hukuya me. Ano maga kutu, nitu bahu wago keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyanyi fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi.

0: amada sego hamagiru hatarugu hagiya hegu ubanuma tau dagu tharu tuladuga juuti ho agani rutiya adarugu badagu harutu ani magidaru nubai hi riti tagi nibru tolani na ibagari magumu chaliti aru darugu nubani akaisi nani uligibu ge nungu chibungi eluma hagibu ge lani anheli
1: le gariga iru gutilu lagambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
0: baburu halu anheli leti tami ligilis to Philadelphia bon bariya game hon itra liya nariya gu aule sandu bai lege inara ni bai le gama bani ligele uru bai tabi le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai ni la daru ni lela doru bai subudi numuti sun le hadiru bai roa din apa benna darani higibu gie le lasi anu ni aba adoro latika lau sun lo wala here adiga adiga su lau nungumati ani gunflit nun numa natiku balu hayabi lani bu mafi haye banya hari ko banya lo ko kuri mama ani mabaga de dunia kai silani ko kungi aba me na utoro ko dunia hi bu gi lu masuk turu ni lo ko ilan muti ni banya isi ti no ai da ko mali no ruma di lu ga gura su mama i ga narei du badu lu bai le ni tani au so ko ni le nu ilia bi lo ko su ko po lo ho to ko ni so ha u bo go bai ma di sa bai ni abi ag da ho mi le ho ma bai wa la mu ga abai ru ti hi di bai aga ni ru ti nya ni si bu nya kai wa ka bu ti da lu ma nu bungi te ani mafru nu digi aya me nyingi abe ma na buru duni lili nu bungi te hawa loma lili nu buru wa te nu bungi te le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nu bungi te na buru du bai nye iseri nili hawa
1: le gariga iru gutilu lagambu agamba lele larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis
0: babur haluang heli le tita bai ligilis to lao di se abu bariya ga mehon itra liya nariya gu au ge fenti bumfuliti ani inaru niti Leita agia bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi muti sun leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lau buitu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hubuya. Ida nichi mubai dimuni hun lung hagai ha golu le afin ho wali lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le ti mati mati. Lu gi hagai ha dago harutu numa lu hadore gun lau hasuru suna. Lu aya ni lu hichi uni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arbu da hao hun. Nuti lubai ti seri huma asate ha hubi ame. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numa le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, hauli gie menuma. Agani rutinya, nichi kububara hon numa guwa luagu lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nungu chi luagu lala.
1: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sunkata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala lile itere bai kai tumala lifidu lebuga adimu le abai nu abalaria gunu.
0: Waliba nyahu, narahu dali kate lebri lubi la susre dun lari gie buri lebo.
3: Li daura ligia, aba nere denu labu gelu bafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani sielu aniani hasomu grigia nyu luagu. Itera linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligie. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei ligibugi halegu kamahamuga aba barana le lauti bidirio harungongati lamida wa ye gola lala na ruhi hani ni yon gadir gata ya gabagari ti bui la wago dandu hakibu ge ti hanaga ge le frumi ti hada ge itar li ke yaba niu le habia ma itar ke yaba baga su ugir le herwa itar le ligibu ke hakibu gri ge le gadir itar li ya ke yaba agila ham hat gadir go bai hagia sisi ngarin lo ago kara ba hada ge Buihan yang lau agu awag, dan tu bogo digiye keimuna digi habiti. Wejo guari bu hau agu arah.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le bima bay lumage lubara ge frumi tidan. Vima ligia kweto anile lupe liabi.
3: Sagi te hichi kukata ya kabakari teha uweri guni inebesi. Lume tengi nune lule nyuba iluagu lala narui hani. Le kabakari ba ilu sunda. Aba haku duragu uwein gadiri uwein ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Le kabakari ba ilu sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaka.
4: Wabure me wabungize. Garicha tibu lume peresi biruni uweri guni inebesi lume mbafu. La duga buya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibo gugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
5: Kakati na boilu ladaru no liburu luma lun lateri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lun ladaru no liburu tugi. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saraku. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tugi. Ni lun lalianu. Aba tilarinyaku aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, lelita gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari tihagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no liburu tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banigo no liburu lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri gume, luma hesarewe dulu wabungiu te, luma luma hagoma di haubawu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagea. Hama wenya ya mutu hagea. Nyenya numiyo angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tegu ni lumu dule hafa rube.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
8: Rua la tegu ni inebese wele wene luma ubafu dule yungu bai logu lala na wele ni luma lumu dumu usula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagari tia hagia.
9: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagari tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
3: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenga gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efei no. Da laheiri dumba li mudu liru aseyo. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wage kata ya gabagari tihagia.
1: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyo, Aba naga bulania gu hagadun kate gabagri ti hagia.
9: Higama.
3: Aba nani aba gaba yamari. Owe ni liri be lewari be luag. Liabi habar hila ya lari lari. Aba libihi ubafu logo ligadun munusu lidage ubu ulu lafaraha lau urib. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima luguhandari mete hau bogo gumaya. Da lahiri duma numudu tisengu seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuricha nile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
10: Wabuli mesuntiga bafa, darisa idame baguse regedanya nile da kubo, idamesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, luagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widun ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara wagunia koi hagi. Nidale narihi bai, aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wagu. Aba ladino kusungu bu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da gulurua ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na guadubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadni matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia, gabafu tia, idamu ni. Hama mama idamu ni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
11: Hei mua huma wa wabu. Haramu da hama wa lula ringi le mugu iluamu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Nadiga chiluhe le luweni luweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: A la heiri du malimudun le sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo, kei buri luagu di miaur. Abandarihi ne sedu angeligu harara bai aligib ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, abai aliabi aba angeli, aba larana muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba labuincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni waba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wate sung udru ha lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sung ugune ito nyeibu lidama barana ligi. Aba liwi ni nuhuru waangeli lifidu. Aba teigu watu waba onwe buu warugu masiyelu ni. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiri bewarugu matugia. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dunu. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi dunu ligia. Aba limi nunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lausung hati hama warugu. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheriti.
13: Ugiabu meha agano banya ubowa tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba nanihi aba waruguma eikwadu tu sieluge lu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kama lida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe.

0: ಹಾಗೂಲೇ ಹಾಸುಪೆ ಲದ್ದುಗುವ ಬರಿಯೇಳುಳಿಗೆ ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಲವ್ ತಿಗ್ಗೋಲುಲೆ ತೀಮಾ ತೀಮಾತ್ ಮಿರಿತಿ ಕೈಸಿ ಬೀದಿರಿಯುಲೆ ಹರುಮತಿ ವೇಂದಗೆ ದಾವತಿ ಲೆಬ ಬರಿಯೇಳುಳಿಗಿಯ ಲವ್ ಸೂಲು ಏರಿ ದುಬು ಬುಯ್ದು ಬುರಿತಿ ಲೆ ಫುರುಮಿಯತಿ ಲವ್ ಹಾಸುಪೆ ಲೆ ಲಿಬಿಯಮ ಲವ್ ಸಫೀರು ಲೆ ಲಿರುವ ಲವ್ ಆಗತ ಲೆ ಲಿಗಾದರು ಲವ್ ಎಸುಮೆರಾಲದ ಲೆ ಲಿಸೇಗು ಲವ್ ಓನಿಸಿ ಲೆ ಲಿಸಿಸಿ ಲವ್ ಕೊರುನಲಿನ ಲೆ ಲಿಸದ ಲವ್ ಕ್ರಿಸೋಲಿತ್ ಲೆ ಲಿವಿದ ಲವ್ ಬೆರಿಲ್ಲು ಲೆ ಲಿನೆಫು ಲವ್ ತೊಪಾಸಿಯು ಲೆ ಲಿದಿಸಿ ಲವ್ ಕ್ರಿಸೋಪುರಾಸ ಲೆ ಲಿಯೋಸು ಲವ್ ಹಸಿಂತು ಲೆ ತಿಲಿದೂಸು ಲವ್ ಅಮತಿಸಿತು ದೂಸುಗು ಬೇನ ಲಿಗಿಯ ದೂಸು ಪೆರಿಲ ಕದ ಬೇನ ಲವ್ ಆಬಾರಿಗು ಪೆರಿಲ ಲದಗುವ ಲೆ ತಿಬುರಿ ಲೆಮೆರಿ ಉಬುರುಗು ಲಿಗಿಯ ಲವ್ ತಿಗೋಲು ಹರುಗೊಂಗತಿ ಕೈ ಬೀದುರಿ ಮರಿಯತ್ನ ನೀಯಾಬ ತೆಂಪುಲು ಲಿದ ಉಬುರುಗು ಲಿಗಿಯ ಲದ್ದುಗ ಒಬ್ಬುರೆಮೆ ಬುಂಗಿಯು ಲೆ ಸುತ್ತಿಗ ಬಫಲು ಮಹೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತೆಂಪುಲು ಬೈಯೇ ಮೆಮೆಗೆ ಇರುತಿ ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಲರುಂಗೊಂಗ ಲುಮಗೆ ವೇಯು ನೀ ಲುಮಗೆ ಹಾತಿ ಲದ್ದುಗ ಲೆ ಗ್ವಾನರಿಗು ಲುವೈನಿಗು ಬುಂಗಿಯು ರುತಿ ಲರುಂಗೊಂಗಲು ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಿ ಲಿಲ್ಲಾಂಪು ಬೈ ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಹೇಬುಗುಬ ಸುಂ ನೆಚಾನಿಗು ಹಸಾಲ್ಬ ವಾಯ್ಯ ಬಯ ಲಿದ ಲಿಲ್ಲಾಂಪು ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿಯ ಅಬಮೆ ಹನ್ನುಗು ನಿಲ್ಲುರುವೈ ತಗು ಬೌ ಹವೈರಿಗು ನೆಹಿ ಲು ಲೀಚುಗು ನಿ ಲು ಬುಂಗಿಯು ಮದ್ದೋರ ಹೋಗು ಬೈ ಲುಬೇನರಿ ವೇಯೋ ಊವ ಬೈಗಿಯೇ ಆರ್ಯ ಬುಯೇ ಲನ್ನುಗು ಬ ಹವೈರಿಗು ನೆಚಾನಿಗು ನೆಹಿ ಲವ್ ಸುಂ ಹರಿಸಿ ಮೆಬೆಲು ಬೈ ನಿ ಕಾತ ವಿಯತಿ ನೆಹಿ ನೀಲೆ ಅದ್ದುಗುತಿ ಕಾತೆ ಇಲ್ಲೇ ಉರಿಬತಿ ಓ ಗೆಯೇ ರಗ್ವಾದಿತಿ ಹಾರಿಗು ಬೈ ಯಾ ಬುರುವ ಬೈ ಇರಿ ತೀದ ಲೀಬುರು ತೋ ಲನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗರಿ ತೋ ಲುಮ ಬೊ ಮುದು ಹಗಿಯೇ ರಿಗು ಬೈ ಬೆಲು
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati laruvu do angel ligia abadun harumatinu leishi gubai ibagari harugongati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafri nyenye duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago bia lo baduna ligia nye lahi chaburiti buwewe le ichi gubai ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumi ಸಾಘಾತಿ ಲಗೀಂದು ಲೇತಿ ಲುಬನ ಸೆರಿವಿತಿಲು ಲಗಾರ ನಿಹೋ ಹೋ ನೇಚಾಲಿ ಉಲಿಮೆ ನಿಕ್ಕ ತಯೈಲು ಲಾಭುಗೆಲ್ಲ ನೆಯರ ಗುಬೋಂಗಿ ನೆಯಬಿ ಲಾಲ ಬೋಂಗಿ ನುಮ ಲಾಲ ಮುದು ಲಿದ ಉಬುರು ಗುಲಿಗಿ ಅಬಮೆ ಹಾಹುದುರಗು ಲಾನಿ ಗುಲು ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ದಾಗುಬ ನುಮ ಬೋಂಗಿ ನೆಯಬೇಗಿ ಲಿರಿ ಹೆರೆಬೆರು ಉಲಿಮೆ ಆರಿಯ ಬುಯಿ ಹಾಗ ನೌತಿ ಎಂಯೈ ಮೆಮೆಗೆ ಇರುಮಯ ಲಿಗೆಮೆರಿ ಲಾಂಪು ನೀ ಲಿಗೆಮೆರಿ ವೇಯ್ ಲದ್ದುಗ ಲರುಂಗೊಂಗ ದಾಗದುಬ ಒಬ್ಬುರಮೆ ಬುಂಗಿ ಹಾವು ಅಬಮೆ ಹರುವೆ ಹಾ ಸೂಂದ ಲಾರಿಗೆ ಅಬ ಲರಿಯ ಗುಂಗಾಂಗ ಹೇಳಿ ಲಿಗಿಯನ್ನು
2: ಇನ್ನಾರು ನೀತಿ ದಿಮೂರಿ ಬುರಿಲೆ ಅನಿ ಗಯಾರ ತಿ ಲಫಿಯ ರೂನು ಒಲ್ವಾಗ ಅನಿ ಒಬ್ಬುರಮೆ ಬುಂಗಿ ಮೆಮೆಲೆ ಈಚುಗು ಬೈ ದಿಮೂರಿ ಹೋಂ ಪ್ರೊಫೆತಗು ಅವನ ಹಲ್ಲಾದಿ ನಾನು ನರುಫುದು ನಿಲೆ ನುಂಬೈ ಲಸುಸೆರೆ ದುಹೋಂ ಲಾನಿಗು ಮದಿಸೆ
3: ಅರಿಹುಮ Anate matisa. Olese watile dhigu bai kasu lau lugandu te pungiyo le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragu lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lari ye gunu.
2: Matika paile lupu yi bungi au kei bugu ye hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha dhigu bai ya gasu lau le buru yu bai tida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ania gatigia enu.
2: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga ya rafali da anu la gufriru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu wahu le lubi lichu ni nu ka aba segumbu ikati lela dhigu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Ulesi watia ha achibu baru hadaragu, lunga richa huma lung heigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadi banya ha ahu durugu banya honguario ha masunha hinshin habu banya lu eyera gune here deru babou gudi
3: au hesusu ona hanali nani anheli lula sub deru de misumbri katile hontila na burligilisi au la dugo wagu uroi davidi au nia warugu mabon tolani na binafi
0: ariega tisifiri sandu tuma adari
5: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
5: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bai ni lugano te bungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to, veri dinumutia loi kate ile. Le ichi gu tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya, Labur howa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilida ge lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagu bai labur howa tida liburu to. Le asubu diragidu ba liburi kate ile aninye gati.
3: Ama, madise lini abi.
0: Itarala, higabu. Wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya itarala.
6: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda, hola muleno, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu Luguchu Oedi Luguchi Hese Hese Luguchi Uruwe Davidi Ayaha Laguchagu Lumage Davidi Lumo Adunruni Babylonia Uruwe Davidi Tuma Tomehe Lumari Uriasi Hagia Lagubri Gubaya Salamon Salamon Luguchi Bei Roboamu Roboamu Luguchi Awiasi Awiasi Luguchi Asa Asa Luguchi Hosafatu Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babylonia, lumon lagriya hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobu, Jacobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion. Kotorose lumage dan ligia lumo laguri yahon wa salbara gule. Itara lian ligabri laguri yahon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subudirunu wa le asusare dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatidurun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luene di. Aba larinya go lun.
8: Ose la dunga wadun Davidi. Manufu de dabalu beresu binu Maria kesi bumbani. Adiga iranu le lubu itagara juni. Numu ni asifi li samu liabi. Agari di baba iranu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dunga la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
7: La susare dubai sun kate le, lo lagun fuliri dumure le la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari du galon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubei labau cha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
6: Hageisa harwe te huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubei labau cha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
7: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run hon sun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hon grigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, lelumu aruguba y judea. Ladiga itara linya laburida ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu gu weri gu timati lida amuole. La usun binyira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
7: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinyaga hon.
9: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyendu namu aginye ahuduragua lu.
7: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labau cha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu harigon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu wa lungu Jose lida luenedi. Aba larinya gu lungu.
8: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu darime namisa lungu. Ladiga lalu wa hali erodesi irahe le lulafaru ni ilaku.
7: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irahe tausu lugu chu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyo liumu luguge profeta.
8: Sagana mutimirun Egipto gi.
7: Dan le ladari ragu bai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara lian lagunfu liru le laburiha bai profeta Jeremias.
10: agar buati la gura ha aba o mala li rama la ome bu igai mala li ligia tu mala li rakel to yahu bu hari ki kirana obu senun tu lutama iko la duga hilagu wa hamana
7: lari gelon erodesi Aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinha gulun.
10: Saraba. Barubai iragu letau sun lumuchu. Giribu humaha geiro israelina. Ladiga kilagu aha abu serube ameha afarumi iragu letau.
7: Aba lasaru hose. Aba lanungani iragu tau sun lumuchu hageiro israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei judia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu walun li da uene di lu li di Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argo bei Galilia. La susere dube sun kateile lu lagun fuliru le harinwa gube profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
7: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
11: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
7: Juan le ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
10: Agam buati lumala li aba kiriya agur halida flasu magaira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bune. Karakuma uma suruti lubaba.
7: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itelu habadi serun. Aba larinha guhon.
11: Arasan hewe huwiele, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranselu harawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
7: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilure luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
11: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
7: Aba la riengu Jesusu lumbe.
12: Itara luba gwento. La diga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
7: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
13: Ani halirio ni hinsi ebo inu, le awwe ome gulandugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinha galun.
14: Ahen liruvu bai bundiu. Saligo gita bai dubule feime.
7: Aba launa bu Jesusu.
12: Tari hari leneru bungiu, mama ruk bayi tau fain habagri de gerigi. Habagri tu bagi yang lau siun dumur ilai larinya ku bayi bungiu.
7: Abati lanigo ni mafia Yesus tu Yerusalem, uburu gule sandi bayi hong huriyo. Aba lawari ragadun ni tabu lugu tempulu, aba larinya gulung.
14: Ahim diru bu bayi bungiu, coba bayar ya luhun abu. Ladega tari hari leneru bungiu. Larinya ku bobo gihon lani angin li gulung huni giru nibu. Hanek bati ku haha buru. Lung macho gara bulna bugudi lu agu dibu.
7: Aba long nabu ni Yesusu larinya galung.
12: Anega tugien lene rupungiu. Mausha ku boi babure me bungiu.
7: Aba lanega ni mafia Yesusu lu agu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubo wogu boi lung luma buri luwairigu. Aba larinya gulung.
14: Nici gubu isun lebon, aha buahu durahuanu.
7: Aba tilarinya gu Yesus ulun.
12: Di seban noi mafia, ladega tarin hari leren ubungiu, lun rugu babure me bungiu bahu durakuwa, lun rugu baginya beseri vida.
7: Aba tiladi se du mafia luwe, aba hayabi ahelugu eseri vide. Dale lagambu bay Yesus ulu aguani la huang frisirugu, aba lidi lari gong Galileo. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bay duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bay sun le, lu lagun fuleru le la buriha bay mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gu bay.
8: La geira Zabulon luma nefetali, lida luma lupati barana, luegi ergo le nyegi lu bay la bocha bayu libiti Jordan, Galilea, Lenyeni lubai agana waka mama banyak kuri. Kuih hame halida bidukuriga. Ariha di aba ome bularubu. Kukuih aleme halida bai namunyonga. Lani na obene. Aruko nga gida mali hau.
7: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Yesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
12: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
7: Eibuga inelinya Yesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bay Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Yesusu hon.
12: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me kuriki ya nun lunani kume.
7: Furese furese, aba higiru nu Yeseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Yesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu Yeseni. Aba laguaru Yesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba houdi luma Yesusu. Aba he leibuguni Yesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luwagu tilarue habungyo. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luwagu Yesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Yerusalem gya, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
7: Dale larihi balinia Yesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagume seru arufu dan hon itara.
12: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lun hebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. ladega godem habu bay bungi ho fole se wati ha haruma baya anigi ladega hari he bay bungi fole se wati ha wati kumari do banya luago darangi la ladega lagu waru banya bungi yo kaisi lirahi fole se wati ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugu ni lugunda bungi ladega he belo ru bali don laru ha bungi yo sielo fole se wati dale ha na bagunu guri gya ऐ बा हम अरिय गगे सो लो यरिय नि हुआ लोई गिय नानी गो हुमा गुंदा नि हुमा लदग हरेस बिरबा आबा उमे बोफाय तिसेलो ए तरलिया में हगिय है बा हो नि वा प्रोफेट गो हा न्यूबी बन्या हुबार गिय
15: आबा ला सिगरु हेसुसु अरिय गा
12: ए तरहिय कई साल हो लेले न बोले गमलोम आहे ले फेरी देरा सालो लुबासुआ कबगे उ होला O alume hula ni ka un loidi ge lu la guruni wa. Aba me hadigre go ni gurigi. Itara hiya ke lampu hon lila na ubo le. Aba uburu go le luagu te aba ubu siya te laramu dagon. Furangu te lari hini wa. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hao sun ha muna dabanya. Itara huma gine durungu agu da humehi lampu hata gurigi. Londa mela harihi ni buiti le hadigu bai, aba megi ni hadimu ni habuiti luagu wagu chibungi le siyelu bai. Marita kwa kumati ya luagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi, ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubau, magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, Lida gine liluru do Moisesi darime lagun flirun son katei. Ligia lelu bai ishigu ti me bereseni luagu furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gine. Arvu dah ligia hongguri gine lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gon. Itara gine la rufu daha. Wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Nariya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luwako wariya waguwa lilame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lanle afara hati lasia dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luago furme warga la le gain de luma grigi lile di lago sera gudua ba le ane guti lu grigi lile di video wa tao luago nye o malum mafio gatin itar ali lubaiti ahe banga bi debe se luago lani bungi latare ba unye ababarite gun luago ni la kate li da furme warga grigi buba igira bai le lubai be debe hani nye ligi bugen latare Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba gurigi la nugu ni buligibu gion luru tu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaru. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumia warga lanle awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume warga na le igiru tu lumari. Lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luwagu furume warga na uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamre don ligibu wagon, aba tagano luma amu wuguri, adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Legiye, agamari di tu wuri igre wargu la dugnya ginye agabara hani. Agamba nginye luago aniya wagu walame a hong hagucha go lun hagun fliron lau lel haniya gubai lau afinyo ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hong luago mulu muti la hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu te bai waruwe te bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego la duga siyate ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye kwarigu amu kate harinya gu lwe lira. Lumaginyati mafia. Agam badun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira. Ahin ishi kakurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisen. Igre humi lungin lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nunga aba nunguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu humi lung. Mishika humi igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tunkin luago warinya wagu walame ha. Hinsien labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afuri te hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai au seruno. Itara luba liraha inya huma hugu chin bungi le siyelu bai. Le una habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubei hinsien habubanya hon insie da hon. Kabagi afaye ti heresi dira luago lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubei hamadago habusar wa. Kabuiti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lubungi yo adega hamuti ginya. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara wala hagu si bungi yu lesi ya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
15: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu oguginya, larinya ga?
12: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungi yu lesi ya lubei afayeru wahi hiyun. Iga dame lubei hidara gong aba gudemeti. Masubu tiraga da humai lung sung ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chi bungi le ariuba lin le hadugu bai labu gin libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tara huma kei ha biyango bai yikibu ha hinsi bai hon lun hafuri dun rara ti da ha ligi li zi luma li da legeye dun uma lun harihi ni agurigia. Ni naru hao. Luago lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Tale hafuri dun lu bungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mwai mehu beneri, aba mehafuri dulu hagu shi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu shi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishi gu ba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubu nye lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai tikei hagaya. Ladiga lubane gai hafuri du lubungi yusubuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu chi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. adugo wala bugunda ya ubogo ke la dugunu wasiyalo. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay, ke ferud na wamani ya hadig banya uribati uon. Migira bawa lun wabur han lidon ucha wagunye, dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay, buguya le sunti bay gabafu, buguya le weiri gu bay lun sundan itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bay. Ahin uwa ferudu na huma amo, obay ginye ferudu na lani hugu chibungi yuhifigong.
15: Aba larinha gu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agia hadugu bali itara lurugu harihini griga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa, Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan ya hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba luma aba hada gin lisi ka meme beresi ni luago le aba. Siyati le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lau sun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lau sun mawadi marilan, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomon lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai tiariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi ya halani gubo le, luaguri gunyumburi kati le harita go. Ahin huguya, Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habuba li kati le hemegi rubai. Alwa hahumai laruwa iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
15: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
12: Mishika humaa haduno amu. Mishiku wa lamu guginye hiduno. Ladika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misra ha, lauba ginye la misra ha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi Ani haluaba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahu mi durusle leda be hagu furumi itera luba ganyara la harihi buidu loha sagaru ni lerara ife le leda be lagu hibiri mishika humi kate sagara ti honli migru humi megi hani peru la hagibu ge buiru tugugu hanyali garaba gwanyi huago agura gome hamuria ha aba melishi gunho halwa ha aba mehadariru dan huma lwagu bena aba meladaruni huba La dega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishikuti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lichugon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luboiti lau lubo isun uriba huma, gichiga ditun, kate buiti hon hisani go, gubu megi lichiga huguchi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun adan lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia larinya go be liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura linya murugua mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawi profeta gujetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya gayara beha subudiruni ya luagu leha digu bay. Maluba hau tu bay bay lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bay ti wewe le buiti buiti li. Wewe le uribati uribati li. Wewe le buiti sinyati uriba lanli. Wewe le uribati sinyati gen buidu lanli. Sun wewe le mabuitu ti li chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubay. Mama sun hariyo gitenu. Nabureme luhe beluru balanli donwa ruwe hani le sielubay. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubay belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni. Sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinya lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya guhon, ibidi ya gubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bay uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubay bay, itara linya kei aba uuguri gufuana dati, le adigu bay luban ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti le agambu tina, gamalumu madingulu muti le nubaybay, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubay ligibo gusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, mala nari me taburiha.
15: Dan lasu rubay la dimureha Jesusu, Ma luweiri hani grigia laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8
15: Dale la rai rubay Jesus luige wubu, saragu hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudrogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
16: Nabureme. Abu busing gayarati barei dagu agadinina.
15: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
12: Busentina, arei dagu ba.
15: Kei lariyengu itara, aba larei dagu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
12: Maringa baiti anikaun, nyuduri gubarufu dagu abungu lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu arei dagu adibula.
15: Dale lebelu rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaro, aba la yumra gulun itara.
12: Nabureme, anihin nubuwi ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
15: Aba laringu Jesus lun,
12: nebuga agara niha lun.
15: Aba luna bu gumada.
12: Nabureme, madinat na lu bebelu runubiu, Adinya gugubai dimure ya aba melarai dagu nubuin.
17: Naring gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labugenye na gumadiha. Dale naring gulu abahada gelu lidi nyuduti. Dale naring gulu abalu liabi nyibuiti. Dale naring gulu nubuin lu ladiga furme gwe katei adiga lumuti.
15: Dale lagambu bali Jesusu le laringa gubai gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
12: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narin hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei la aluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamu, isaku luma hakobu. Lida arui hanile siye lubei. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba baugudi. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
15: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
12: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
15: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia fedru. Aba ladariru no lima di fedru ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe. Aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susare duba isun le, lo lagun fuliru le mehen wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bay luago Jesusu.
8: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
15: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadun, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gu lun.
18: Maestro. Buset na falaru ni bulenye ilu muti bide.
15: Aba lona bu ni Jesusu, larinya galun.
12: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwargoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
15: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
18: Nabure me, buset na falaru ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falaru ni.
15: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
12: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
15: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
18: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
15: Aba lona buni ya larinya gahon.
12: Kasa wawu hanugu dada. Logu watafinya hugu ya le.
15: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
19: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
15: Dale la chileru bayi Jesusu loba afuru gu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bayi hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
20: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lira ugungiu. Biyabe sanga sufri la gidwa, lubare gilidane sufri luni.
15: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
21: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
22: Awa bure me fulesei bawa.
15: Aba ti larinya go Jesusu hon.
12: Hei ba ti hadon.
15: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiluru udubu, Aba habari da guni le asustare dubain hon buiru hu luma hon wugri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesuso, aba hayumra gu lun lafuri dun hagaira gina.
1: San Mateo capítulo 9.
15: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna, aba latiliri lagayron, aba hanigib aba uguri maibugutilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
12: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
15: Yenye nuti hada gyarufudha tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu,
2: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le laringu bay?
15: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba laringu hon.
12: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene gu bay laringu guniwa, ferudnu wati bifigon o disaraba baybu. Naruhu daliti hon lwagu ga bafu na, awle wugiri karawurguti lun ferudna na figo.
15: Aba laringu lu sandi tiligia?
12: Saraba, udabun bubarari, Baiba bubion.
15: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi, aba hichu guweri guni lubungio luagu lichu guni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburihba luon libruto. Agubur hatina mehan lisensu na gumadi. Yunia lida nubara lanina agubrahani weyo ligia dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba larinya gunu
12: falabana.
15: Aba nasaru aba nafalaruni. Larigia yunia Jesusu eiga saragu haya gieti ha agubraha bale disensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gukate le Aba harinha gu hon lani Jesusu discípulo gu.
4: E dalinha salegri bai com maestro hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
15: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha gu hon.
12: Amagadinha banha, memegiru tinha surúcia. Asandi banha, agia megiru banha surúcia. Urende humei kala lanichi gu bai leu wagu bai larinha gu bungi yu tida lerero. Usente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
15: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
2: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
15: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
12: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido amba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me taheiri dagun to nyuluhuru ubon. Aba timame atilaweri dun heiriti. Sinyati ginya teserunu diwen to isergiru lidun uweru le binaduhali. Ahen ya digu itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba y teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
15: Da nyenye in luba y Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun.
5: Sun le tome ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
15: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru ladarago. Darinya gatungu warugu.
23: Lahurugu laguhuru. Tagu ladarago. Nareida guba.
15: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
12: Raguba gurasu nirau. Areita guadibu laduga bafinye.
15: luma ge ora ligia aba tareidago. Dale la chilri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse yalla lu abu nahani. Ayaha grige ayahuaha aba larinya guhon.
12: Urih mayage mowe giru irahuto tarumugu.
15: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Abatas

0: Benu le au beinagunda linya mungi nichi gubeinari siti lua aba melarufu da hon nechaniku ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli magain da gube maguwaradun marenchu bei umada gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya keisi aba maburu le barugu wali luma hon ha debili banyalida hafinye Kesi aba lampu le nyegu meme. Itra meme lupa darime adiga lali larume hale uwara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila nguini wa aba ugiri lu hesuso. Mari hilia madimureha lowe aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni hesuso sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harin ago.
2: Ani afuna saladiga wago bay Dawidi.
1: Dale hagambu bali farise ogu kate le, aba harin ago.
3: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tigu sifiri gulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lo bali hesusu, le harita gubay, aba larin ago hon.
4: Kurumi wari garuwe hani le afani ragute lo hagenda guhama kwa. Lagoni chegoba. Ah, ya ginha fani rego lila na aba uburgo o aba lai do henyo no ladiga uribo sin aba ihadura no. Itara linha ginha ti ah la sagara mafia lila di ligia ku anar ga fani rego bai. Ani de lubati ladura no lubafu iter. Uguya, ari ga to luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rego uriba ti. Ah, itara linha lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go lo hasaga hani. Mafia o dibungi. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguragun la furumi. Ita rarugin lu gayara la la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, aringa gaton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligan aringa gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le aringa gubay gurigi. Ahi to lunga dumre ha uribati luago sifiri sando, sin abi ferudna wala figo ligi. Furume guarga ginya le aringa guti furume guarga kati uribati nuago, aule ugiri garo wargati. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwu yeru bay. Hanasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kate le bui bay tida anigi ligia le ringo bay iyumaw. Grigele buidu bai kate buiti le ringo bai ladiga tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba ti le ringo bai ladiga tida in la nige uriba ni. Nari hane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge febanya luago son timuri mala ti le haringo bai. Ladiga luago ba le baringo bai bagusera guduwa. Ligia barufu dai ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
1: Aba haringo hada ge fariseo gu hama rufu du hetele lurdu Moises lu Jesusu.
5: Maisturu, busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
4: Garigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidige lea susertube lumu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu uruwa aribu loragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweiri ya guseruni, dame laha gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula diga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guseruni dame laha gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduru. Ladiga nyubu ito lidagia lidisi age ubou, luntagambu ni lichulau Salomon. ani anaha aba wiri gutisugula Salomon ani mahatun hagambunin. Dale lafri do aba sifri uri batili la gya bagri gya aba ibuganya halaf li dan fulaso ma baiti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulung warugu nagirbu dati don noba tonyengi lubai nafrida. Dale lagirbu don aba ladari ro negri gya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita hoaro aranseru. Abati lidin, abaliabi hau sedu sifir guribat in segulau, abahebelo rusun hagi agana gualida grigeligi, uribati mahaliti, legada abali segulau meha furumi. Itera luba guineti la susere do hong grigi ha uribati halani na danle.
1: Yengi li jesus adumri en hong grigia, ligeti abi lugushu hola mulenu, abaherede rubogudi, businete yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesuso.
0: Anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesuso lule awista rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
4: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warigu lea diga tilugunda nugu chile sielo bayi. Liga namule bay nito nugucho.
6: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladi no tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo, aba larinha gum,
4: Nyanyi aba abu na guti ila, aba lafri do abu na gu. Lida afru hai na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heiginya. Libri, aba labru han labadu na gu dugu le nyi lumuti ua lan saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubei, aba loun. Aba labru han libri ila, labadu na guan hiyo, Aba lawina mudun hiyo uwara luma, aba lafaruna. Nyenye lida gen, aburati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichiko tisaan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein, libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulo gu, aba harinya gu lu Jesusu.
2: Kasa wago badimune ha, hongrigia lau hempulo?
1: Aba larinya gu hong,
4: Uguya, subu digu da la li bungi yisun kate aram da wati le luagu ti la ruwe ya hon. Ahin hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahredaru kamamarihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahredaru uga gufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha larinya gubi profeta Isaías da le larinya gubi. Uguya, agambuba gama lumo ubi kufuranda huma. Harihuba, gama lumo ibitye bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigye, kufaranda tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufli ti luma bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hempulu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali uganu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itara hanya kei lila nadile abu ya bailido uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu ya bailido dubu, itara hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagule la madura tihada. Dati lele chile no dan lun hocho wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugere gu. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linha kai griki e haagambu balin ugano, gamalumun, weiri te maati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini, sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi, migirun titi lun lalubo hon hata grigi hagi, gamalumun, ilo le abruha belidun mua buiti, itra linha kai griki e haagambu balin ugano, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti, Anyahin itara hanya ke ilo le ichigo ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo ba uruwa wen, hibiri ke le ichigo ba idarani.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
4: Itara linya ruwa iha ni le lani na sielu ke aba ugure le abu na gube ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube isonha nyimba nyarumu ga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigo, aba lidin. Dale la wenu mudu be turigo aba lege lebe ha. Aba ginye la chula gon hiduru uribate. Aba haudi muso, aba hainye go loon hayubudiri. Wayubudiri, ahen buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko. Lea ginye sa la sali ra hiduru uribate le. Aba larinye go yubudiri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti hainye go muso loon. Kusenti bulu wahu la hani hiduru uribate le. Aba lene go hon. Uwa, la diga dame hahu la hani hiduru uribate. Ulahnya lidi ya turigu uwara luma. Iger kubai humei lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Abame narinya guhon na dagime itinya lo hahu lahani hiduru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duniwa larigieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
4: Itara linya arui hanilani na sielu kei abma tila mosu tasa le labu nubai abba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bouchun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe ilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
4: Itara linya arui hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
7: Na tindre ha balau hempulu kun, na fura guagu dube kate le buri meha aramu ta guaba ikun, luma gie la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebeluru munadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
5: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Aule uguri garo uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Alubahani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati abalagurun waturugun lulagudun. Itara lubagin la susiratun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uwarigati. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara guni lidon watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame te duba lile lubebe bungio, aba mehami ridun keweyo lida la ruwe haa wagushi bungio. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe hani le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba lagani hani pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya larun beye. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubawa. aya be banya li wulu ha fani ro ne ya ha buitu banya ha da gen ha uri ba banya aba me ha da ro ne ha uri ba banya li don watu ke meti lani na mafio gati nyemba lubai ha ya huwa ha akuni ha me hari
1: aba ti lalu ga dunia hesusu larinya ga hon
4: kufuna da hamuti sanson kata ile
1: aba harinya go
8: aha wabure me
1: aba ti larinya ga hon
4: Daniela abaruhu dati liluru do Moises lukufuran talani luwago tir aruhani lelani nasielu. Italinga ke yaba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagero aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariago
9: Halia sala frendere ugirile sunlichu aule Idaliasa gayara lubali milagro brile aduga
10: Diraga sarafangile Maria lugu shugon Libu kenya Jacob Jose Simon lumo hudasi Yagi hagana wala mule no hama litu no wagana wa Halia getila subu dire sunle
1: Aba hamaharu luheresi biruni Aba lariago Jesusu hon
4: Unda tinha son grigi e lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagro nye ladiga mafia hama luago.
6: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giri bei Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya.
11: Huale abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu ladagu milagro
1: lem hesu sere libai deulu mutime herodes juan aba lagira guaga duni lo gringri tuege herodias tome lumari felipe le lamule aria galime juan lu herodes luago mun lani lagamari dunu lumari lamule gama lumo madugati herodes gasilo Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lou finho, logo lítico baila frume guarg kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun, lo tamure hani labo lo buhuang le abadi se habai, lo lítico tun lida aba asiad.
8: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loiga kate le, gama luma kei arinha gala li la lou finho. Agamba hamanha mistura houtia, aba larinha golu lítico ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisiru go Aba hanuga ni lida aba asiyadu Aba lichuguni watun irahi tuguya Aba tichuguni tutugushu Aba tihayabi lani gu huang Aba hanuga ni lugubu Aba habununi Lari gen aba hodi awisterei Jesusu Dalagambu bali Jesusu katele Aba lidi nyengi Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
2: Dar galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
4: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haringu lu.
5: Sengiri vini onfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
4: Baruhu ma ununya hon.
1: Aba larinha gu hong grigia lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba larihi cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hong lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. aba habuncha gade du sufania tauto igregut sengi yanu milu wuguria egitia bogudi hawai wuria ama iranen aba launa ne jesus lani disciple go lobati da ogune tugo ya lo ahin rogo lo ba furugo su ani hala ona he grigia ago lasuru launa hania aba lamude ro labu go luago ubu afure de lubungi dale lagunye dubai yenye jesus labu su anugurata ogune lamida duna aba lafara halugudi barana tuago gune ladiga tubara wenye la garabali aba le abi jesus hawago lubala ruga eibugo ine ligibu ogoduna dan hari bali lani disciple eibugo ine ligibu ogoduna aba hanuf de dago aba hagura golo anufu de
12: ufio
1: aba ladimre ha jesus ho aba larinya go ho
4: gagura so mai aule manute to mai
1: aba larinya go fedro lo
12: abureme ahim buguye lubai Ebuka ga dabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bae.
1: Aba lariego Jesus lu.
4: Igabuti.
1: Aba larairu Pedro tida de ogune. Aba lagumesero ebuka lenye lubai Jesus ligibu guduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumesero abuluche. Aba laguara gulariega.
12: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu aba larinha golu
4: logo tiginha bafinha kawa ula logo dumbe bafinha
1: da hadi no baitida ugune aba lagalo madugarabali hati bugo tida banya ugune aba hahu drogo ligibu ge Jesus aba harinha go
5: inari ni luago lirau ba bungio
1: aba hahi roguni duna aba hatilri henesarete Dale hichi gubailila na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru are dagwatiya.
6: San Mateo capítulo 16
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinha golun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo galo agoluma gela bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
4: Buido baida ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baida ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugu yele, Subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha lila lidani a salbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fiano luago aula nugube a salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon lue li seini honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dale hahi uragube disciple gulume Jesus lobafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba tilarinha gu Jesus hon.
4: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
13: Ladete manuga umafeng, larinyaga baitara.
1: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyaga hon.
4: Kau wago hatihere da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wagunia. Loma atrinye la faninya tau igra gotu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaderu milu wagunia. Loma atrinye la faninya tau igra gotu. Italiaga me feng hubei luago mama la tuago feina dumreha. Dale nerinya gubei hon, lun haunigra gun hongo loi halebi ni fari sego hamasadu sego.
1: Aba gunfaranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Danle hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
4: Katana salida harita ngugurige aule uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
5: Anyahe ngarinya gutinya luago huan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginyarinya gutinya luago Jeremias ba. O amo la profeta.
1: Aba tilarinha guhon.
4: Ati huguya. Katana tilida harita gu.
1: Aba larinha gu Simon Fedro lu.
12: Cristo le lirau buju le viva bai buguya.
1: Aba larinya go Jesus lu.
4: Fulesi watibu Simon lirau Jonas. La diga mama la subu dirag dunia ba guri ya kati lebu. La subu dirag dunu go chibungi le sielo bai bu. Narinya hare bu luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuau. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielo bu. Ani son le bagura gun ya uboa gu, la gura wagu baginya sielo. Le bafara gadun ya uboa gu, la fara gu duba sielo.
1: Aba tilerinya gu Jesus uhon lani disipulo gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinya gu hon lani disipulo gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, Asufuri ragaduba ilan wugurinye wairi gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi ronie gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya gatigien hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusun. Aba larinya gu lun tausun lanigi.
14: Mambusera lei bungi ulira. Labureme, siyati la susera dukati lei bung.
1: Aba la garara gu Jesusu, aba la rinya gu lu Pedro.
4: Dise ba noi mafia, babu serun ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naruti bu kei bungi, basam narun kei wugur.
1: Aba ti la rinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Le busenti la falaru ni na, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwu yere sufriru ni le nubi liabi lu nwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazaga lea busen ruti le sefura gu lungu wa yao uboa gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao uboa gu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na uboa le, le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na uboa le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigote.
6: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
12: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
15: Aniha nire le hinsi ibinu, le aube ome bulanu bunda, adiga humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulu gu, aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya guhon.
4: Sarahuma, manufude dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
4: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tiharinya gu disipulu gu lu Jesusu.
5: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara lubagin hasufri ragudunina au le uguri garo warguti.
1: abati hasubu diruni disipulu gulu wagu huangla leme abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesuso. Dan le hachiliri benyehe habe dirigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesuso, aba lahku drogu ligibudu, aba larie gulu.
16: Mbureme, gudeme la nisadebu, gome dihati, uiri tila sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
1: Aba lon nabu Jesus ularinya ga.
4: Ligi ama finya ti, gurigi a wuri batinya. Atri bai sa dalu nare de roho ma luba ga yara la hafinya ro nuagu. Ida men sa lagu mucha mafinya ni lehi da bai. Baru hu mai irahu ligi a nyaho.
1: Aba ti ladeng ha Jesus ulun sifiri wuri bati ligi a. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligi a. Luma ge ore ligi a, aba larei da gu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba hali guduni harinya galun.
13: Kasa wang siya wabani sifiri uribati ligia sagar.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligia. Uwabai ni kata hasiyano ahin ibiha hubai afia ni letima atimaati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wa gugaliliha, aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
9: Mafai hati sa humaisturu tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
14: Afai hati.
1: Danti le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
4: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
14: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Hati lile na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti nafaye hati sensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugu, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirugu bai lumba faye ha wa woguwa, barubai aba me bafaye runi.
6: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali guduni harinya galun.
5: Kata isan wairi gutimabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa. Aba larinya gun.
4: Ninaru hau, luagwango la miyabi lun hitara don keirahe yi. Mebelu badun lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe. Ligia wairi timabe lida arue hanile sielubai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginye. Furume warugu lefugo guduti abba hada agin hai seri ginyabanya lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumon fugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani aba hata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon lwa go hariya go nyin la, hane angele go ligi bu nugu chin le sielo bai sonwa da. Ladega salbari le feri di hale bai niyabi, au le ugeri gara uwarigati. Ida liya hane hi lu, ahia nyahe lu bai samu dun lu maba ugeri, te feri diraba hada gie. Ma ligri banya hibri lwa go wubu, aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti lwa go gunda bai la tau segu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bai lule feri diru niyaba hada gie una bugutinya ha. Ahia diga biduhe uribu ni mbuno, bayanu halua mahabu warugu, abame basubu diragu di nilidunu ulu. Ahia diga gasu bao, gamada wa yada. Ahia madiga gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lun son la lariya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahia madiga gasu hao, abame barinya guni lun ha damuri ya finyati. Ahia madiga gasu lau adamuri, abame badingu ni kei aba mafinyati lagu bungi, Okay, la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamgwa la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lwago lela hagura gun ya ubo wago, lagura wago baginye sielo, anileha faraga dun ya ubo wago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon lwago, ahanya la uwara da biyan hida gye ya ubo wago lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu, aba larinya gulu.
14: Nabure me, atri boisa woye so ladiga nibiri aba mwuriba ni nu lumferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Manye gutina bun darila sedu woye asu lunti ferudu na bani, dari uruwa wendisi woye asu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi ile nyubi beiluwa laranse han luago sensu hama lumusu niye. Da lagome sarumba ya duge, ligia hanuga aba lea duwe rubali nisaragu minyu nufiyadu. Kema sensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi ilunla laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, lumasunle lumabe lulafayru nila duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibugi uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, faye bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun lari nge lun. Gagura su banu ba, na fayru ba di bo. Maha tile aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sunle badue ha ladiga bayumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngudumuri lun hasufri raguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus waringe ina.
4: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
6: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya laringe ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
17: Segun barita gu, kayara tisa ligiru nu grige lumari luege furume guare gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
4: Maliha gindu santi dan le rero bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la diga balinya bungiyo gurigia, a diga lani wuguri, a diga wuri. Arinya gati ginyan, ligia ligru bai lube wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lumari. Aba me here daron kei abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganyan. Ligia mon lube la fani rago ni wuguri le la dona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali gaduni, arinya galun,
17: Kati wagu larenga liluru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri ilunti giru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
4: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigo. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu wago. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
14: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari dunga magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Maso tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umba nyelishi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rigiti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahe itara gubanya nu luma gehagara hon. Hibri aduguwa rigiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gubay lo heservi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhan yin lo Jesusu lo lichigo ni lo hobu hawago. Luma lo la furia idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenhan hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hong.
4: Igre huma lo hayabi iranhan yin lo. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
12: Maestro buit, kasa kate ibiti lubwe na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyango nibure gili ligye lo.
12: Kata iburi.
1: Aba lariyango Jesusu lo.
4: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimura haba iye ni loagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon. Keibinsi ya gubongo.
1: Aba lariyango nibure gili ligye lo.
12: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupay.
1: Aba lariyango Jesusu lo.
4: Ahi busen bubay buidu ba sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielo. Aba meti biyabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligye kate ele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lau ironi. Aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule beluru aba risi ti lidon aruwe hanile sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene gu ti malan lastigru aba kameyu lidange luhuyo aba agusa. Sigur lau le beluru aba risi ti lidon aruwe hanile sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
13: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
4: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyago Fedro lun.
14: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
4: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun narue ha lau son nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gu dunia dusu kubay lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba ya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumia.
6: San Mateo, Capítulo 20.
1: Aba lariyango Jesusu.
4: Italiya aruwi hanilelani na sielu, kayaba labure meishari le afritu baybinafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lo lafayiru niye lo agu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lari ginye, aba ya lafre do kei buri la dan ron nef binafi. Aba ya la dari ron, amo wuguri ya mafis de tinya magi durugo. Aba la niya go hon, hei bagi ya nadag me inishari rugo. Aba me na fayru ni le begi huwadi umari hon. Aba hodin. Aba ya lafre do amidi rugo, furi ligi ya la dan ron uru wa rabon weyo, ligi meme la dega. Kei buri la dan ron seng rabon weyo, aba ya lidi park rugo, aba ya la dari ron wuguri ya mafis yo te tinya nyen. Aba la niya go hon, Kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gulon, uwagili ni aba alugoti wa. Aba laniye gulon, hei bagi na dagi me inichari rugo, aba me nafayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye gulabule me ichari lon habuti na dagi me itinya. Waba hon na dagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama haa atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi la danru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigin, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banya furumie, abaharito gong luagu gibe ti mabi ilan hibihi, abagin hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaniyago, hanyumbi banya gumu honi, abarigin yaura hawadi gumari, Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagma ni luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gu luna aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nagia luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyanu hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nuboidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagwento. Hagia ba agumu honi. Ladiga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
12: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu hawai ha hibri grigia. Ha luwago banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
4: Kei lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisese ha lun banya hasiya do runina lun nonwe. Aba mehe derege runina haun ha mama banya huriyo lu henhera ha nao. Afara ha maname, aba mehadara gunina luagu guruwa gama lumu na sarubalidange owe ni luagu luruwa weyu.
12: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
4: Kaba buse rumbay.
12: Aba tarinya gulun.
10: Riyaga balu hanyunu biyani sanigu ha. Aba loige bonwene, aba loige bubong na yagi talidan barui ha.
12: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara tesa hawandu ni lueri agai igari gule lube ina wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
12: Aba hariyangu.
5: Gayara wabai.
12: Aba lariyangu hon.
4: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni. Liishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
12: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi do hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
4: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati ya honguwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warig hidagia lea busen ruti lun ligia ba la furumi yati, lun ti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garowariguti lun neservi duniwa, niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
12: Dale afurideina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu, yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luwagu Jesusu lan le asigri bay, aba haguara gu harinyaga.
18: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wama buo!
1: aba haden ha grige hon lu hamani shon ligeti ma hagore gon
18: wa bureme la dega wa gu davidi gudeme wa mabu
1: aba le redere gu hesuso aba la guore hon aba la rien gu hon
4: kahabu sen robe na dega hon
1: aba harien gu lu
8: wa bureme seti wa warihi
5: aha wa bureme flese bawa
1: aba hagude me dagulu hesuso aba la guru lu agu hagu Lumage ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
4: Heba lina lirara fulasu le wagibu genbei, Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nye adumura tihon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya la.
1: La sustere duba ilira lu lagumfili ruleme halarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
19: Ariya gafuma lung kuburu gusiyon. Ani te buru itabu lau una bubuni. Warin la naga wagu aba huri, warin lagu aba lirada huri di, animalu anahanti ilan.
1: Aba houdi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon, aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru, hibiri, aba hachu hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha ari gebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
10: Uweri guni.
20: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure me bungi.
10: Uweri guni.
20: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba hariangu sarago.
16: Kati sa grigi le.
1: Aba hariangu grigia,
16: Jesusu le Nazaren, fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile, hadabula, ha asansi hebanya sensunye, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinha guhon,
4: Larinha hare bungio tida lerero, luba na fure duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiweru tia.
1: Aba hayabi fio marihi tia hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu, aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
21: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwa i Davidi.
1: Aba haganye dun. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Agamba bumutu ale harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri gujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesusu burugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
4: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu,
14: Ida liansa taça rubitidibu igu toitra li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugubu le, gidaba yagin dabu babarana hon. Aba me la suseretun. Son meginha kati le hamurin ha luma bungio, ahin afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun. Da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti go fadir go hama wogirinya abuti go lida hafinya huriyo, aba harinya go lun.
3: Arinya gabay won, kalabiri che bay luba dega nikata ile. Ka ichi go bali ubafu le bon.
1: Aba larinya go hesusu hon.
4: Nal gadan degin aba kate, ahin hou na ba aba menarinya go hon kala a ubafu na dega iburi kate ile. Ka una abali huang abati se, bungiyo o di wogirinya.
1: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
3: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya go unka la wogu mafinya bailun. Lagu hon.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Fin ya tienes un mutu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nidin, lariguen, abalasáns regularita un abalidi nadagime. Lariguen, abalidi uchileri hile aban, arinha gaina lei le meme lariña gubai bugalun le furumiotilun. Abalona bun le, lariña ga, aha, nidiba. Kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no, kagi hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile.
2: Aba hariye go,
3: le furumiet.
2: Aba tilariye go Jesusu hon.
1: Ninaru hau, lagu shoriti malan hebelo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. La duga nyumbiti huang le abati se hebe ya rufuta hon idalubala ligabri habagaridon. Mafia nuntunlun. Ahanya ti ha gubra ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lon. Huguya lausun ariga humani sun lira masan siragun ti higabiri lon hafinya ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga bariya ro lau. Adiga ligia aba aga ilon labiri cha wagun tira bebe ili don lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ishari hauna dagime tinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagime tinya. Aba riga, hari gudu niya na dagime tinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagime tinya hong. Lagu muhong, aba lona hani lira, aba larinya gulungwa rugu, inibe beniran hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihi lagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
1: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
2: Aba harinya gulun.
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mintia halu tia hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me bere sen hama abu na gutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure mei adiga bali kate ile ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warga le eigwa tuti nuagun la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama farisee guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumezaru Jesusu adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
1: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati ya amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gasu. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lison kate ilo marie, ani amisera houti ya